0: Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di 92,8 Perempat FM Suara Muda Jakarta.
1: Yang lagi di jalan OTW ke kantor, OTW kerja gitu ya. Di hari Kamis ini tetap hati-hati, lihat jalan kanan kiri. Kalau macet-macetan ya udah disyukurin aja.
0: Iya, dinikmatin aja.
1: Dinikmatin aja, benar.
0: Enggak semua orang bisa ngerasain macet. Bayangin orang yang tinggalnya di desa yang gak ada macet, mereka pasti penasaran gimana sih rasanya macet.
1: Enggak gitu dong, Ma. Kalau emang lengang ya udah seneng. Iya. Lancar kan, gitu.
0: Kali penasaran gimana sih rasanya macet. Saya seumur hidup belum pernah ngerasain kena macet gitu.
1: Ada pasti di desa. Iya, pas pasar malam.
0: Oh iya sih.
1: Macet tuh.
0: Sama pas lagi hari pasaran ya.
1: Nah,
0: ya pasar Kliwon,
1: pasar gitu tumpah ya. Lah.
0: Pasar Pahing gitu.
1: Pahing, iya, iya, macet tuh pasti rame. Orang-orang dari gunung turun semua.
0: Iya, bener, bener kan? Bener. Bawa hasil kebun gitu ya, hasil bumi.
1: Pada ya, dijual kan? Di situ.
0: Iya juga lagi bener lagi. Itu kalau di daerahnya Pak Tupar tuh di mana Kulon Progo. Itu masih banyak tuh.
1: Pasti.
0: Pasar-pasar yang sesuai sama hari pasaran. Mm-mm. Nanti pasar Pahing ada di mana, ntar pasar Pon ada di mana, pasar Legi ada di mana,
1: nah,
0: gitu beda-beda.
1: Itu. Pasar Senen di Jakarta.
0: Pasar Senen di Jakarta, ya kan. Tahu nggak pasar Selasa di mana?
1: Di mana?
0: Nah, kita cari.
1: Oh iya, katanya pasar-pasar tuh semua hari ada ya?
0: Iya, pasar Tanah Abang itu pasar Sabtu.
1: Pasar Tanah Abang. Oh.
0: Pasar Tanah Abang tuh pasar Sabtu. Pasar Selasa di Jakarta ini adalah pasar
1: Koja.
0: Oh, pasar Koja. Oh, itu pasar Selasa.
1: Oh iya,
0: iya kan, pasar Rebo di Jakarta Timur. Pasar Kamis di Tangerang ada, pasar Jumat juga sama, pasar Sabtu. Nih, kita lihat ya di Jakarta. Nah, ini jebret. Tuh, iya kan pasar Tanah Abang.
1: Iya, pasar Tanah Abang ya. Oh, sejarahnya.
0: Dulu namanya pasar Sabtu itu.
1: Oh, gara-gara dulu waktu kolonial Belanda itu membatasi operasional pasar cuman seminggu sekali biar gampang diawasi.
0: Betul. Jadi makanya tiap tiap harinya tuh area pasarnya tuh beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Itu. Oh, makanya sampai sekarang akhirnya ada beberapa daerah yang tetap pakai nama itu kayak pasar Minggu, pasar Rebo gitu kan, pasar Senen gitu. Itu dia makanya. Tapi tahu nggak kalau pasar Tanah Abang ini ternyata bukan abang dalam artian kakak laki-laki.
1: Apa tuh terusan?
0: Karena dulu pasarnya masih tanah
1: merah gitu.
0: Iya.
1: Oh, abangnya tuh abang merah.
0: Tanah Merah.
1: Oh,
0: itu.
1: Ternyata orang Jawa juga yang namainnya. Abang,
0: tanah abang gitu. Oh, makanya dibilangnya Tanah Abang.
1: Kirain tanah punya kakak.
0: Bukan.
1: Gitu. Bukan ya.
0: Ada deh kayaknya foto-foto pasar Tanah Abang zaman dulu.
1: Masih Tanah Merah tuh zaman dulu.
0: Foto pasar Tanah Abang zaman dulu. Tuh.
1: Hitam putih dong, enggak ada warnanya.
0: Nih kayak gini masih bentuknya tuh, masih kayak gubuk-gubuk gitu.
1: Tapi udah ada bangunannya ya, berarti yang enggak yang emperan gitu ya.
0: Cuman di sini belum ada Hercules sama Haji Lulung, itu belum ada nih.
1: Haji Lulung lagi.
0: Belum ada di sini tuh. Ini nih si toko-toko itu.
1: Masih ada gambar kereta orang naik di atasnya
0: masih
1: lagi.
0: Masih ada ibu-ibu pakai kebaya sama kain belanja.
1: Waduh, ribet banget dah tuh.
0: Ada sado segala, iya kan. Delman, iya kan. Di keretanya.
1: Makanya kayak, masih
0: kayak
1: ada.
0: Kayak di Bangladesh ya. Keretanya begini.
1: Di India tuh ada tuh kayak
0: iya
1: gitu.
0: Iya kan. Kayak di Bangladesh.
1: Oh, naiknya kayak naik angkot. Keretanya masih jalan udah pada masuk.
0: Makanya itu dia.
1: Gitu lah. Zaman dulu.
0: Pasar Tanah Abang. Rumah mertua itu sebelah mana ya?
1: Enggak ada.
0: Ada ya? Belum ada ya? Belum ada kali.
1: Pasarnya aja masih sederhana.
0: Dan itu banyak gitu kayak ya, bangunan-bangunan rumah-rumah Cina gitu. Dan ternyata ini juga ayah baru tahu semalam. Baru tahu banget semalam.
1: Kenapa?
0: Ternyata dari garis keturunan ibu mertua itu juga ternyata ada keturunan Chinese-nya. Jadi udah beberapa generasi ke atas gitu. Emang asli, ibarat kata ya, nggak tahu, pokoknya asli dari Tanah Abang. Udah beberapa generasi ke atas tuh emang udah tinggalnya di Tanah Abang. Makanya ayah heran, kenapa ibu mertua ayah kok putihnya nggak, maksudnya gimana ya? Kan ada tuh yang putihnya orang Indonesia yang lokal gitu ya.
1: Kelihatan
0: kan
1: lah ya.
0: Ini beda putihnya gitu, kayak orang udah gitu matanya sipit gitu.
1: Iya, kelihatan lah ya pasti.
0: Gitu iya, perasaan kayaknya nggak ada ini, nggak ada darah Cina, ternyata ada.
1: Ada
0: gitu,
1: pasti.
0: Baru tahu. Ternyata emang di Tanah Abang tuh yang banyaknya.

0: Apa kira-kira kalau makan gitu
1: nyisihin nggak? Yeah. Kira-kira kalau makan apapun deh, nggak cuma ayam yang disisihin kulitnya, barangkali ada kayak Bang Arif tadi ya, pisang goreng disisihin tepungnya.
0: Oh, sama ini.
1: Apa?
0: Ayo kalau makan ikan, kayak contohnya ikan selar tuh kan enak banget kalau digoreng.
1: Ikan selar, nama lainnya apa tuh? Ikan selar. Baru denger. Ikan selar.
0: Ada ikan selar tuh ikannya kecil.
1: Kayak yang dibikin gereh gitu.
0: Digoreng kering. Dia digoreng kering nih.
1: Oh, ini ikan kembung.
0: Beda. Kalau ikan kembung kan gede, ini kecil.
1: Sama nggak sih bang?
0: Iya, beda dong.
1: Beda.
0: Ukurannya lebih kecil dia. Kalau ikan kembung kan bisa seukuran telapak tangan.
1: Iya.
0: Ini kecil dia. Ikan selar. Nah itu digoreng tepung. Itu ayah kalau makan ikan selar, bagian kepalanya ayah makan terakhir. Karena itu garing banget enak.
1: Bang Arif kalau makan ikan kepalanya dimakan?
0: Iya.
1: Iya. Oh iya.
0: Iya, tapi ikan selar doang karena dia kan digoreng kering ya. Jadi kriuk.
1: Oh, jadi renyah semua.
0: Iya, gitu. Okay. Kalau ikan lele kayaknya enggak sih.
1: Makanya ikan bingung juga. Ikan dimakan palanya.
0: Iya, susah juga makan ikan ya? Makan pala ikan lele.
1: Keras kalau lele kan.
0: Tapi kalau ikan sapu-sapu mungkin bisa kali.
1: Sapu-sapu. Mana ada sih orang makan ikan sapu-sapu?
0: Iya, ada. Di Brazil orang makan ikan sapu-sapu.
1: Di Brazil, di Jakarta makan makan timah.
0: Kalau beli somay,
1: dulu tuh pakai suara samaran ya.
0: Gitu dia nih. Kalau ini kan kayak gini kan ikan kembung nih agak besar gitu kan. Kalau ikan selar lebih kecil. Tuh,
1: beda ya. Ukuran doang.
0: Bayangin ya. Kalau ikannya bentuknya kayak gini kan enak dimakan kriuk-kriuk kepalanya.
1: Oh iya kalau itu iya sih enak sih.
0: Wah itu enak banget.
1: Ikan selar sama tuh. Kayak ikan lele kalau digoreng kering. Ekornya dimakan.
0: Wah itu dia bener. Bagian paling pertama yang ayah makan kalau makan ikan tuh justru ekornya.
1: Ekornya ya.
0: Apalagi kalau pas garing tuh.
1: Iya. Tapi kalau masih agak basah dikit ya. Keras. Tulang.
0: Itu ya bener. Berarti kalau termasuk yang paling terakhir ayah makan tuh adalah kepala.
1: Kepalanya.
0: Kepala justru. Ikan.
1: Oh oke.
0: Apa tuh enak tuh ikan selar yang gak enak dimakan ikan yang dikasih solar. Iya dong.
1: Ikan dikasih solar. Ya siapa kuahnya solar gitu.
0: Ada-ada aja dia. Bingung gitu juga nih. Ya Bang Po yang mau ikutan ngobrol kita tunggu lagi komen ke teleponnya 0213504510 0812112498. Bang Haris, Pak Tupar ya tadi nelpon. Sekarang kita tungguin teleponnya. Ayo masuk. Selamat pagi kabar Jakarta. Halo.
2: Selamat pagi kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.
0: Ay, gimana kabarnya Celeduk?
2: Celeduk, kayaknya lagi kurang aman di pasar tuh.
0: Ah, kenapa begitu?
2: Ada pembunuhan.
0: Ah, innalillahi, pembunuhan ayam ya pasti. Ayam apa kambing nih?
2: Dimutilasi.
0: Ya Allah.
1: Astagfirullah.
0: Siapa pelakunya tuh?
2: Ya pelakunya ya
0: tukang
2: orang
0: ayam.
2: Pelakunya.
0: Tukang ayam ya.
1: Udahlah dimutilasi, dijual lagi.
0: Makanya itu bayangin kepala ame kakinya dijual terpisah. Iya kan udah kayak mainan bocah ya kan. Kaki pokoknya dijual terpisah.
2: Kakinya pahal mau dipisah-pisahin.
0: Makanya kasihan banget.
1: Udah jadi 12 potong, dipisah, digoreng lagi.
0: Padahal enggak mikirin apa anaknya ditinggal begitu aja, kasihan mah.
2: Apa ya?
1: Bener. Gimana manusia?
2: Ya ngomong-ngomong Bang Arif di sebelah siapa nih sebelahnya?
0: Saya.
1: Noel.
2: Oh, Bang Noel, namanya Bang Noel ya?
0: Iya.
2: Belum. Noel, Bapak Noel Pendol.
1: Noel, ini kelihatan orang jadul nih. Kelihatan orang jadul nih.
0: Orang tua begini emang. Oh, jadi iya benar juga sih.
1: Ejaan lama nih.
2: Iya, ejaan lama. Jadi Bang Nul gitu.
0: Bang Nul, iya Bang Nul nih.
1: Iya. Noel bacanya.
2: Ya, Noel bacanya.
1: Enggak apa-apa, udah biasa dari dulu kita di puskesmas juga dipanggil ya Nul.
2: Soalnya kalau akhirnya ini baru kali ini berbincang-bincang sama Bang Noel.
0: Emang iya.
1: Padahal salam kenal ya.
0: Dia sarannya padahal siarannya ini udah lama loh dia.
1: Udah 3 tahun.
2: Iya, lama benar.
0: Dari zaman dari zaman Presiden SBY dia udah siaran.
2: Iya.
1: Presiden SBY kita masih SD, Bang.
2: Oh iya. Kalau Bang Arif sering.
0: Iya.
2: Ini juga nih akhirnya ini baru tiba dari depan sono noh.
0: Ngapain?
2: Ya biasa dah ngeliat-ngeliat yang dilihat gitu.
0: Oh gitu. Apa yang dilihat emangnya?
2: Ya orang berhasil lewat seliwir.
0: Oh gitu.
1: Melihat orang berangkat kerja ya?
0: Iya. Lihat orang belakang sambil ngebatin kapan gue berangkat ya di rumah.

0: mulu katanya gitu ya. Iya gitu ya.
1: Iya nggak, ini apa nih bahasnya Bang Arif, Bang Noel?
2: Kita ngomongin makan. Kalau akhirnya ini punya punya kebiasaan nggak kalau misalnya makan sesuatu, contohnya kalau lagi makan apa gitu, bagian-bagian tertentu dimakannya terakhir gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Apa lagi?
1: Kalau akhirnya mah kebalikan ya Bang Noel, Bang Arif.
2: Apa itu?
1: Palanya dulu akhirnya kremus.
2: Oh, kok palanya ikan dulu dimakan?
1: Iya.
2: Dagingnya belakangan.
1: Daging belakangan malah daging mah.
2: Oh gitu.
3: Alasannya apa?
1: Tapi yang kalau yang kalau malah kalau yang tengahnya mah akhirnya nggak makan.
2: Iya duri semua isinya soalnya.
1: Paham itu.
3: Iya, kepalanya dulu kepalanya berarti dulu ya.
2: Makan baru dagingnya belakangan.
1: Kasih di kremus gitu. Kalau enggak itu ya kalau yang garing maksudnya.
2: Iya, garing kayak yang tadi saya bilang ikan selar gitu bisa.
1: Iya, pokoknya mau ikan apa
2: lah. Iya, kalau ikan gurame mah susah, gede banget ikan gurame mah.
1: Iya.
3: Yang penting mah digoreng. Kalau masih mentah jangan.
2: Iya, entar kayak itu ada tuh. Ada jadi ingat berita di mana gitu ya, anak sekolah dikasih ikan lele mentah.
1: Itu juga suka beli tuh Bang Arif. Anak suka beli kan palanya aja tuh, ayam palanya aja kan. Jadi palanya dulu Bang Arai gutilin dikit-dikit.
2: Oh itu ya, itu ya apa beli apa kuyam ya?
1: Ya nggak tahu, udah pokoknya ada jual palanya doang kan, pala itu
2: benar-benar leher dah. Iya kan kalau orang palanya doang nggak ada badannya kan namanya kuyang, iya kan? Palanya doang nih nggak ada badannya itu kan namanya kuyang. Lah kalau ayam palanya doang berarti namanya kuyam berarti.
1: Kuyam ya.
3: Kepala ayam.
2: Iya.
1: Iya begitu ceritanya Bang Bang Arif. Kalau kira yang makan pala dulu dah.
3: Oke.
1: Dan yang enak terakhir belakangan yang enaknya gitu.
2: Apa tuh yang enaknya?
1: Sama juga makan buah-buah tuh kadang-kadang ya, buah rambutan tuh kan aja saya itu. Kita makan yang bagus-bagus dulu kita makan.
2: Emang iya benar, saya bijinya enggak saya makan, saya pinggir.
1: Maksudnya yang agak-agak gimana gitu belakangan dah.
3: Emang bisa kelihatan makan rambutan yang mana yang manis, yang mana yang enggak?
2: Warnanya.
1: Maksudnya kan ada yang kelihatannya merah-merah kulitnya, ada yang agak
2: hijau-hijau. Iya benar. Saya kalau apa kayak makan kuaci gitu, saya makan bijinya doang.
3: Kulitnya enggak?
2: Enggak, kulitnya enggak saya makan, bijinya doang saya makan.
3: Ya kalau itu emang yang dimakan bijinya.
2: Iya.
3: Sama kulitnya kalau yang udah produk jadi tuh ini kulitnya diisap.
2: Oh iya benar.
3: Ada rasa asin-asinnya enak tuh.
2: Gitu. Akhirnya
1: kalau lain lagi kalau makan itu tuh makan apa ya udang tuh beda lagi udang.
2: Iya, itu binatang yang
1: langsung,
2: bisa
1: langsung teraup aja.
2: Itu udang itu apa namanya?
1: Udang rebon maksudnya.
2: Iya, binatang yang bisa reinkarnasi kan itu ya.
1: Iya kali.
2: Udang reborn.
3: Reborn itu. Reborn.
1: Iya, reborn.
2: Iya.
3: Kalau reborn kan kecil-kecil ya gimana mau misah-misahin?
2: Bener.
3: Langsung dimakan
2: itu. Iya, itu saya juga heran tuh ya sama
1: jadi ngomongin makan pagi-pagi nih ya.
3: Iya, wajib. Harus sarapan.
2: Reborn itu kan udang masih pada kecil-kecil ya. Kasian tahu.
1: Emang gede.
2: Lah makanya kasian dia enggak ada kesempatan buat gede, udah ditangkap-tangkepin.
1: Ih enggak tahu apa begitu ya.
2: Apa tapi orang tuanya enggak nyariin ya?
3: Tapi kayaknya orang tuanya juga segitu-gitu aja, Bang. Enggak ada yang gede. Enggak ada ya. Enggak bisa bedain juga.
2: Ikan teri juga sama pada kecil semua. Makanya. Mana yang anak, mana bapak kita enggak tahu ya.
3: Enggak tahu dah tuh.
1: Iya. Bapaknya anu kali adanya di daratan bapaknya mah.
2: Iya siapa? Bapaknya udah.
1: Bapaknya ikan.
2: Bapaknya ikan. Jadi ini dong. Denny manusia ikan jadinya. Iya dah.
1: Oke dah begitu aja tuan Bang Arif, Bang Noel sama tugas
3: kelar. Terima kasih.
1: Ya oke makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Jadi akhirnya justru kalau makan apa tadi dia bilang makan ikan.
3: Makan ikan.
2: Itu palanya duluan nih makan. Gitu. Palanya duluan buntutnya belakangan berarti. Tapi emang iya sih kalau ikan kan palanya duluan buntutnya belakangan.
3: Ya memang di depan
2: palanya. Nah, iya kan, gak ada kan ikan ada. Yang berenang mundur kan?
3: Ada cumi-cumi.
2: Oh iya. Tapi kan ini bukan ikan.
3: Iya sih.
2: Kalau ikan kan gak ada gigi mundur. Kita udah angkat belum sini?
3: Udah.
2: Selamat pagi kabar Jakarta.
4: Selamat pagi kabar.
5: Selamat pagi.
4: Kabar Jakarta.
2: Gak usah rebutan.
3: Pak Mukimin, Bu Yati.
5: Ya.
3: Gimana kabarnya pagi ini?
5: Kabarnya gimana?
2: Ya. Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik, sehat. Hmm.
2: Pak Mukimin sama Bu Yati kalau masak kalau makan nasi berasnya dimasak dulu enggak?
4: Dimasak ya, dulu.
2: Iya, oh, dimasak dulu. Nah,
5: dimasak lo makan beras itu.
2: Lah ya barangkali barangkali dicemilin gitu enggak ya?
5: Dimasak dulu. Kalau matang dimakan dikasih lauk pauk.
2: Nah, lauknya gitu. Apa coba?
5: Pakai sayuran.
4: Lauknya ikan.
5: Lauknya kerupuk, payek, itu.
2: Hidung, hidung, hidung payek.
5: Bergedel, ada tempe, ada tahu misalnya kan gitu.
2: Oh, terus kalau makan suka ini enggak nyisain apa nyisihin bagian yang buat dimakan terakhir gitu enggak?
5: Yo sering itu misalnya tempe itu dua itu ya yang satu dimakan sama nasi yang satunya
2: dimakan ayam
5: setelah makan kan untuk menyembuhkan pedes itu kan
3: menyembuhkan ya kan pedesnya sakit
5: itu kan pakai, menyembuhkan
2: pedes.
4: Okay. Untuk menyembuhkan lidah banget.
2: Oh iya. Oh,
3: menyembuhkan lidah. Oke. Okay. Ya, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati doyan pedes gak sebenarnya?
4: Doyan tapi. Doyan
5: tapi udah.
4: Pedes banget.
3: Enggak yang pedes banget. Oke. Okay. Ya,
5: sedeng. Gitu.
3: Kalau makan lebih suka yang kering atau yang berkuah?
5: Yang ya berkuah.
4: Berkuah Bang Noel.
3: Yang berkuah ya. Yang pokoknya basah gitu ya, enggak kering.
5: Yang lodeh itu ya pakai kuah.
3: Oh, sayur lodeh.
5: Soto
4: gitu. Kalau urap itu ya kering Bang Noel sama Bang Arif.
5: Urap itu kering.
3: Oh iya. Iya, kalau urap dikasih kuah sop juga enggak cocok kayaknya.
2: Nih Bang Noel nih dia senang loh, dia suka loh diurapi dia.
3: Diurapi. Tahu aja Bang Arif diurapi.
2: Kalau diurapi itu sayurannya apa?
3: Enggak pakai sayuran.
2: Enggak oh, pakai.
3: Bening.
2: Oh, iya.
4: Oh gitu.
2: Daun kates.
3: Iya. Oh, lengkap dah itu.
2: Mantap luar biasa. Pakai ini juga enggak? Apa kecipir? Kecipir.
4: Musiman kecipir itu.
3: Musiman.
2: Oh, iya.
5: Kalau kacang itu tiap hari ada, kalau kacang panjang itu.
3: Nah, kalau urap kayak gitu, sayurnya lebih lebih doyan yang mentah atau yang udah dimateng?
5: Kalau mentah itu namanya terancam.
2: Terancam.
3: Oh iya iya, beda ya.
2: Oke. Okay. Terancam. Kalau kata orang Sunda itu apa karedok.
3: Oh, karedok.
4: Iya iya.
3: Padahal sama-sama sayuran ya.
2: Iya,
3: bedanya cuma mateng sama mentah.
2: Mateng sama mentah.
3: Beda nama.
2: Bumbunya yang satu pakai kencur, satu enggak pakai kencur. Kalau gado-gado enggak pakai kencur.
4: Itu Bang Noel. Kalau gambas itu kan di tempat kita itu namanya gambas.
5: Di sini di
4: Surakarta Ceme terus di Banyumas katanya oyong katanya.
3: Oh, oyong. Oh, iya.
2: Ya, sayuran yang selalu muda.
4: Iya.
2: Oyong.
3: Oyong.
2: Iya.
3: Yang. Yang bukan yong. Muda.
2: Selalu muda. Oyong gitu ya.
3: Oke.
4: Iya, terus itu ada makan apa sayur apa? Sayur labu siam itu kalau kalau di Solo namanya Jepang.
3: Oh, Jepang. Iya, Jepang.
2: Kalau di Solo namanya apa tadi? Jepang.
4: Jepang Bang Arif.
2: Oh, dia ini ya, arigato gozaimasu.
3: Arigato gozaimasu dari Jepang.
2: Gitu. Okay. Apalagi?
4: Itu kalau di Jepara itu tempat saya itu ada namanya sayur jagung muda itu kan kalau di Jepara sama Semarang itu namanya putren.
3: Iya putren, ya.
4: Kalau sini jantan.
2: Oh jantan. Berarti jagungnya laki-laki.
3: Jantan.
2: Iya kalau yang putren perempuan.
3: Tapi mungkin loh bisa jadi asal usulnya begitu.
2: Yang tadi jagung putren itu jagungnya betina. Berarti yang ini laki-laki.
3: Laki-laki.
2: Makanya jantan.
4: Karena kan sama jagung laki-laki.
2: Iya.
3: Harus dibedain.
2: Jagung laki namanya jantan. Jagung perempuan namanya putren.
3: Nah putra dan jantan.
2: Gitu.
3: Oke.
2: Kalau tahu tempe bacem?
4: Tahu tempe bacem namanya sama, Bang.
2: Oh, sama.
5: Tempe bacem, iya. Tahu bacem itu sama.
4: Di tempatnya Bang Noel sama di tempat
5: sini
4: sama.
3: Sama semua. Jakarta juga sama kayaknya bacem.
5: Apalagi Jakarta ya tahu bacem.
3: Kalau Surakarta
4: Pare itu sudah beda itu, Kak.
3: Apa tuh?
4: Bang Arif namanya.
2: Apa tuh?
4: Pare itu kalau di Surakarta kan pare, kalau di Sunda katanya paria kan.
2: Paria. Oh, betul. Iya, paria. Kalau orang Sunda bilangnya paria. Sama kayak pepes kalau orang Sunda mah bilangnya pais gitu.
3: Kalau di Surakarta gedang itu apa, Pak Mukimin? Bu Yati.
4: Gedang itu pisang.
3: Pisang. Nah, kalau di Sunda gedang
2: itu pepaya.
3: Pepaya. Beda jauh.
4: Itu kan saya ingat di tukang buah itu, Bang Arif. Beli gedang enggak neng gitu. Saya bilang beli, Bang, gitu lah. Lah kok gedang kok dikasihnya malah pepaya.
3: Bingung.
2: Oh, salah ya.
3: Iya, aduh. Kalau di Sunda pepaya.
2: Iya, iya sih, bener. Gak salah juga sih. Iya kan.
3: Miskom. Iya, bahasanya beda.
4: Bahasanya beda.
3: Oke.
2: Oke lah kalau begitu. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati.
4: Terima kasih juga Bang Arif. Bang Arif.
2: Coba terakhir nih sebelum ditutup teleponnya. Sebelum ditutup teleponnya, kata-kata hari ini coba buat Abang Pok. Kata-kata hari ini dari Pak Mukimin sama Bu Yati.
4: Buat Abang Pok semuanya, moga-moga sehat selalu.
2: Asik. Amin, insyaallah.
4: Spesial buat Bang Noel, Bang Arif, terima kasih saya sudah bisa bercanda.
2: Iya, sama-sama.
4: Bertukar pengalaman gitu.
2: Iya. Oke, kalau begitu.
3: Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Sehat selalu juga buat Pak Mukimin dan Bu Yati.
4: Sehat selalu juga Bang Arif sama Bang Noel.
3: Amin. Amin. Oke deh, itu dia Pak Mukimin dan Bu Yati. Jadi, di Surakarta.
2: Jadi kalau Pak Mukimin sama Bu Yati, dia makan apa tadi? Banyak
3: ini. Banyak makan. Tadi ya, banyak. Ada tempe, ada telur apa, tempe bacem.
2: Pantesan sehat dia ini, Pak. Berarti cocok nih Pak Mukimin sama Bu Yati jadi kader Posyandu, cocok.
3: Makan makanan sehat ya.
2: Iya, duta 4 sehat 5 sempurna.
6: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual. Terpercaya.

0: Ada yang katanya ntar mau ulang tahun RRI mau datang mau ngerjain saya katanya gitu. Gimana mau ngerjain orang udah bilang duluan? Dah, gimana?
1: Udah ngindar duluan, hampir libur. Ada Bang Gilang katanya ya mau ngegeruduk Bang Arif.
0: Iya, berani-beraninya di. Ayo kemari kalau berani ayo. Sekarang
1: bawain apa?
0: Bawain dari Karawang bawa apa ya?
1: Bawain itu tuh katanya ape, nangka.
0: Oh bener, nangka enggak apa-apa ya, karena nangka kayak cempedak. Jangan.
1: Ya kan ulang tahun.
0: Iya.
1: Dibagiin iya, sekantor.
0: Nangka kita orang sekantor kita bagi nangka lengket-lengket semua di sekantor diarin. Patupar.
2: Ya.
0: Nah,
2: Noel, Bang Arif, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dekat rumahnya Pak Tupar, pasar apa yang paling dekat? Pasaran apa?
2: Namanya Pasar Brosot.
1: Hah? Brosot, brosot itu kalau enggak salah.
0: Berarti dia ini Kak, karetnya kendor dia.
1: Brosot dia. Kayak kolor.
2: itu yang paling dekat sama rumah Aye Bang.
0: Pasar Noel, Brosot.
1: Oh. Oke. Okay. Tapi itu tiap hari bukan pasar yang harian gitu ya.
2: Itu ramainya biasanya setiap kalau hitungan Jawa itu pon sama legi.
1: Oh, gitu. Pon sama legi.
2: Nah, kayak besok kan Jumat pon lah, itu besok ramai.
0: Oh, ada. Oh, kenapa namanya Pasar Brosot? Karena adanya di Jalan Raya Brosot itu.
2: Iya, betul sekali.
0: Itu masuknya galur kan ya, Pak ya?
2: Iya, betul galur. Iya.
0: Tahu, Pak. Jadi, orang saya baca di Google, Pak.
2: Tetangga kecamatan sama saya.
0: Oh, gitu. Oh, tapi justru lebih dekatnya Bapak ke Pasar Brosot.
2: Iya.
0: Walaupun
2: iya,
0: beda iya kecamatan.
2: Dekatnya di sana.
0: Oh, tapi kalau Pasar Brosot itu yang bukan pasar yang harian itu ya, tapi emang tiap hari ada atau gimana?
2: Ya, ramainya harian, cuman kalau untuk istilahnya cari cepat ya tiap hari ada.
1: Oh, gitu. Oke. Kalau rame pas apa tadi pon ya? Pon sama legi.
2: Sama legi.
0: Oh, nah, berarti banyak atlet di situ ya, Pak ya?
1: Atlet pon.
0: Oh, iya.
1: Karena olahraga nasional.
0: Iya.
2: Pon juga banyak.
0: Oh iya benar, klepon. Halo. Iya, itu kan banyak klepon ya, Pak ya?
2: Banyak klepon.
0: Iya, ada pulsanya, Pak.
2: Hah?
0: Buat klepon ada pulsanya. Kalau enggak ada pulsanya enggak bisa klepon, Pak.
2: Makanya ini bisa telepon kan ada pulsa.
0: Oh iya betul.
1: Telepon ke telepon deket sih tapi artinya jauh tuh. Makanan sama pulsa.
0: Oh gitu. Iya okay. Iya. Tapi kalau Pak Tupar, nih kita ngomongin soal makanan ya. Pak Tupar punya kebiasaan apa kalau pas lagi makan? Contoh kayak misalnya tadi menyisakan bagian tertentu dari makanan buat dimakan terakhir misalnya, atau punya kebiasaan lain?
2: Nah ini tergantung lauknya.
0: Okay.
2: Kalau misalkan lauknya sudah ada sambal lodeh ayam goreng, nah itu yang kita bersihkan dulu yang ayam apa yang lodeh sama sambelnya itu.
0: Oh, nanti
2: ayamnya gorengnya buat bintang.
0: Oh belakangan.
2: Untuk buat bintang penutup rangkaian gitu loh.
1: Digaduh.
0: Gitu. Bapak kalau makan sayur lodeh daun melinjonya dipinggirin apa dimakan juga, Pak?
2: Kenapa?
0: Kalau makan sayur lodeh daun melinjonya dipinggirin apa dimakan juga?
2: Ya daun melinjonya ya dimakan.
0: Oh, dimakan
2: ya, dimakan gagangnya itu yang enggak dimakan.
0: Lah, iya. Iya sih benar. Saya pohonnya juga enggak saya makan, Pak. Oh gitu. Katanya nih Pak, kalau makan melinjo biar enggak asam urat, itu kulitnya mesti dimakan juga, Pak. Jadi kalau makan biji melinjo tuh, itu kulitnya mesti dimakan juga biar enggak asam urat, katanya sih begitu.
2: Kan itu kan kulitnya kan kalau dicampur sama oncom, dioseng sama
0: lumpur,
2: dua piring habis gitu.
0: Mantap luar biasa itu. Jadi tumis. Tangkil
2: saking
0: Pak.
2: Enaknya.
0: Itu.
2: Saking enaknya nih. Bapak ibu lewat nggak kedengeran karena udah nggak ada.
0: Iya benar emang. Kalau kedengeran malah saya takut Pak. Saya kalau lagi makan kedengeran suara bapak ibu saya ngeri. Ini beneran ibu saya sama bapak saya datang apa gimana?
1: Tiba-tiba
0: gitu
1: ditawarin makanan.
0: Iya but makan but. Itulah lah. Orang udah meninggal kok. Iya. Tiba-tiba nawarin makan gitu.
2: Makanya kalau kulit melinjo itu kan dioseng sama
0: ini. Mama teri juga enak atau nggak sama tempe tempe ini tempe kemarin itu biasanya tuh enak.
2: Iya.
1: Tempe kemarin sama tempe benguk
0: beda.
1: Sama beda.
0: Beda. Kalau tempe benguk itu dari biji benguk. Oh. Iya, dari Bengkulu. Wah, itu adanya emang banyak di daerahnya Pak Tupar.
1: Pak Tupar ya.
2: Banyak tempe Bengkulu banyak.
0: Iya, itu mbah saya nih, yang mbah ya saya dari ibu, itu sampai bawa bibit biji Bengkulunya dari Kulon Progo ke Jakarta, nak ditanam di kebun.
1: Numbuh enggak?
0: Numbuh. Berjenggot. Numbu-numbu. Karena dia kan emang ininya apa kulitnya si biji bengkok itu berbulu.
1: Oh, berbulu.
0: Memang berbulu.
1: Oh, emang berbulu ya. Iya, bijinya berbulu iya, gitu ya.
0: Si ininya kulitnya.
1: Oh, kulitnya.
2: Iya, berbulu tapi kalau udah kering bulunya hilang.
0: Iya emang iya sih.
1: Rontok.
0: Waxing.
2: Iya, rontok.
0: Waxing.
1: Dikopek.
0: Dicabutin aja. Dikopek tuh kayak koreng. Koreng udah kering udah dikopekin.
1: Ngopekin koreng.
0: Iya, dari pinggir dikit-dikit gitu.
1: Ya, lama-lama kan? Luka lagi, perih lagi. Emang suka cari penyakit kalau lagi koreng
2: lebih,
1: tuh.
2: Lebih enak gini loh Bang Ari.
0: Apa tuh, Bang?
2: Kalau untuk oseng kulit melinjo tadi sama teri itu tempenya enaknya yang sudah agak busuk.
0: Iya, tempe bosok. Tempe kemarin gitu. Mantap. Itu udah mesti udah layu, wah, sedep itu luar biasa. Pakai lombok hijau.
2: Iya, makanya. Kalau di daerah Wonogiri sama Wonosari kan ada sayur tempe lombok hijau terus sama sayur nasi tumpang itu kan.
0: Wah, betul.
1: Nasi tumpang.
0: Oh, iya. Dia numpangnya di mana tuh, Pak ya?
2: Ya.
0: Numpangnya di mana dia?
2: Ya, numpangnya di tempe itu nasinya di atas.
0: Oh, jadi tempe dulu baru nasi. Karena kan si nasinya numpang di tempe kan?
2: Iya.
0: Ya, nasi kan numpang di tempe berarti kan tempe dulu baru nasi.
1: Kan namanya kan nasi tumpang.
0: Iya kan?
1: Berarti yang numpang
0: nasinya
1: ya.
0: Berarti kan kalau nyendok tempenya dulu.
1: Iya, benar.
0: Tempenya dulu baru nasi. Berarti nasi jadi toppingnya.
1: Utamanya tempenya.
0: Tempe. Iya, jadi makan tempe pakai nasi. Iya kan, bukan makan nasi pakai tempe.
2: Kalau nasinya enggak di atas tempe namanya ini tempe tumpang.
1: Tempe tumpang. Bisa tuh bikin makanan baru tuh ya.
0: Iya. Pak, kalau tempe kemul itu Pak dia kemulannya pakai apa, Pak?
2: Ya tempe kemul itu kan kata lain dari mendoan, Bang.
1: Kirain kemulan pakai spring bed gitu.
0: Iya, pakai bed cover gitu.
2: Kirain pakai tempenya dibungkus selimut gitu, terus digoreng gitu.
1: Iya, biar anget.
0: Enggak ya, Pak ya.
1: Biar angetnya lama ya, gitu iya, maksudnya, Pak. Kan kalau kita makan mendoan dingin kan enggak enak.
0: Iyalah. Iya, mendoan baru matang aja lemes apalagi udah dingin.
1: Tambah lemes.
2: Iya kan. Kalau dingin mah bukan lemes lagi, alot.
1: Iya. Tepungnya alot.
0: Iya, Pak. Gorengan lain-lain kan kalau baru matang kan garing ya. Ini baru matang aja lemes dia.
1: Letoy gitu.
2: Iya, kempremes dia kalau pas kalau pas hangat-hangat kuku itu dimakan krus-krus-krus gitu kan enak kan.
0: Iya benar. Bisa jadi.
2: Tehnya panas, wah mantap sekali.
0: Ya udah yuk, ayo sekarang aja, Pak.
2: Boleh ini ada kok.
0: Oh, ada. Oh. Ya kita mau ke sana dulu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Tungguin ya, Pak.
1: OTW kita.
0: OTW. Terima kasih ya, Bang Po, udah nemenin kita pagi hari ini. Saya mau buru-buru berangkat nih ke Kulon Progo.
1: Pak Tupar ya. Harus ada loh.
2: Gitu saja ya, Bang Noel, Bang Arif.
0: Oh iya dah. Oh, iya, siap. Oke dah. Terima kasih ya, Pak.
1: Mau prepare.
0: Mau siap-siap dulu nih, Pak. Oh, gitu ternyata ya. Pak Tupar termasuk orang yang apa tadi kalau makan nasi sayur lodeh apa kayak ayamnya belakangan.
1: Ayamnya belakangan buat dicemil.
0: Cemil ayam goreng. Cemil ayam. Berat ya cemilannya ya. Ayam goreng ya. Satu lagi deh. Kita sapa selamat pagi kabar Jakarta.
3: Pagi Bang Ari, Bang Noel.
0: Iya, Bang Wardi.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Sehat. Bang Wardi.
3: Ya.
0: Iya, gimana kalau Bang Wardi?
3: Makan. Bang Wardi.
0: Iya, Bang Wardi kalau makan ada enggak kebiasaan tuh misalnya nyisain bagian tertentu dari lauknya buat dimakan terakhir?
3: Oh, enggak juga sih, Bang.
0: Enggak.
1: Campur aduk aja berarti ya, langsung dimakan semua. Ah,
3: campur aduk. Heeh, semua.
1: Oke, berarti Bang Wardi lebih ke tim yang diaduk.
3: Ya,
0: tim betul. Nasi diaduk. Nasi diaduk dan nasi enggak diaduk berarti ya. Oke.
1: Diaduk, iya. Diaur-aurin baru dimakan.
3: Enggak juga sih kadang-kadang kalau
0: kadang-kadang ditumpahin gitu enggak dimakan. Maksudnya gimana sih? Ya kan ada udah makan diaduk-aduk, kadang-kadang dimakan, kadang enggak gitu.
3: kadang-kadang nggak diaduk juga nasinya.
1: Oh, kadang nggak diaduk, bukan kan dimakan. Oh, dimakan.
3: Hmm. Hanya suka lapar banget, soalnya nggak diaduk deh.
0: Oh, karena nanti udah keburu lapar, jadi nggak diaduk.
1: Ritual ngaduknya di skip.
0: Langsung makan.
3: Makan.
0: Berarti gitu ya. Nah, kalau Bang Mardi kalau makan ayam lebih suka bagian apa, Bang?
3: Bagian paha.
0: Paha ayam.
3: Paha ayam.
0: Yang kanan apa kiri?
3: Yang kiri dong.
0: Kenapa yang kiri?
3: Karena pahanya lembut, yang kiri.
1: Oh, teorinya begitu.
0: Oh iya, karena kalau yang kanan agak-agak keras karena sering dipakai buat tendang bola.
1: Tapi barangkali ayamnya kidal gimana?
0: Iya, kalau ayamnya dari mana kita? Kalau ayamnya kebot gimana? Dia berarti kan kaki kirinya yang lebih keras ototnya.
3: Masih kanan doang, kanan dulu aja.
1: Oh gitu. Oh, secara umum aja ya kanan gitu yang dipakai.
3: Nah, dulu aja.
0: Bang, berarti kalau ayam turun dari angkot yang turun kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu, Bang?
3: Kalau ayam sih kaki kiri.
0: Kaki kiri. Kali. Oh, kalau ayam turun dari angkot kaki kiri dulu.
3: Dulu kaki kiri dulu.
0: Kalau Abang?
3: Ya, kaki kanan kali.
1: Kaki kanan keserimpet dong.
0: Cobain sekali-kali turun angkot kaki kanan duluan, beneran. Cobain aja kalau penasaran.
3: Cobain aja.
0: Ih, siapa tahu ya kan, biar tahu rasanya.
1: Kalau angkot biasanya masih mau berhenti tuh. Kalau bis antar kota tuh biasanya
0: setengah berhenti
1: udah kan? Jalan langsung dia.
0: Bang, cobain sekali-kali.
1: Kaki kanan dulu turun.
0: Cobain sekali-kali kaki kanan. Dijamin nih, Bang, kalau Abang turun dari bis kaki kanan dulu, yang nyampe tanah mukanya, Bang.
3: Waduh, jangan dong.
1: Makanya cobain. Kapan-kapan cobain.
0: Iya, benar. Makanya kaki kiri dulu, Bang, dan kaki kanan.
3: Kiri dulu. Nggak boleh ya.
1: Iya. Yeah. Bukan nggak boleh, opsi aja sih.
0: Boleh aja kalau mau. Boleh aja. Kita nggak ngelarang. Boleh kalau mau nyoba. Kalau penasaran, sekali-kali turun bis kaki kanan dulu, nggak apa-apa.
3: Kalau Bang Ari pakai kaki apa dulu? Kalau Bang Ari.
0: Kalau saya salto.
1: Atraksi.
0: Iya.
3: Mantap.
0: Itu saya kalau turun dari bis perutnya dulu yang sampai.
3: Purunya dulu.
0: Iya benar.
3: Wih, mantap.
0: Udah. Udah belum?
3: Ya belum.
1: Malah cerita.
0: Udah ah, makasih ya, Bang Mardi.
3: Iya, saya selalu mengharapkan Wardi juga.
0: Ya. Oke dah.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udahlah kita diam aja lah tanpa kata.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Provinsi Jakarta kembali memberikan tarif khusus transportasi publik Rp1 dalam rangka menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Tarif istimewa tersebut berlaku untuk layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta Budi Awaludin mengatakan, kebijakan tarif Rp1 adalah bagian dari upaya menghadirkan kemeriahan HUT RI sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik dalam menjalankan berbagai aktivitas pada momentum hari kemerdekaan. Menurutnya, penggunaan angkutan umum secara luas bisa membantu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan mendukung upaya pengendalian polusi udara di Jakarta.
1: Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendorong penguatan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan produk kerajinan Kalimantan Barat. Kofifah mengatakan produk berbasis budaya lokal seperti kain tenun, anyaman, dan kerajinan manik-manik Dayak memiliki potensi untuk dipasarkan lebih luas hingga ke pasar internasional. Kerjasama di Kranasda Jawa Timur dan Kalimantan Barat akan mencakup pelatihan, kurasi produk, peningkatan kapasitas perajin, serta perluasan akses pemasaran, dan kolaborasi tersebut diharapkan bisa mendorong UMKM dan perajin lokal naik kelas sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: sumpah.
1: Mana banjir lagi hujan.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Bromato FM, suara budaya Jakarta. Jam 8.07 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita update dulu ya informasi cuaca untuk Jakarta hari ini.
4: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan bakal menaungi Jakarta sepanjang hari ini.
5: Dikutip dari laman resmi BMKG nih Abang Po ya, pada pagi hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan juga Jakarta Timur.
3: Memasuki siang hari, cuaca cerah akan mendominasi wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara cuaca cerah berawan akan menaungi wilayah Jakarta Barat.
5: Menjelang sore hari, langit cerah akan merata menaungi seluruh kota di Jakarta dan kondisi ini akan berlangsung hingga malam hari.
3: Pada malam harinya, BMKG juga memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta akan cerah.
5: Dan untuk suhu di hari ini berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 83%.
3: Buat Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
2: Iya deh.

Suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Prompato FM Suara Budaya Jakarta.
1: Balik lagi bareng aja Bang Noel dan juga Bang Arif di sini. Dan buat Abang Po yang mau gabung nih, kita lagi ngomongin soal kira-kira kalau Abang Po lagi makan, ada nggak satu makanan yang benar-benar favorit gitu ya?
0: Iya.
1: Sampai disisihin buat
0: terakhir
1: gitu ya.
0: Suapan terakhir gitu ya.
1: Save the best for the last gitu katanya.
0: Nah, kita ke WhatsApp dulu ya. Komentar yang udah masuk di WhatsApp juga udah banyak nih.
1: Iya, kita bacain atu-atu dulu. Ntar iri ya.
0: Ada mana dia nih?
1: Pak Tatang. Dari Pak Tatang Sutarman.
0: Suparman. Pak Tatang.
1: Lagunya Raja ya. Assalamualaikum Bang Arif dan Bang Noel.
0: Iya.
1: Kenapa saya kalau dengar lagu Mars setelah berita pagi jam 6, saya selalu sedih dan perasaan rawang. Ingat selalu waktu saya kerja di PRJ tahun 68 di lapangan Monas di seberang RRI. Saya sedih ingat yang lalu-lalu karena saya tinggal di kantor dekat dengan RRI. Terima kasih Bang Arif, Bang Noel.
0: Lah jadi ceritanya ke situ.
1: Iya, kita lagi ngomongin makanan nih Pak Tatang.
0: Bagian
1: ya mungkin ke flashback mungkin
0: ya. Kayaknya sih gitu ya. Daripada ke flash disk ya kan kecil soalnya. Cak Apip tadi udah ikutan ngobrol sama kita.
1: Iya.
0: Bang Gilang di Kerawang juga udah. Hati-hati Bang Noel abis siaran sama Bang Arif beli koyok buat ditempel katanya.
1: Iya, buat apa?
0: Buat apaan koyok?
1: Abis digebukin apa?
0: Masuk angin.
1: Ada Ibu Alma di Citrep Bogor. Selamat pagi Bang Arif, Bang Noel. Kalau saya makan mie ayam atau sayur sop yang ada cekernya, pasti ceker saya makan paling belakang. Makan bakso juga mie sama kuah duluan, baksonya dimakan belakangan. Dicocol pakai saus, diaduk sama sambal, kasih kecap dikit. Cobain dah, enak loh.
0: Itu dia. Cobain aja deh.
1: Ya ntar deh ya, pulang.
0: Ade, pokoknya yang di Tangerang. Oh iya benar. Jadi kayak makan pentol jadinya, nggak pakai kuah kan, cuma nyemek
1: kering.
0: Kasih saus sama kecap sama sambal. Empoyerin di Tangerang, kalau saya posisinya ambil daging ayam dulu, soalnya rasanya juicy asik. Baru terakhir makan kulit ayamnya masih crispy, supaya biar nikmat dan garing. Oke dah, siap.
1: Masalahnya kalau ayam kita beli di warteg udah kering itu.
0: Iya benar.
1: Kagak ada juicy-juicy-nya.
0: Kalau kita makannya ayam opor juga gak ada juicy-juicy-nya. Ayam opor
1: yang ada santan. Jusnya santan. Ada Pak Asi di Cawang. Saya kalau makan nasi gak lupa yang namanya gorengan. Saya makan dulu deh nasinya, sayur sama lauk yang lain. Gorengannya saya sisain buat digadoin setelah habis makan. Habis enak kriuknya, garing. Setelah saya nikmatin gorengan yang begitu enak, baru deh saya bebenah rumah dan cuci piring. Itu aja cerita dari saya Bang Arif, Bang Ganteng dan Bon Noel yang ganteng juga.
0: Asik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ada yang bilang ganteng pagi hari ini. Ade Uni Linda di Kedoya dia kirim voice note apa dia kata dia ya. Kita coba dengerin apa kata Uni Linda nih. Uni Linda bilang apa nih?
2: Assalamualaikum Bang Arif, Bang Noel.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya. Untuk sehat selalu. Bang Arif, Bang Noel, aku sih suka ya. Paling hobi banget ikan sar. Iya, soal gurih banget apalagi tepungin. Sedap banget. Iya. Terus sama hasil asam tuh hobi banget.
1: Waduh.
2: Iya. Larak kan teri pakai kacang sambelin. Iya dah. Bang Arif.
1: Iya.
2: Bang Noel lomba apa nih?
1: Lomba apa?
2: Apa majet pinang apa balap karung?
1: Udah
2: ya Bang Arif, salam semuanya.
1: Oke.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari makanan tiba-tiba nanya lomba tadi.
0: Ya. Itu dia ya.
1: Iya, tadi makan ikan apa katanya?
0: Ikan apa tadi dia bilang ikan selar.
1: Ikan selar, oh iya, ikan selar tadi kan.
0: Itu dia. Ya. Siapa yang ngirim foto deh? Oh, foto semalam.
1: Oh, lagi makan. Foto semalam
0: udah anyep berarti makanannya.
1: Udah dingin.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ada Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris.
3: Waalaikumsalam, Bang Noel dan Bang Arif.
0: Iya Bang.
3: Bang Arif.
0: Pagi Bang. Udah Bang. Yeah. Udah.
1: Belum apa-apa udah aja.
0: Maksudnya udah sarapan.
1: Oh.
0: Iya. Yeah.
3: Itu Bang Arif tadi. Hah? Bang Arif enggak ngeliat naskah kan?
0: Apanya?
3: Waktu Bang Arif bilang apa tuh namanya?
0: Pasain
3: tulang.
1: Oh, nyisain tulang.
0: Heeh.
3: Lalu Bang Noel bilang buat
0: buat
3: kucing katanya.
0: Heeh. Heeh.
3: Klop banget itu.
0: Emang iya kan? Gitu mah. Itu mah gitu kalau udah bestie gitu Bang ngobrolnya Bang. Dia mau ngomong apa kita udah tahu arahnya Bang.
1: Belok-beloknya kita udah beloknya antisipasi.
4: Pas banget omongan itu.
0: Iya, makanya.
4: Bisa tulang. Pak Mulyo bilang, what?
0: Kucing.
4: Buat kucing.
1: Iya, iya, bener. Masa iya kita mau ngabisin tulang sih?
0: Iya, makanya. Kalau kita yang ngabisin tulang, kasihan nanti. Teman saya yang orang Batak, ntar sedih.
1: Tulang beda itu kalau itu. Tulang paman ya kalau tulang, oh, iya, ya? Tulang paman. Nah, kalau Bang Hari sendiri, ada nggak nih kira-kira makanan spesial gitu? Bukan spesial sih, apa ya? Makanan favorit yang disisihin gitu buat terakhirannya, buat dimakan di gado.
0: Saya tahu kalau Bang Haris.
1: Apa tuh?
0: Dia kalau makan nasi merah gabahnya disisihin.
1: Buset, masih ada gabahnya.
0: Gabahnya ikut kemasak.
1: Dari petaninya belum dipisah apa ya?
0: Iya, kadang ada batu gitu.
1: Masih ada daun-daunnya. Daun-daun padi.
0: Sekam ya.
1: Sekam lah. Gimana kalau Bang Haris, ada enggak?
4: Kalau saya ini, Bang, apa itu? Sayur asem.
0: Asemnya dikunyah duluan.
4: Enggak itu. Enggak. Melinjonya kan kita pisahin dulu kan, itu buat ntar kita habis makan tuh melinjonya tuh.
0: Iya.
4: Sama kacang-kacangannya itu.
0: Iya.
4: Jadi ya, kuahnya kita biasa pakai nasi, tapi pisahnya buat kita habis makan
0: tuh. Oh, buat seger-segerin mulut ya. Iya benar.
1: Biasanya paling cocok makan sama apa kalau sayur asem?
4: Pakai ikan asin yang garing tuh, Bang.
1: Oh, iya benar, pakai sambal ya.
4: Iya, sambal limau gitu.
0: Oh, ikan asin kapas berarti.
4: Iya, yang garing itu, Bang.
0: Iya. Yang enggak lucu kan?
1: Garing. Garing lu.
0: Iya kan, ikan yang enggak lucu kan? Enggak lucu lu, garing gitu. Iya kan? Benar kan? Iya.
4: Gitu.
1: Oh, tempe anget
4: ya,
1: aduh, mantap banget. Tempe anget itu dia.
0: Kalau digorengnya dadakan enggak tuh, Bang? Tempe anget, Bang. Enggak ya, Bang.
1: Ya kalau enggak berarti enggak anget dong.
0: Bang, kata saya mah kasihan tahu tempe lagi. Tempenya tempe Sumeng berarti ya. Anget.
1: Tempe Sumeng apaan?
0: Demam.
1: Oh, demam. Ditempel tuh di dahi.
0: Iya bener.
1: Dikompres.
0: Bener, Bang. Kasih paracetamol biar
1: cepat. Kasih paracetamol biar turun panasnya.
0: Iya, Bang. Tahan tempe anget, bukannya diademin dulu dimakan.
4: Bang Noel tuh entar Bang Noel pulang-pulang pakai tempe koyo tuh.
1: Makanya itu dia pusing ngadepin Bang Arif mah.
0: Iya.
4: Paracetamolnya mantep banget tuh.
1: Iya.
0: Jadi gimana tadi Abang makan nasi merah nih?
4: Ya kalau nasi putih, ayo pakai sayur asem, Bang, gitu, Bang.
0: Kalau nasi merah kering-keringan.
4: Kering-keringan nih.
0: Berarti bunyi tuh nasinya. Kering-keringan kan. Kalau kita naik sepeda kering-keringan aja bunyi.
1: Ada belnya.
0: Iya kan. Emang ikutan kuis pakai bel. Ada aja sih.
4: Gorengan-gorengan.
0: Oh, gorengan.
1: Bang Aris, kalau nasi merah sekilo berapa sih?
0: Enggak, kalau nasi enggak jual kiloan.
1: Enggak kiloan.
0: Beras iya kiloan.
1: Oh iya ya. Porsian ya. 5.000. Beras deh, beras merah deh. Berapa per kilonya?
4: Aduh, enggak tahu deh itu, Bang.
1: Lah gimana?
0: Oh, dia dibeli doang, dibeli seporsi itu harga berapa sih? 2.000 atau 3.000?
4: Belinya nih. Iya.
0: Iya, beli dia sama tukang jualan nasi merah.
1: Geran masak sendiri.
0: Nasi merah kalau katanya itu kalau yang matang yang merahnya udah tua ya, Bang ya. Kalau masih merahnya muda masih mengkel katanya nasinya ya, Bang ya.
1: Nasi merah kalau masih jadi padi merah enggak?
0: Merah.
1: Merah.
0: Merah, beras masih beras kan?
1: Masih beras.
0: Merah.
1: Emang iya? Emang iya. Nanya serius ini. Enggak tahu.
0: Nih, kita emang berasnya beras merah, makanya nasinya nasi merah. Nih,
1: kan barangkali kan dia masih merah. Jadi beras tuh masih putih, masih suci tuh, dimasak. Ini,
0: beras merah.
1: Kayak ini ya, kayak apa yang biji-bijian dilempar ke air ada pelotokan gitu.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Yang kalau kena air langsung meletek.
1: Iya.
0: Kan? Bang suka main gituan dulu gak juga ya, Bang ya, Bang? Suka main gituan, Bang.
1: Apa sih namanya itu?
0: Tahu, eh juga enggak tahu tanaman apa itu namanya.
1: Asal comot aja.
4: Biji pletekan gitu.
1: Biji pletekan, iya namanya.
0: Enggak tahu tuh namanya apa.
4: Tapi kalau dicemplung ke air bunyi pletek pletek pletek pletek.
0: Saya kalau saya nyemplung ke air yang bunyi mak saya, Bang.
1: dimarahin.
0: Ngapain lu nyembur ke got? Dasar lu emang jorok.
1: Abis mandi malah nyembur ke got.
0: Malah nyembur ke got. Mak main protokan mak. Iya yang lu ceburin protokannya bukan lu nya kata mak saya gitu.
1: Oh
0: saya
1: gitu ya mak.
0: Iya. Akhirnya saya dipeletekin sama mak saya. Gitu bang, salah ternyata saya bang ya.
1: Ada aja dah.
0: Iya gitu, dari situlah saya belajar bang akhirnya.
1: Belajar apa?
0: Belajar meletek.
4: Belajar
0: berenang. Masa iya belajar berenang di comberan yang bener aja. Amang saya ikan gapi.
1: Warna-warni.
0: Bang dulu suka nangkap ikan gapi nggak bang?
4: Oh dulu pernah bang ikan gapi.
0: Iya. Yang iya di itu, ini di comberan biasanya. Banyak loh. Sampai sekarang masih ada?
4: Sekarang nggak ada.
0: Sekarang gatinya apa?
4: Gatinya udah jelek gotnya. Dulu kan airnya kan masih bening.
0: Oh dulu airnya masih bening.
4: Iya.
1: Sekarang yang ada sapu-sapu ya?
0: Ada sapu-sapu nggak?
4: Itu di belakang gor sporol di grogol itu.
0: Uh-uh. Sekarang
4: ring. Gotnya dulu kan bening banget. Sekarang udah gotnya deh butak.
0: Nggak ada. Kalau dulu banyak ikannya, kalau sekarang banyak kasur sama bantal guling.
1: Buset. Ya, orang ada buang kasur di got ya?
0: Ti jangan salah. Ada ya bang?
4: Iya banyak cu.
0: Banyak encu. Oh banyak encu, iya, encu. Oh kalau encu berarti yang nyari ini orang yang buat pancing.
1: Encu apa?
0: Encu tuh apa? Apa bang encu bang? Jentik itu nyamuk.
1: Jentik nyamuk.
0: Jentik nyamuk.
4: Jentik nyamuk. Banyak encu sekarang mah itu.
0: Iya.
4: Aduh mah bersih airnya banyak ikan gapi gitu bang.
0: Gitu. Sekarang udah nggak ada ya.
1: Koi ada nggak koi?
0: Buset. Emang di Jepang.
1: Iya di Jepang mana ada tuh. Ada sih. Bening ada koinya iya. Barangkali di sini ada.
0: Ada koinya koi teh tapi.
1: Apa itu?
0: Itu ada merek teh koi.
1: Emang ada?
0: Enggak pernah ke mall sih dia.
1: Oh koi. Kopi bukan sih bukan. Itu. Oh teh.
0: Ada.
1: Koi. Iya kan?
0: Tuh ada. Tuh ada. Ini ada di cek. Makanya main ke Citralen sono.
1: Kita biasanya
0: ada.
1: Ke pasar malam. Cari pentol.
0: Iya.
1: Oh boba.
0: Iya gitu.
1: Oke deh.
0: Oke deh Bang Aris. Makasih Bang Aris.
4: Iya sama-sama. Bang Aris, Bang Mel.
1: Siap.
4: Bang Mel jangan lupa tempel koyo tuh.
1: Iya. Tempel di dahi.
0: Ntar saya beliin koyonya.
1: Pusing dah.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita jam 9.
1: Abang Pos, sebanyak 110 siswa-siswi SMP Negeri 156 Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat mendapat edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya pencegahan peredarannya. Kegiatan bertajuk Sekolah Bersinar ini diadakan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta pada Rabu kemarin. PLH Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat Rahmat Hidayat mengatakan, sosialisasi penting dilakukan agar para pelajar mengetahui tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Rahmat mengungkapkan, program Sekolah Bersinar menjadi benteng bagi siswa-siswi dari ancaman penyalahgunaan narkoba, sekaligus bentuk nyata komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan terbebas dari pengaruh buruk narkoba.
2: Beralih ke berita yang lain, kawasan wisata Tangga Bidadari di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dikembangkan sebagai destinasi unggulan berbasis konservasi alam, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Mariadi, mengatakan Tangga Bidadari dipilih karena memiliki sumber mata air alami dan berada di kawasan Geopark Sangkulirang, Mangkalihat. Pemda juga menyiapkan peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum seperti area bermain, area toilet, serta sarana ibadah untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Pengembangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan 2,8 Probat FM, suara budaya Jakarta.
2: Yo, iya udah jam 9.08 nih, Bang Arif ya.
1: Iya,
2: udah saatnya apa nih?
1: Pulang.
2: Belum dong.
1: Belum.
2: Kurang satu jam.
1: Iya.
2: Ya, dan di paruh waktu terakhir ini kita ada obrolan komunitas ya, Bang Po ya, seperti biasa.
1: Iya.
2: Dan pada hari ini Kamis 13 Agustus kita bersama dengan Bang Irwan Riyadi sebagai sutradara dan penulis naskah Drayang Kijang Kencana dengan tema drama wayang Kijang Kencana, musikal Indonesia berbasis tradisi.
1: Itu dia. Ya kalau misalnya Abang Po pengen ikut obrolannya juga boleh banget lewat WhatsApp ya di 0812-1124928. Abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Bang Irwan.
2: Ya.
1: Ya. Langsung di telepon aja.
2: Telepon WhatsApp ya? Itu dia telepon
1: ya.
2: WhatsApp.
1: Ya mau ikut aja ngobrol berarti langsung bisa telepon ke nomor studio ya Bang Po ya di 0213504510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
4: Dari Blok M ke Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi. Jangan bingung lah, yau.

0: nih bang, ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati, yeah. Iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Abang Po, udah saatnya kita gabung di obrolan komunitas nih ya. Seperti yang udah disampaikan tadi, kita bakal membahas untuk siang hari ini di tema drama Wayang Kijang Kencana, musikal Indonesia berbasis tradisi, bersama dengan Bang Irwan Riyadi sebagai sutradara dan penulis naskah Drayang Kijang Kencana.
3: Abang Po, yang mau ikut ngobrolannya boleh ya langsung aja ke telepon studio 0213504510 atau ke chat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Irwan.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang, apa kabar nih semua?
3: Alhamdulillah baik. Ada Bang Arif sama Bang Noel di studio nih Bang.
5: Bang Noel, Bang Arif, salam kenal.
4: Salam kenal juga Bang Irwan.
3: Bang Irwan Riyadi adalah sutradara dan juga penulis naskah dari Drayang atau drama wayang Kijang Kencana. Ini sesuatu yang kayaknya pertunjukan yang unik nih, drama tapi wayang. Ini gimana sih maksudnya nih Bang Irwan?
5: Oke. Selamat pagi teman-teman pecinta budaya di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada. Kalau kita, ini saya review dulu ya, sebelum kita jauh ke sana. Jadi memang naskah, ini kan drama wayang judul Kijang Kencana ini kan mengalami perjalanan ya, tahapan gitu ya. Jadi yang pertama, sutradara dulu pertama kali itu memang saya dan naskahnya. Tapi sekarang saya berbarengan menyutradara ini dengan Mas Badara Safari Gadi Dewantoro. Sekaligus sebagai koreografer utama. Nah, drama dan wayang gitu ya. Kenapa ada drama wayang? Sebenarnya drama wayang ini kan secara pertunjukan adalah turunan dari wayang orang. Kalau teman-teman tahu, abang tahu, di Jakarta itu ada kelompok wayang orang di Senen namanya Barata. Nah, drama wayang itu memang mengambil pengembangan dari pertunjukan wayang orang gitu ya. Nah, sebenarnya wayang orang sendiri itu sebenarnya sudah musikal, sangat musikal sebenarnya, karena dalam pertunjukannya itu menampilkan tari, menampilkan lagu, nyanyi dengan garapan musik gitu ya. Tetapi memang ini menjadi berbeda karena garapan drama wayang ini di dalam pertunjukannya yang kekinian gitu ya, dalam tanda kutip. Itu memang teman-teman jarang yang menggarap dalam konsep drama musikal tetapi berlatar belakang tradisi, terutama wayang. Itu hampir jarang. Ya ada ya memang Salon Arang atau Sangkuriang apapun ada, tapi yang versi untuk mengambil dari basic wayang orang itu memang agak jarang. Nah, di sini kami menawarkan sebuah tawaran baru dalam menikmati cerita wayang melalui garapan drama wayang ini, agar semua orang, baik tua, muda, anak-anak itu bisa menikmati. Karena kan gini nih Bang, kalau kita mendengar kata wayang, ini Abang sendiri pasti nih, mendengar kata wayang pasti di benaknya itu adalah satu, kuno gitu kan. Terus semalam suntuk lagi gitu
3: ya,
5: kan.
3: Betul, benar. Udah semalam suntuk lagi ya kan.
5: Nah, paradigma itu harus kita rubah bahwa agar wayang ini tetap bisa dinikmati, tidak hanya menjadi nostalgia orang tua, maka muncullah drama wayang ini. Kira-kira begitulah latar belakangnya dulu.
3: Oke, nah ini kan berarti kita bicara juga pertunjukan drama, tapi basisnya adalah tradisi begitu ya. Musikal Indonesia berbasis tradisi. Nah, lalu kemudian kenapa yang dipilih cerita tentang Kijang Kencana gitu? Apa alasannya?
5: Oke, sebenarnya kami sudah banyak menggarap cerita wayang ini ya. Saya sendiri menulis drama wayang ini sudah hampir ada 30 judul mungkin ya. Dan kita selalu paskan. Nah, kenapa yang dipilih Kijang Kencana? Kijang Kencana ini kan secara eposnya kan Ramayana itu ya. Karena ada dua epos besar nih Bang.
3: Ramayana. Epos
5: Mahabharata kan gitu kan. Mahabharata ya ada cerita Pandawa, Kurawa, Garut Kaca dan sebagainya lah. Sri Kandi lagi sekarang. Kalau Ramayana ini kan pasti epos besarnya tentang Rama, Sinta, Rahwana gitu lah. Nah, selalu bahwa cerita wayang adalah bicara nilai kemanusiaan. Saya ingin mengangkat bahwa Kijang Kencana ini menjadi bagian kita dalam mengedukasi para penonton, karena pertunjukan wayang itu memberikan edukasi tetapi tidak menjustifikasi, just gitu ya. Jadi konsep-konsep simbolis itu tetap ada, dan Kijang Kencana ini menawarkan bagaimana cerita dalam cerita Ramayana yang kita kenal dengan tokoh Kijang Kencana itu selama ini hanya menjadi pemanis gitu ya. Kijang Kencana menggoda Sinta, itu perubahan dari kala Marica, kemudian Sinta tergoda akhirnya bisa diculik kan gitu biasanya, hanya menjadi pemanis. Nah, ini kita mengulik tentang sosok Kijang Kencana ini bahwa dari sisi kemanusiaan Kijang Kencana itu juga manusia, karena dia adalah peralihan dari kala Marica gitu ya, abdinya Rahwana. Nah, kita mengulik tentang sisi kemanusiaan dari Kijang Kencana, punya latar belakang apa sih, kemudian dia bisa menjadi abdinya Rahwana, dan dia kemudian mampu mendekati Sinta, apa saja yang dibicarakan selama dalam masa pembuangan di hutan Dandaka itu, dia ditemani Kijang Kencana. Nah, itu yang kemudian kita ulik di sana, bahwa sisi kemanusiaan apa, kemudian apa pengaruhnya terhadap keberadaan mereka di hutan, apakah menjadikan mereka semakin intim atau cinta menumbuh ketika dalam pembuangan antara Sinta dan Rama, bagaimana dengan Laksmana yang menjadi menaruh, mempunyai hati kesetiaan terhadap kakaknya Rama, menemani selama dalam pembuangan. Nah, itu kita coba ulik, kita tawarkan apa ya, tafsir-tafsir baru lah gitu. Karena bagi ini Bang, bagi kami begini nih, wayang itu bisa hidup kalau kita mampu menampilkan tafsir-tafsir baru, tidak hanya mengulang. Kira-kira begitu.
3: Jadi itu ya. Ini Caca, Caca Marica tuh kalau nggak salah nama panjangnya Caca Marica. Oke, nah ini kan sesuatu yang menarik ya, yang dianggapnya dalam cerita Ramayana itu hanya apa ya istilahnya tuh apa ya, tokoh pemeran pembantu istilahnya gitu, kalau dalam film kan gitu ya, cerita yang berbeda gitu. Lalu kemudian justru di highlight cerita ini tentang Kijang Kencana, bahwa dia adalah dulunya jelmaan apa raksasa dan lain sebagainya gitu ya, dengan siasat dan segala macam punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, apa yang mungkin pesan yang mau disampaikan lewat cerita ini nih, lewat cerita Kijang Kencana dengan siasatnya tadi gitu ya, mengelabui Rama dan lain sebagainya, sampai kemudian Rama mengajar dia ke tengah hutan dan seterusnya gitu. Apa yang mau disampaikan lewat cerita ini sebenarnya?
5: Sebelum kesana, saya akan tarik dulu bahwa cerita Kijang Kencana ini sebenarnya trilogi dari yang kami garap.
3: Baik.
5: Jadi Bang Pok Bincang ya. Pandemi waktu itu kan kita tidak gerak kemana-mana nih.
3: Betul.
5: akhirnya dibuka lah, tapi kemudian dibatasi. Akhirnya kami berkarya melalui studio. Jadi kita itu cerita ini di studio, kemudian kita tayangkan lewat YouTube gitulah. Itu di YouTube-nya Mas Kak sekarang. Itu tahun 2002. Nah, ini ada tiga cerita dalam seri Ramayana. Yang pertama itu saya menggarap Kijang Kencana. Kemudian saya menggarap lagi yang ini cerita tentang Kijang Kencana. Kemudian yang kedua ceritanya saya beri judul Lentera Kesatria. Itu perjalanannya Wibisana dan Nyarawana ketika harus bersama dengan Rama. Yang terakhir itu adalah saya beri judul Ratna Kumala Lengka. Menceritakan tentang sosok Trijata yang notabene adalah anak Wibisana, orang Alengka, tetapi berpihak atau menjadi teman baik menemani Sinta ketika di Alengka. Kira-kira gitulah.
3: Berarti kalau artinya kalau pengen tahu ceritanya secara utuh harus ngikutin cerita yang sebelumnya dulu dong nih, yang di YouTube nih, gitu ya.
5: Kebetulan Kijang Kencana ini yang pertama.
3: Artinya Baik, berarti setelah ini nanti akan ada rangkaian dua cerita lainnya gitu ya. Berarti enggak boleh ketinggalan yang ini nih, Abang Po nih. Nonton yang pertama dulu nanti supaya cerita-cerita berikutnya juga nyambung gitu ya.
4: Nah, Bang Irwan, mungkin boleh digabarin sedikit nih tentang cerita ataupun keseluruhan lah drama wayang ini kira-kira seperti apa sih penampilannya dan apa yang bikin pembeda dengan penampilan atau pagelaran wayang pada umumnya gitu.
3: Atau drama yang umum gitu ya.
4: Betul.
5: Betul. Gini, secara konsep adalah kami ingin bicara bahwa tradisi tidak pernah mati. Dia akan gerak berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Suka tidak suka, mau tidak mau, jika kemudian kita tidak ikut bergerak ke depan, maka dia akan mati ditelan zaman. Itu sudah rumusnya begitu. Nah, maka hadir drama wayang ini yang ingin tetap menyampaikan nilai-nilai keadiluhungan wayang, cerita wayang di dalam bentuk garapan baru, yaitu drama musikal. Secara koreografi, Bang, kita sudah yang namanya koreografinya ini kan Mas Batara nih, sekaligus sutradaranya juga. Dia adalah dalam kelompok kesatria yang dia punya, dia juara Indonesia Mencari Bakat tuh tahun 2023 atau berapa itu. Nah, artinya dia sudah mempunyai konsep-konsep garapan yang kekinian, yang memungkinkan untuk mencurahkan apa yang ingin dimau dari garapan ini. Dan garapannya lampau sekali, gensi sekali, cerita sekali. Kita bisa lihat di YouTube-nya lah, ketik Kijang Kencana gitu, itu muncul lah di sana. Nah, itu tawaran-tawaran yang ingin kita sampaikan bahwa kita harus mempunyai tafsir-tafsir baru dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada penonton untuk memberikan tafsir terhadap karya ini. Kami kemudian menjustifikasi sinopsisnya ini, kalian enggak, kita memberikan tawaran yang besar untuk kemudian ada perang batin ketika kita menonton. Dan uniknya wayang sebenarnya di sana, Bang. Wayang itu memberikan keleluasaan penonton untuk kemudian dalam ketika sudah menonton harus ada input, harus ada hal yang masuk di dalam rasanya untuk kemudian dibatkan di dalam.
4: Jadi memang tujuannya memang untuk memikat ataupun menarik perhatian dan juga biar melestarikan cerita wayang juga ke anak-anak muda gitu ya, Bang Irwan ya.
5: Kita harus ingat nih, Bang. Wayang itu diakui oleh UNESCO sebagai karya agung budaya dunia. Karya kemanusiaan gitu kan, tahun 2003. Nah, untuk itu kan enggak lucu nih. Dunia sudah mengakui tapi kita sendiri nggak mengerti.
3: Kira-kira. Nah, memproduksi sebuah pertunjukan apalagi berbasis tradisi ini kan tentu juga punya tantangan tersendiri gitu ya. Kalau dari Bang Irwan sendiri, bagaimana kemudian proses kreatif dari awal ide ini muncul sampai kemudian siap dipertunjukkan gitu? Bagaimana proses kreatifnya dan apa yang mungkin menjadi tantangan sepanjang proses ini berlangsung gitu, Bang Irwan?
5: Kita di Swarga Loka ini kan ada namanya, kita bukan diklat ya, ada kepelatihan gitu ya, pelatihan untuk tari gitu. Jadi sumber utama, SDM utama adalah dari anak-anak kita yang ada di sanggar. Nah, kita mempunyai jenjang mulai dari anak-anak TK, SD, SMP hingga perguruan, itu punya jenjang pelatihan di sana. Dan mereka secara bakat minat kita wadai. Ini adalah ajang pembuktian kepada mereka bahwa kalian layak tidak untuk mengikuti proses ini. Ya. Karena ini akan bersaing juga dengan audisi yang kita lakukan, Bang. Jadi ini kita melakukan audisi juga di luar anak-anak sanggar.
3: Oke.
5: Karena tokoh Rahwana, Sinta, atau Rama itu beberapa memang kan sudah beberapa kali ini kita pentaskan dalam cerita yang berbeda juga. Itu biasa kita melakukan audisi juga. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah awal yang kita persiapkan untuk kemudian ketika naskah sudah selesai, kita harus bicara dengan rembuk, membedah dengan komposer, membedah dengan koreografer, dan semua tim produksi untuk kemudian menyatukan bahwa ini akan langkah seperti ini. Karena okay. musikal ini kan pasti yang paling susah ya, dalam tanda kutip adalah menyanyi ya Tala. Nah, kita harus datangkan juga pelatih vokal yang memang punya pengalaman dalam bidang vokal di musikal. Jadi tidak lulus sekedar bagaimana kita menari, tapi betul-betul ini kita bungkus dalam garapan yang perfect, yang kemudian bisa dinikmati oleh semua orang, semua kalangan.
4: Oke. Jadi kalau tadi Bang Irwan sempat menyinggung bahkan ada audisi juga ya untuk penampil gitu ya. Kira-kira untuk persiapan satu kali kita show gitu ya dari Bang Irwan sendiri, persiapannya kira-kira berapa bulan atau berapa minggu?
5: Nah, kalau dari awal dulu kita format dari Bijang Kencana ini, Bang, ketika menjadi dari pertunjukan movie ya, menjadi pertunjukan panggung itu. Kita hampir 6 bulan 7 bulan, Bang.
4: Oke.
5: Okay. Itu secara produksi ya.
4: Iya. Yeah. Oke, okay, berarti 6 bulan untuk kurang lebih awal-awal dulu ya.
3: Iya.
5: Nah, sementara Kijang Kencana yang kita persiapkan untuk 13 September itu kan sebenarnya kan sudah produk yang kita siapkan 6 bulan itu. Tetapi sebenarnya kan kita harus menyesuaikan juga. Oh, kemarin ada koreksi apa sih? Kemarin ada masukan apa sih? Oh, ini lebih bagus, kita lagunya kita ganti nih. Nah, itu kita siapkan selama ini. Ya, kurun waktu hampir 3 bulan inilah.
3: Kita siap. Oke, berarti dari segi aransemen musik, visual panggung, itu ada elemen-elemen apa yang mungkin disuguhkan kepada penonton yang mungkin belum pernah mereka lihat lah, atau bahkan mungkin buat keluarga lokalnya sendiri ini adalah sesuatu yang baru gitu di Kijang Kencana, apa nih? Kejutannya nih yang bisa kita tunggu-tunggu nanti ini.
5: Yang pertama, kita tidak meninggalkan dari boneka wayang kulit ya. Kita sebenarnya boneka lah ya, wayang kulit itu sebagai media, tetapi kita garap dalam bentuk sandosa. Pakliran itu sandosa sebenarnya muncul di ASCII atau STSI atau ISI sekarang di Solo sana. Jadi kita main bayangan dalam seluruh lebar panggung yang kita bentangkan sebagai layar putih di belakang itu, Pak. Kita akan main bayangan sana. Ada penggambaran melalui wayang kulit dalam media bayangan. Yang menarik ya tetap ini, Bang, karena tahun-tahun ini kan tahun-tahunnya drama musikal nih. Apalagi kita menonton drama musikal tapi berbasis pengembangan dari seni tradisi wayang orang. Nah, ini yang menarik, Bang. Kalau kita musikal yang lain biasa kan ya, dan anak-anak kami juga banyak yang ikut juga itu di dramus-dramus yang lain. Tapi kali ini kita menyiapkan khusus bahwa drama musikal berbasis tradisi mampu bersaing di dalam kancah pertunjukan Nusantara.
3: Oke, apalagi juga berkolaborasi dengan koreografer muda yang karyanya kita tahu, wah ini keren banget lagi. Apalagi sampai TV nasional pun juga melirik gitu ya, lewat ajang pencarian ya, bakat gitu ya. Mas Batara kan luar biasa sekali ya. Nah,
5: betul.
3: Selain itu nih, Bang Irwan, berarti target dari penonton pertunjukan ini keluarga berarti ya, ibu, bapak, anak gitu ya, tanpa ada batasan usia berarti ya?
5: Oh iya. Karena kan ini nih, Bang. Kami merasa berhasil dalam pertunjukan ini ketika penonton itu pulang di meja makan, dia akan bicara tentang apa yang ada dalam pertunjukan itu.
3: Iya.
5: Salah satu. Jadi karena itu bicara nilai gitu kan, bicara kesetiaan, bicara perjuangan, bicara loyalitas, ya, yang di sana betul-betul kita garap betul tentang Kalamarica ini, bagaimana dia hidup dari kecil yang kemudian diambil oleh Rahwana, didoktrin, tetapi ketika ketemu Shinta, dia berusaha untuk mengesampingkan dulu apa yang dia diperintahkan oleh Rahwana untuk segera membawa, menculik. Tapi dia berusaha mengulik tentang sisi kemanusiaan, apa arti setia bagimu Shinta, apa arti korbanan bagimu Shinta. Nah itu terjadi dialog-dialog, baik lagu maupun maupun dialog verbal gitu kan, yang itu baik untuk disimak gitulah.
4: Oke, jadi kalau dari penampilan-penampilan yang sudah digelar ya, mungkin dari tahun-tahun lalu atau mungkin yang udah pernah diselenggarakan, itu gimana kira-kira respon dari anak-anak muda ya terutama ya? Atau mungkin dari gelaran yang udah dilaksanakan, apakah masih tetap cenderung orang tua yang menikmati pagelaran tersebut?
5: 80% anak muda, Pak.
4: 80% anak muda.
3: Keren. Iya. Biasa.
4: Oke.
5: Karena ini tidak hanya orang Jawa, teman-teman dari Aceh, teman-teman juga bisa. Pernah ada cerita, ada fans berat lah gitulah, itu dari daerah Sumatera sana. Lupa aku atau dari.
3: Oke.
5: Dia sudah memberitikan untuk nonton pada tanggal ini, tapi Tuhan mengendaki dia itu ada kecelakaan lah, kecelakaan sedikit. Dia tidak bisa hadir, kemudian mengutus temannya untuk menonton, teman muda itu untuk nonton, kemudian cerita pada kita bahwa kenapa teman ini kemudian mempunyai tekad yang kuat, karena dia merasa keterwakilannya ketika dia menonton di sana, dia bisa bersir karena dia mengerti bahasa yang disampaikan, karena bahasa sudah kita, dan tidak semata-mata naskah Jawa di Indonesia kan tetapi naskah susastra dalam bentuk Jawa menjadi bahasa Indonesia kan begitu.
4: Okay.
5: Atau bahkan musikal, musiknya kita tidak membayangkan bahwa oh ini gamelan loh yang kita dengar ngantuk, bukan lagi. Kita akan bicara harmoni dengan orkestra. Gamelan dengan orkestra, walaupun orang-orang barat menyebut gamelan itu sudah orkestra gitu ya. Tetapi kita nada-nada pentatonis, diatonis, nada-nada yang tersebar di seluruh Nusantara bisa kita harmonikan menjadi satu, menjadi sebuah garapan. Maka wayang ini menjadi wayang yang tidak berkesan Jawa, tetapi mewakili gelisah kita bagaimana kita bisa mengerti tentang wayang itu secara ya lebih Nusantara lah gitu lah kita.
4: Ya, lebih bisa dikonsumsi banyak orang lah ya, nggak cuma masyarakat Jawa aja.
3: Iya. Nah, untuk bisa menikmati pertunjukan Drayang Kijang Kencana ini kapan dan di mana nih Bang Irwan? Ini yang dari tadi ditunggu-tunggu. Betul. Sama Abang Po
4: informasinya. Penasaran juga nih.
3: Iya, aku pengen nonton nih, udah gak sabar Bang Arif. Tolong dong tanyain kapan, di mana gitu.
5: Pertunjukannya nanti ada di teater besar Taman Ismail Marzuki ya, di Cikini ya.
3: Oke.
5: Mempunyai kapasitas sekitar hampir 800-1000 penonton itu. Nah, bisa lah teman-teman nambah Jajipo itu buka di IG-nya Swarga Loka Art. Di sana banyak informasi-informasi yang bisa didapat tentang persiapan pergelaran ini.
3: Terus informasi mengenai tiket dan lain sebagainya juga ada di Instagram Swarga Loka Art ya, itu ya.
5: Ya, ada di sana, Bang. Semuanya ada di sana. Nah, kan tawaran-tawaran diskon sesekali itu biasanya ada itu.
3: Wah, teman-teman admin yang betul, itu dia tuh Abang Po. Ini kalau ayah baca ini dari postingan di Instagramnya Swarga Loka Art, harganya relatif terjangkau Abang Po, mulai dari Rp75.000 aja. Itu ya, udah bisa nonton pertunjukan yang keren banget ini. Kalau pengen makin deket gitu ya sama panggung, atau mungkin juga pengen dapat privilege, nanti pengen foto bareng sama pemainnya, mungkin bisa beli tiket yang VVIP gitu ya, atau VIP. Iya kan? Oke. Hari Minggu tanggal 13 September 2026. Bener ya Bang Irwan ya?
5: Betul.
3: Minggu 13 September 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat, Abang Po, ada dua pertunjukan di satu hari yang sama, jam 3 sore dan juga jam 7 malam. Itu ya.
5: Betul.
3: Oke, itu dia. Langsung aja informasi selengkapnya langsung ke Instagramnya @swargalokaart, itu dia Abang Po. Ya, terakhir mungkin yang mau disampaikan dari Bang Irwan sendiri nih sebagai orang yang juga tentunya berharap banyak ya terhadap pertunjukan Drayang ini. Apa yang mau disampaikan kepada Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini?
5: Oke, Bang. Secara universal, secara umum gitu ya, bahwa kita hidup di Indonesia, leluhur kita sudah bersepakat bahwa kita hidup dalam keberagaman. Maka keberagaman adalah anugerah, maka tidak selayaknya untuk diseragamkan. Artinya apa? Bahwa semakin banyak komunitas-komunitas yang tumbuh, berkembang dengan mode-mode yang ada, dengan mengembangkan budaya-budaya yang ada, itu akan semakin baik. Bagi kami, wayang tradisional seperti Barata, Sriwedari, Solo, Ngesti Pandu, Semarang, itu tetap harus ada. Tetapi bagaimana kita juga menyajikan wayang-wayang dalam model pergarapan baru yang itu menuntut kita untuk selalu berproses, berinovasi, untuk tetap menjaga bahwa nilai-nilai keagungan, keadilan sampai kepada masyarakat, itu menjadi tanggung jawab kita. Dan jangan lupa bahwa seni pertunjukan adalah sebagai penyeimbang. Mereka adalah sebagai media kritik juga. Kritik yang dibungkus dalam simbolis-simbolis yang baik, yang kemudian diharapkan bisa memperbaiki apa yang kita kerjakan ke depan. Kira-kira begitu.
3: Baik. Okay. Terima kasih waktunya buat Bang Irwan. Kita doakan juga mudah-mudahan lancar,
4: lancar persiapannya sukses
3: sampai hari nanti.
4: Tentunya banyak
3: animo dari masyarakatnya juga membludak. Siapa tahu nanti ada tiba-tiba kayaknya kita enggak bisa nih kalau cuma sehari. Nambah sehari lagi gitu. Karena penontonnya antri.
4: Membludak gitu ya.
3: Amin. Ya, salam buat Mas Batara ya. Sukses juga, sehat selalu, jaga kesehatan juga. Mas Irwan, mudah-mudahan nanti lancar acaranya.
4: Amin,
3: ya.
4: Amin.
3: Mudah-mudahan
4: amin.
3: Saya juga punya kesempatan untuk bisa nonton langsung pertunjukan Drayang Kijang Kencana nih bareng sama keluarga. Terima kasih,
5: okay, Bang
3: Irwan.
5: Makasih.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, Bang. Seru nih
4: ngajak Drayang, drama wayang.
3: Itu dia, nonton bareng sama keluarga.
4: Bener.
3: Yang belum berkeluarga, berkeluarga dulu.
4: Gak boleh nonton.
3: Jangan, tetap boleh.
4: Tetap boleh.
3: Macam gak boleh nonton.
4: Oke, terutama yang muda-muda nih. Yang biasanya dia, nganggep wayang tuh kuno. Nganggep wayang tuh ngebosenin, suntuk gitu ya.
3: Lihat kostum-kostumnya aja tuh, lihat keren-keren
4: megah,
3: banget.
4: Megah, beneran itu. Megah kostum-kostumnya tuh.
3: Yang main juga kan masih pada muda-muda tuh.
4: Iya, pastinya masih luwes lah ya dalam tarian-tariannya.
3: Siapa tahu juga ini kalau ngajak anaknya nonton, siapa tahu juga terinspirasi gitu, anaknya juga pengen jadi penari.
4: Anaknya ternyata passionnya di tari gitu kan, siapa tahu gitu bisa ikutan juga.
3: Kalau gitu saya mau siap-siap dulu dah.
4: Kemana?
3: Pulang.
4: Oh iya. Ya. Kirain mau nonton.
3: Masih lama.
4: Oh, masih lama ya.
3: Oke, kita pamit dulu Abang Po. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Prombat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit.
4: Bang Noel pamit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Eh bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono mpok.
3: Sono mana
4: no,
3: bang?
4: Ke sono, no, ujung sono no.
3: Ih, abang udah dimari aja.
4: Lah ada apa?
3: Ih, dimari bang, dimari enak nih bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Adon-adon manungso menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
4: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
5: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
4: Ih, ini bahasa apa lagi?
6: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Cirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.

0: itu yang kita khawatirkan. Dan bisa saja suatu saat yang namanya orang Nias, ciri khasnya tinggal marganya.
1: Bahasa daerah merupakan simbol paling sempurna dalam berekspresi, baik dalam peranata sosial maupun adat istiadat. Tidak hanya punya makna banyak, bahasa daerah juga punya banyak nilai budaya. Nah, apa jadinya jika simbol itu terancam punah? Seperti terjadi di beberapa daerah di tanah air, di tengah era kesejagadan saat ini, bahasa daerah di Nias juga mulai ditinggalkan oleh sebagian orang. Fenomena ini membuat Bajidu Zebua prihatin. Padahal, menurut pemerhati budaya yang dulu menjabat ketua lembaga budaya Nias, bahasa daerah masih relevan digunakan oleh anak-anak muda.
0: Hendaknya bahasa daerah Nias itu tidak terlupakan. Bahasa daerah itu adalah salah satu unsur budaya Nias khususnya yang juga merupakan jati diri dari orang Nias ataupun suku Nias.
1: Sedikitnya anak muda menggunakan bahasa daerah memang sangat memprihatinkan. Minimnya perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, menandakan ketidakmampuan menghormati dan memiliki bahasa. Sejumlah daerah di Indonesia mengambil jalan keluar mempertahankan bahasa daerah dengan menjadikannya sebagai materi muatan lokal. Solusi ini dikhawatirkan tidak mampu mengangkat kedudukannya sebagai bahasa ibu. Keadaannya tambah runyam karena banyak keluarga Nias, kata Bajidu Huzebua, enggan menggunakan bahasa Nias dalam berkomunikasi, baik terhadap teman, keluarga, terlebih kepada pendatang.
0: Mereka tidak memahami dan kurang mengerti apa arti-arti bahasa Nias itu, sehingga merasa kalau dipakai dalam komunikasi itu akan tidak efektif. Ya seperti kita tadi kan, saat kita berbicara, pada saat kalian datang, kita tegur, kita sapa, bercakap-cakap dalam bahasa Nias, maka itu malah mengakrabkan satu dengan yang lain sesama orang Nias.

0: Lalu, sebagai putra daerah Nias yang peduli dengan budaya Nias, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini bisa terjadi? Ini bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan harus melibatkan semua kalangan mulai dari pemerintah, orang tua, dan ya, anak muda itu sendiri.
1: Kita biarkan itu akan punah suatu saat, dan saya katakan tadi, karena bahasa itu adalah salah satu unsur budaya, jati diri daerah, jati diri suku, maka suatu saat suku Nias itu bisa hilang identitasnya dari aspek bahasa. Itu yang kita khawatirkan. Dan bisa saja suatu saat yang namanya orang Nias, ciri khasnya tinggal marganya.
0: Sudah semestinya anak sejak dini diberi peluang memanfaatkan otaknya yang cemerlang mempelajari bahasa-bahasa. Pengajaran bahasa Nias bisa memanfaatkan peluang tadi untuk meningkatkan kemampuan wicara. Kemampuan anak dalam berbicara dan menulis dengan menggunakan bahasa daerahnya merupakan modal utama untuk tetap memelihara budaya daerah.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, apa kabar di hari yang ke... Hari keberapa sih, Pak? 12 ya? 13 ya? Hari 13 ya? Aduh, takut banget kalau nyebutin angka 13. Kata orang kan angka sial ya? Kagak ya? Kagak ada angka itu. Apanya? Apa? Oh, ayah doang yang ngomong. Orang kagak ya? Iya, banyak keberuntungan juga di angka 13 ya, Bang Pok ye. Kata Bang Arif begitu sih, ayah doang yang bilang. Ya udahlah Bang Pok, jangan percaya hal-hal seperti itu, kata orang, ah angka 13 gitu kan ya. Tapi bagaimanapun semua hari itu baik ya Bang Pok ya, tergantung kita memulainya dengan niat yang baik, terus hal-hal yang baik insya Allah nanti bakal datang kepada kita kebaikan juga. Ya enggak sih? Ayem Ponopa Kalista selalu setia temenin Abang Pok siang hari ini, ayah temenin lagi Abang Pok sampai pukul 15 atau pukul 3 sore ya Bang Po ye. Yang lagi siap-siap ias pos ronda. Kok pos ronda di ias? kan biasanya orang cuma 17-an itu cuma ias apa namanya lapangan gitu kan ye. Ias kantor lurah, ias kantor-kantor. Nah, sementara pos ronda itu pasti dilewatin, kagak pernah di ias tuh. Ah iya, itu bagus juga Bang, gardu listrik tuh sekalian tuh ya. Gardu listrik, terus tempatnya bapak-bapak nongkrong, apa namanya, bale-bale itu loh. Ya pos ronda kan ya. Nah tuh, sambil nyias semuanya Bang Po di pagi hari ini, di siang hari ini, ayo temenin Bang Po dengan lagu-lagu yang asik pokoknya ya. Ini ada Rogaye nih Bang Po.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja.
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Hai hai Nurlela. Gak gitu mpok. Kalau gak bisa nyanyi, jangan nyanyi. Iya kagak nape-nape. Kalau bersenandung aja boleh kan. Bikin geleng-geleng. Bikin telinga orang sakit. Abang Po kemarin kan ayah sempat bagi ya Abang Po ya ide-ide perlombaan di 17 Agustus Abang Po. Nah ini ayah mau lanjut lagi nih Abang Po. Banyak ternyata Abang Po ya ide-ide lomba yang bisa kita gelar ya Abang Po di 17-an Abang Po. Nah yang terpenting Abang Po, di perlombaan 17-an ini utamakan keamanan dan juga keselamatan Abang Po. Jangan sampai hanya mengikuti euforianya aja, terus tidak mengindahkan keselamatan dan juga keamanan dari kegiatan dan aktivitas lomba tersebut. Nah gitu ya Bang Po ya. Selanjutnya Bang Po nanti bisa mengadakan lomba ambil koin dalam baskom air. Udah pernah nyoba? Nah panitia memasukkan banyak koin ke dalam baskom berisi air keruh nih Bang Po, seperti kopi ataupun sirup Bang Po ya, atau air lumpur Bang Po. Nah peserta diminta memindahkan koin tersebut menggunakan mulut. Tapi kalau air lumpur jangan pakai mulut. Ya, kalau misalnya pakai mulut ya udah cukup kopi ataupun sirup ya Bang Po ya. Sirup. Nah, itu disuruh menggunakan mulut dan menyelamkan wajah ke dalam batas waktu tertentu. Nih, seru nih ya Bang Po. Nah, juga bisa lomba menari hula hoop. Peserta ditantang memutar hula hoop di pinggang sambil bergoyang mengikuti irama musik. Nah, peserta yang sanggup bertahan paling lama tanpa membiarkan hula hoopnya jatuh akan keluar sebagai pemenang. Tuh Abang Po ya. Nah selanjutnya Abang Po, yang jarang juga dibikin sama orang nih Abang Po ya, mencari pasangan sepatu. Puluhan pasang sepatu diacak di tengah lapangan. Para peserta yang berada di garis awal itu harus berlari, berlari secepat mungkin mencari pasang sepatunya yang pas, memakainya dengan rapi lalu berlari menuju ke garis finish.

0: Lil, lu lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Jakarta. Aih penonton, aih mulu. Kita lanjut lagi ya Bang Po. Ya ini ada beberapa lomba yang bakal Aih rekomendasikan buat Abang Po ye. Ada tadi nyari koin di dalam ember atau panci yang diisi ame kopi atau sirup. Nantu ambil koin ye, menari hula hoop. Kemudian Abang Po, lomba bakiak itu kayaknya udah jarang kita lihat ya Bang Po ya, lomba bakiak panjang. Kayaknya ribet deh Po katanya. Kan mesti kudu dibikin lagi bakiaknya. Ya kagak nape-nape, kalau seru nape gitu kan ye. Lomba makan kerupuk mah udah biasa. Joget balon juga udah biasa. Nah ini lagi nih, ambil koin di semangka. Nah koin-koin ditancapkan di semangka ye, kemudian dilumuri coklat cair atau di oli tuh, oli pelicin Abang Po. Nah pesertanya harus mencabut koin sebanyak mungkin, hanya menggunakan gigi dan juga mulut tuh ye. Jadi nah ini seru nih, seru ya. Enak gitu ya, semangka dilumurin sambil makan gitu kan, sambil menikmati kenikmatan semangka dan coklat. Ini seru nih Bang Po. Boleh lah ya ini dicoba ya Bang Po ye. Kemudian tebak harga sembako. Nah lomba ini khusus buat bapak-bapak nih, bapak-bapak ke Bang Po ya. Seru nih pasti. Disuruh menebak harga bahan-bahan pokok secara akurat ya, mulai dari beras, minyak goreng hingga telur. Kita coba gitu ya kemampuan bapak-bapak. Apakah dia mampu Abang Po? Kalau dia tidak mampu berarti selama ini Abang Po dia kagak mikir ngasih duitnya ke kita ya kagak. Oke, nah itu boleh dicoba ya, nebak harga sembako.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Jelajah Nusantara.
1: Danau Gunung Tujuh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, yaitu gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Gunung Tujuh masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Bagi pendaki gunung, Kerinci mungkin menjadi tujuan utama karena gunung tersebut merupakan gunung aktif tertinggi di Indonesia. Tetapi bagi wisatawan yang ingin sekedar menikmati keindahan alam, Danau Gunung Tujuh bisa menjadi pertimbangan sebagai tujuan wisata. Selain memiliki panorama alamnya menakjubkan, jalur yang dilalui juga lebih mudah daripada mendaki Gunung Kerinci. Selain sebagai tempat wisata, Danau Gunung Tujuh juga digunakan penduduk lokal sebagai sumber mata pencaharian. Beberapa masyarakat lokal berprofesi sebagai nelayan dan mencari ikan di danau tersebut.

Halo, saya Mr. Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Sabrite jam 11.
1: Abang Po PT Jakarta Propertindo bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terus memastikan kesiapan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang dijadwalkan dan diresmikan mulai beroperasi pada 26 Agustus mendatang. Direktur Teknik dan Pengembangan Jakpro Robert Sarjaka menegaskan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas dalam seluruh tahapan persiapan operasional. Dirjen Perkeretaapian Alan Tandiano mengatakan, pengujian prasarana dan sarana persinyalan, telekomunikasi, kelistrikan hingga integrasi sistem dilakukan secara bertahap dan menyeluruh untuk menjamin keselamatan dan kedalalayanan LRT sepanjang 12,2 km. Dengan 11 stasiun ini ditargetkan memangkas waktu perjalanan Kelapa Gading Manggarai menjadi sekitar 28 menit sekaligus memperkuat konektivitas dengan moda transportasi publik lainnya.

Kita beralih ke berita lainnya, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Papua Pegunungan mendorong peran perempuan dan anak melalui peragaan busana serta lomba pidato tingkat SMA-SMK dalam ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Disperindak Papua Pegunungan Melianus Kambu mengatakan pameran ini menampilkan produk unggulan daerah seperti kopi, noken, pakaian, serta hasil pertanian dan perkebunan agar lebih dikenal masyarakat. Ketua Papua Pegunungan Anggita Bestari Tabo mengatakan kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan kreativitas, keberanian, kecerdasan, dan rasa percaya diri anak serta generasi muda. Selain itu, TPPKK bekerjasama dengan Disperindak Papua Pegunungan menggelar pameran UMKM yang melibatkan pelaku usaha dari 8 kabupaten. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya, pogo. Cuman

0: lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak. Nah gitu. Gue gak make itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Bang Po, bentar lagi seperti biasa teras UMKM bakal kami hadirkan buat Abang Po di siang hari ini ya Bang Po ya. Kita nanti bakal menghadirkan seseorang pengusaha. Pengusaha. Iya, jatuhnya juga pengusaha dong kalau UMKM itu kan punya usaha ya, benar, pengusaha juga disebut ya. Kita bakal bareng dengan Bang Ibnu Batuta, owner dari Multi Metal Glassindo ya. Apa itu Multi Metal Glassindo? Ya udah nanti kita kupas ya, nanti kita bahas. Yang mau ikutan silakan aja ya Bang Po ya. Kuat di struktur, rapi-rapi di detail, elegan di tampilan. Oh, itu sejenis olahan material logam ringan dan kaca menjadi produk siap pakai gitu loh Bang Po, seperti kusen pintu, jendela, etalase dan partisi. Ya udah, nanti dah. Aduh, kita ngomongin itu. Enggak apa-apa ya Bang Po ya. Kali-kali ya kita ngadirkan UMKM-nya yang berbeda ya Bang Po ya. Yeah.

0: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi, biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta. Radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum ane pamit, izinin ane tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.
1: Aik, ngetok karang ada kolong jembatan.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Alhamdulillah akhirnya narasumber kita datang juga ya Bang Po ya. Bang Ibnu Batutah di Teras UMKM untuk edisi hari ini, hari Kamis Abang Po, tanggal 13 Agustus 2026. Di studio sudah hadir Bang Ibnu ya. Beliau ini adalah ownernya apa gimana nih Mas, Multi Metal Glassindo.
1: Kebetulan saya regenerasi penerus dari almarhum bapak.
0: Oh, berarti yang punya ya. Iya, yeah. Owner dari Multi Metal Glassindo ya. Yeah. Nah, ini usaha di bidang apa sih Mas, Multi Metal Glassindo ini?
1: Kita ini kebetulan usaha di bidang spesialis kusen aluminium dan kaca.
0: Oh, bukan dokter ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Ya kan dokter juga ada spesialis ya. Oh, ini spesialis juga ya. Ya, spesialis apa tadi?
1: Kusen aluminium dan kaca.
0: Oh, kusen aluminium dan kaca. Jadi kalau pengen bikin kusen tuh, pengen bikin kaca, kaca jendela atau segala macam.
1: Segala macam bisa, kantor, rumah.
0: Itu apa aja yang bisa dibikin? Kusen doang. Di sini aja jelas tuh ada etalase juga.
1: Yeah.
0: Partisi apaan partisi?
1: Partisi kebetulan misalnya kita mau buat meja ataupun rak dapur sebagainya itu bisa.
0: Oh gitu, gitu.
1: Terus juga kebetulan kita pernah garap proyek itu lapangan padel.
0: Oh, lapangan padel.
1: Iya, nah kebetulan kan kacanya itu tuh.
0: Iya.
1: Nah, kacanya itu kan tebal banget ya.
0: Iya, benar-benar. Iya,
1: Itu di daerah Karawaci kita pernah dapat salah satu proyek di sana. Itu menggunakan jasa layanan kami seperti itu.
0: Oke. Oh, berarti kalau misalnya kusen itu iya juga enggak sih apa namanya yang di atas itu? Kuda-kuda ya?
1: Oh,
0: enggak ya?
1: Plafon enggak.
0: Oh, plafon enggak.
1: Beda spesialis
0: itu. Oh, beda spesialis ya. Itu dokternya lain lagi.
1: Iya, lain lagi
0: dokter. Oh, kalau ini memang khusus buat kusen, buat aluminium,
1: kaca.
0: Jadi tapi bisa untuk bikin rak dapur
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Kandang-kandang hewan juga bisa, Bu.
0: Oh iya benar ya. Bikin rak apa aja boleh gitu
1: iya,
0: lah, ya.
1: Iya,
0: boleh. Udah berapa lama Mas usaha ini?
1: Usaha ini udah jalan dari saya sebelum lahir, Ibu.
0: Dari bapak dulu waktu
1: dari
0: itu.
1: Dari bapak dulu. Benar.
0: Bapak itu juga sebelum bapaknya lahir, sebelum dia lahir.
1: Benar, dari muda bapak.
0: Oh, tapi bukan turunan dari kakek.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Tapi memang dari bapak.
1: Pure bapak.
0: Pure bapak sendiri. Saudaraan sama Pak Jokowi kali ya. Kan turun temurun ya. Iya nggak sih? Iya nggak. Ya. Jadi dulu bapak dari mudanya.
1: Dari muda.
0: Oh, basicnya berarti nggak ada turunan dari keluarga bapak.
1: Nggak ada.
0: Oh.
1: Malah keluarga itu. Bisnis di pemotongan ayam semua.
0: Oh, tapi bapak beda
1: bapaknya
0: sendiri.
1: Bapaknya melipir.
0: Oh, basic pendidikan atau gimana? Enggak.
1: Enggak.
0: Otodidak.
1: Otodidak.
0: Wih, luar biasa, keren ya. Akhirnya ini punya anak diturunkanlah keahlian si bapak gitu ya. Berarti dari lahir itu udah ngikut bapak gitu ya? Iya nggak sih?
1: Bisa deh, cuman belum belajar hitung menghitung dan sebagainya.
0: Mulai tertariknya, mulai ahlinya umur berapa pada waktu itu?
1: Mulai tertarik itu pas saya balik dari ngerantau kuliah di Jakarta itu mulai berkecimpung lah di bidang usaha bapak gitu.
0: Berarti tahun berapa itu kira-kira?
1: Tahun 2022 saya udah balik lagi ke Jakarta.
0: Oh, tahun gitu. 2022.
1: Ya.
0: Tapi bapak masih tetap menjalankan usahanya sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Dan sekarang ini Mas yang kelola bareng-bareng sama bapak atau bagaimana? Udah sendiri? Udah berdiri sendiri?
1: Udah bareng-bareng sama bapak.
0: Oh.
1: Ini kan bapak sudah meninggal baru.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi.
1: Udah. Dua minggu ini ditinggal almarhum.
0: Tapi turut berduka cita ya.
1: Iya, Bu. Cuman alhamdulillah setelah ya kita karena kita awal niatnya baik ya untuk meneruskan usaha bapak. Jadi alhamdulillah proyek tetap berjalan.
0: Tetap jalan ya.
1: Iya, dan timnya tetap stay.
0: Oh, udah ada tim berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Dari tim turunan bapak.
1: Iya, tim turunan bapak.
0: Oh, tim turunan bapak Mas yang lanjutin.
1: Iya, pasukan-pasukan bapak dah.
0: Oh iya, Bang Ibnu berapa orang sih bersaudara?
1: Kebetulan saya sendiri 3.
0: Oh, 3. Yang cowoknya?
1: Cowoknya 2.
0: Oh, cowoknya
1: 2.
0: Cewek 1. Yang melanjutkan usaha ini Bang Ibnu sendiri atau ada kakak atau saudara lain?
1: Nah, setelah bapak meninggal wafat akhirnya Sekeluarga ngurus, kecuali adik saya yang kecil yang laki yang bontot.
0: Oh, adiknya masih ada yang bontot. Ya, usia?
1: Usia di 15.
0: Oh, masih SMP ya?
1: Masih SMP, udah mau SMA lah, bentar lagi ya.
0: Oh, udah mau SMA. Iya, berarti Mas Ibnu nih sama adik kakak perempuan.
1: Sama ibu juga.
0: Sama ibu juga. Oh, berarti sama-sama. Sekarang itu sekarang berkeluarga, sekeluarga meneruskan usaha handle, bapak ya. Gitu ya, menghandle usaha bapak. Daerah mana, Mas?
1: Dan daerah di Pulau Gadung.
0: Pulau Gadung.
1: Cuman gudangnya itu di daerah kawasan industri juga, masih Pulau Gadung sih, Pak.
0: Oh, tuh. Berarti udah lama dong ya, Bapak. Bapak buka usaha di Pulau Gadung udah berapa lama? Di Pulau Gadung.
1: Iya, benar, di Pulau Gadung.
0: Tinggal dan domisili di situ iya, sekalian. Betul.
1: Oh, dari aku belum lahir sampai aku lahir.
0: Udah lama banget gitu ya. Ada puluhan tahun gitu ya.
1: Puluhan tahun.
0: Oke, dan sekarang Bang Ibnu yang meneruskan usaha itu bareng-bareng sama ibu dan
1: adik aku yang cewek.
0: Oh, adik ya. Oh, yeah. Bang Ibnu paling
1: anak
0: gede
1: pertama.
0: Nih. Oh, anak pertama. Iya ya, berarti memang tongkat estafetnya Bang Ibnu yang pegang.
1: Betul,
0: gitu
1: Bo.
0: Ya. Apa yang membuat Bang Ibnu yakin nih usaha Bapak mesti harus diteruskan? Kan ada juga anak setelah Bapak pergi, duh kayaknya saya enggak yakin, enggak bisa sesukses Bapak, enggak bisa membawa usaha Bapak ini, apa?
1: Yang membuat saya yakin itu dari prinsip saya sih, Bu. Mm-hmm. Karena saya memegang prinsip sebuah perjuangan sejuta rintangan.
0: Widih.
1: Itu pertama. Bahasanya, dan kedua, setelah ya selama saya mengikuti Bapak berproses usaha ini, saya selalu dibilangin sama bos-bos besar gitu. Coba nanti kamu belajar pelan-pelan. Kita nggak ada yang tahu kalian Bapak kapan meninggalnya dan sebagainya. Nah, siapa lagi kalau bukan anaknya gitu? Karena jalur Bapak udah luas gitu.
0: Betul.
1: Sayang sekali kalau misalnya tidak dilanjutkan.
0: Dihentikan gitu ya. Sayang sekali dihentikan. Tapi sebelum Bapak meninggal ada proyek yang masih belum terselesaikan.
1: Malah pas maaf nih, Pak. Jadi sebelum itu, pas Bapak kritis, itu lagi mengerjakan proyek di Lampung.
0: Oh.
1: Pas lagi pas lagi koma.
0: Itu siapa yang ngerjain?
1: Pasukan Bapak, anak gua. Aku
0: Bapak.
1: Lagi jaga Bapak.
0: Oh, ya Allah. Oh, jadi pas Bapak lagi dirawat di rumah sakit, lagi koma, itu proyek lagi jalan.
1: Yeah.
0: Tapi sampai sekarang masih jalan.
1: Masih jalan. Nih minggu depan nih kita insya Allah, tapi udah deal sih nawarannya. Alhamdulillah. Kita berangkat ke Borneo.
0: Widih. Oh, jauh-jauh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, itu orderan keluar itu dari mana, Mas, orderannya?
1: Jadi alhamdulillah ada beberapa vendor yang sampai sekarang terjaga lah kepercayaannya sama perusahaan Bapak.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, bagaimana cara Bang Ibnu menjaga itu dan meneruskan konsumen-konsumennya, customer-customernya Bapak?
1: Oke. Okay. Karena kebetulan saya juga terjun ke lapangan ya, Pak. Kerja juga saya itu ikut.
0: Oh, ikut.
1: Yeah.
0: Berarti dari tahun 22 udah mulai fokus ikut Bapak.
1: Bener.
0: 2022 ya. Sampai sekarang 2006, 4 tahun lah ya.
1: 4 tahun. Kalau yang saya lihat secara lapangan juga ya, Bapak menjaga manajemennya itu cukup baik lah. Dari segi kualitas juga gitu. Jadi sebelum vendor itu mengecek dari hasil yang sudah jadi, ya Bapak dicek, Bapak cek dulu.
0: Okay.
1: Gitu. Begitupun sama pasukan-pasukan Bapak.
0: Oke, okay. Sebelum gitu. Ini udah oke nih, itu dicek ulang lagi.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul. Terus juga kita misalnya vendor menargetkan untuk jadi di tanggal sekian ya.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya di tanggal sekian kita udah rapi.
0: Oke.
1: Okay. Udah kelar finishing semuanya.
0: Oh, udah kelar.
1: Itu.
0: Oh, itu ya, itu yang menjadi pegangan Bapak selama ini gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kepercayaan dari vendornya atau customernya.
1: Yeah.
0: Kalau customernya minta ini hari H harus udah selesai nih tanggal segini. Nah, Bapak udah selesai tuh 3 hari sebelumnya udah selesai gitu ya.
1: Yeah,
0: jadi pas hari H itu sudah tidak ada ahaihu lagi gitu,
1: tinggal,
0: kan.
1: Tinggal yang rapin-rapin yang misalnya ada kelewatan silikonnya. Okay. Dilap, dirapiin gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk area Jakarta dan sekitarnya gimana, Mas?
1: Untuk area Jakarta alhamdulillah sih masih beberapa proyek pasti ada aja.
0: Gitu. Terima proyek kecil, proyek gede saja kah, atau yang kecil-kecil
1: proyek
0: juga
1: kecil,
0: yang satuan-satuan gitu loh.
1: Satuan juga nerima ya.
0: Orang cuma Bang, aku
1: pintu
0: cuma
1: doang.
0: Punya pintu. Nah, itu dia.
1: Kebetulan kemarin saya sendiri sama pasukan Bapak itu garap di salah satu rumah daerah Kranji, hutan kayu.
0: Yeah.
1: Terus sama di daerah Cinere.
0: Iya. Yeah. Kayak ini doang. Bang bikinin lo bang rak buat piala anak aye gitu kan.
1: Bisa.
0: Bener.
1: Bisa.
0: Ya takutnya kan karena dia udah keluar-luar gitu kan. Orang kan juga ngeri-ngeri sedap ya. Bisa enggak ya satuan ya? Bisa enggak ya gitu kan ye.
1: Bisa.
0: Bisa ya. Oke dah kalau gitu. Tempatnya di mana ini bang? Kalau misalnya kita pengen tahu nih, pengen pesan pintu, rak, apalagi tuh etalase, partisi, kusen gitu kan? Yeah. Kemana dulu kita keponya ini IG-nya?
1: Kebetulan di Instagram ini juga baru ibu.
0: Oh baru nih?
1: Iya, karena saya mempunyai skill basic komunikasi lah di school ya. Akhirnya saya ngembangin juga, ya kan?
0: Sosial medianya.
1: Bener. Karena menurut saya, wah ini salah satu peluang juga
0: betul,
1: nih.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah ini baru namanya itu Multi Meta Glassindo. Untuk Instagramnya.
0: Untuk Instagramnya ya.
1: Untuk TikToknya belum ada.
0: Oh TikToknya. Tapi OTW ya.
1: OTW.
0: Tapi OTW nanti bakal ada TikToknya. Nah IG-nya boleh dikepoin di @multimetalglassindo. Kalau kita pengen pesan langsung gitu ya. Ini kan zaman sekarang zaman sosial media masih harus datang ke sana gitu kan. Kita pesan terus minta apa namanya? Kayak gini nih bentukannya, desain
1: modelnya,
0: kayak gini nih nanti masnya langsung antar ke rumah itu bisa nggak?
1: Bisa.
0: Oh bisa.
1: Untuk daerah Jabodetabek itu udah free ongkir.
0: Ibu. Wih free ongkir lagi ya Jabodetabek berarti Jakarta, Bogor. Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang.
1: Betul,
0: nah itu free ya. Itu free ya Bang Pok ya.
1: Udah termasuk jasa semua sebagainya.
0: Udah termasuk jasa. Boleh di DM di IG-nya dan boleh juga ke nomor WhatsApp-nya. Di mana mas?
1: Ada di bio kebetulan nih empon-empon cangcing semuanya ada di bio.
0: Oh ada di bio IG-nya. Ada di bio IG-nya. Langsung saja dikepoin ya Bang Pok ya. Di situ udah ada desain-desain dan contoh-contoh barang berarti ya.
1: Untuk desain biasanya itu misalnya dari customer itu kalau dia kasih rekomen ya pasti dia memberikan tuh. Kalau itu pasti kita juga kasih rekomend baiknya seperti ini gitu. Cuman kalau di IG itu masih sebatas pengenalan usaha bapak.
0: Oh masih pengenalan gitu betul. Ya. Oke. Tapi kalau pengen datang langsung daerah mana mas?
1: Boleh di Jalan Kemojang Raya, Kayumas Pulau Gadung.
0: Jalan Kemojang Raya, Kayumas Pulau Gadung,
1: Jakarta Timur.
0: Warga Pulau Gadung yang butuh kusen, yang butuh pintu, yang butuh kaca gitu ya. Selebar lapangan bola, boleh tuh Abang Po ke jalan apa tadi?
1: Kemojang Raya.
0: Kemojang Raya.
1: Kayumas Pulau Gadung.
0: Kayumas Pulau Gadung. Apa harapan Mas ke depannya?
1: Untuk harapan aku ya selaku jadi sekarang tulang punggung lah ya pengganti bapak.
0: Tapi selama ini nggak punya tulang punggungnya?
1: Punya sih.
0: Oh punya sih. Ini kalau kemarin tuh banyak gitu ya ditopang ya tulang punggung. Sekarang memang betul-betul tulang punggung sendiri gitu ya.
1: Nah kalau harapan aku ya seberapapun kerikil yang ada di depan pasti bakal kita terjang sih.
0: Anak komunikasi ya. Ya. Oke dah kalau gitu. Apapun itu rintangannya halangannya ya.
1: Iya.
0: Yang
1: nama, penting kerja lillah.
0: Iya. Katanya tadi dari kantor. Kantor mana bang?
1: Kebetulan saya kerja di travel juga ibu.
0: Oh.
1: Travel holiday.
0: Oke travel holiday.
1: Jadi selama bapak sakit itu ya dari bapak sama ibu juga mohon untuk saya tidak mendapatkan pekerjaan tetap.
0: Oke.
1: Jadi ini freelance.
0: Oh ini freelance juga. Oke, baik dah kalau begitu. Oke deh Bang Ibnu, ini waktunya singkat banget karena tadi memang kedatangannya molor banget.
1: Maaf nih.
0: Ya, kagak nape-nape nanti kita cari waktu lagi ya.
1: Oke,
0: Bang Ibnu Batuta terima kasih banyak sudah hadir di studio kami ya. Sukses untuk melanjutkan usaha bapaknya. Moga-moga lebih sukses lagi dari bapak ya.
1: Amin.
0: Salam buat ibu dan adik-adik ya. Oke, Abang Po nyoba bencangcing jangan lupa ya dikepoin IG-nya @multimetalglassindo Abang Po ya. Kita akhiri kebersamaan kita di teras UMKM untuk edisi hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Sekali lagi makasih.
1: Siap,
0: Bang
1: Ibnu.
0: Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu
1: bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan Santoso mengatakan dua sekolah telah disiapkan sebagai lokasi relokasi sementara siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 selama proses renovasi gedung. Hari ini relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan saat pembangunan gedung baru yang ditargetkan dimulai paling lambat September 2026. Siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan dipindahkan ke SDN Kebayoran Lama Selatan 03, sedangkan siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 11 ke SDN Kebayoran Lama Utara 03. Santoso menambahkan gedung baru akan dibangun secara vertikal dengan menggabungkan kedua sekolah menjadi satu untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar kompetisi gerak jalan bagi pelajar SD, SMP, dan SMA di Balai Budaya Gianyar kemarin untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi muda. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar 1, Ngusti Ngurah Sukadana mengatakan ajang ini menjadi sarana membentuk karakter pelajar melalui nilai disiplin kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Aye Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik blam-blam Jakarta, Gambang Jakarta dari Norista Group Abang Po. Nganterin kita di pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya buat Abang Po menikmati santap siang ya Abang Po ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah waktunya Abang Po, kudu tuh Abang Po ya, kudu makan siang dulu tuh. Iya sih, kalau ayah kalau memang sudah waktunya kudu makan siang, apalagi kalau misalnya kita kagak ngelakuin apa-apa ya Abang Po, sudah tidak ada sudah tidak ada kegiatan lagi. Kan biasanya kalau kita kerja kantoran kan ya Bang Po, kan ada waktu istirahatnya tuh. Kalaupun tidak kerja kantoran Ponopa, kita juga istirahatnya jam segitu-segitu juga Ponopa. Iya. Kan orang juga kalau misalnya buka warung, buka toko, zuhur itu pasti tutup dulu warungnya. Yang mau sholat gitu ya, sholat dulu. Kadang kan gitu ya Bang Po ya. Jadi memang harus memanage waktu sendiri kalau misalnya kita seorang adalah wira swasta gitu atau punya usaha sendiri, harus bisa memanage waktunya ya Bang Po ya. Jangan sampai hanya karena mengejar ya Bang Po, mengejar cuan katanya, mengenyampingkan Abang Po kebutuhan dari perutnya kita. Ujung-ujungnya mah, nah setelah mah kata orang tukak lambung, setelah tukak lambung GERD. Nah ini yang penyakit yang sangat berbahaya, penyakit lambung yang sangat berbahaya, yang banyak mengakibatkan kematian Abang Po.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

8.4 Suara Budaya Jakarta, Lenggang Lenggok Jakarta. Bang Po, tadi Aye sempat nyinggung tentang GERD ya Bang Po ya. GERD itu apa sih Mpo Nopa? Adalah sebuah istilah untuk menggambarkan suatu gejala perubahan mukosa yang diakibatkan oleh gangguan sistem pencernaan, yakni ketika asam lambung naik ke kerongkongan atau esofagus Abang Po. Aliran balik atau refleks ini dapat menyebabkan sensasi perih dan juga panas serta terbakar di bawah tulang dada. Nah, GERD ini adalah penyakit yang umum terjadi pada pencernaan manusia. Jika dibiarkan tanpa pengobatan yang tepat, penyakit ini dapat memperburuk kondisi saluran hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Penderitanya Bang Po ini perlu mewaspadai ya Bang Po ya, kondisi seperti ini ya Bang Po, dan ini bisa diberikan penanganan lebih awal. Adapun salah satu deteksi dini GERD adalah dengan Bang Po memeriksakan secara rutin ya Bang Po ya, pemeriksaan endoskopi yang dilakukan secara rutin Bang Po. Terus Bang Po katanya penyebab dari GERD ini adalah melemahnya sphincter ya, yaitu otot-otot pembatas antara kerongkongan dan lambung. Akibatnya asam lambung kita dapat naik ke kerongkongan. Jika terjadi berulang kali, asam lambung ini dapat mengiritasi si lapisan esofagus. Nah, terus juga sphincter ini adalah otot yang berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah isi lambung naik ke esofagus. Dalam kondisi normal, otot ini akan berkontraksi untuk memastikan bahwa makanan yang telah dicerna dan isi lambung tidak mengalir ke esofagus. Sementara Bang Po, otot tersebut akan berrelaksasi ketika makanan masuk ke dalam lambung. Refleks asam lambung dapat terjadi saat sphincter ini melemah sehingga tidak dapat menutup dengan benar. Inilah yang menyebabkan cairan dan isi lambung kita bisa naik kembali ke kerongkongan. Itu ya Bang Po ya, itu yang namanya GERD Abang Po. Jadi awalnya itu hanya mah biasa, ngilu biasa, sakit lambung biasa, dan lama-kelamaan jadi GERD.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama pilah sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
0: Udah, dimari aja.

92,8.4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kami hadirkan kembali ya Bang Po, siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara Bang Po ya. Untuk edisi hari ini ya Bang Po, hari Kamis ya, kita bakal bareng-bareng sama RRI Semarang. Nanti kita bakal ngobrol tentang Macapat Semarangan ya. Di sana nanti bakal menghadirkan narasumber Dr. Bambang Sulanjari SSMA, seorang budayawan yang bakal dipandu di sananya sama Titi Sambodo. Oke dah Bang Po, boleh ikutan di WhatsApp dan juga di teleponnya.

0: Charité jam 13.
1: Abang Po Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Kita beralih ke berita lainnya. Dekra Nasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa, mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya.
2: Agak diayun dong.
1: Gitu. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: Amin.
2: Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul.
2: Gitu kan.
1: Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat itu. Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gitu ya?
3: Tutup kepala.
2: Tutup kepala.
1: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu ya. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: Saya ya, saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model Perbawan kalau enggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya.
2: Betul.
1: Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo, silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-277-7914. Monggo, yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bambang bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah deh, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah, macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Oh iya macapat ya Pak.
3: Iya macapat.
2: Gitu kan, Pak.
3: Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Ya, yeah. Di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini, mocopat itu.
2: Sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh.
2: Pupuh.
3: Ya, di Sundanya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang. Itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh, di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya ini sebenarnya cukup
2: menasional ya,
3: sih. Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sebenarnya yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagu

0: hepatitis sama sinom saya berbeda, misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya. Ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya. Itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Ibis.
1: Sastranya ya, Pak ya.
0: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
0: Ya, jadi memutusnya ya jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benang ku lagu itu, Pak.
0: Iya. Terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa Semarang menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Ya, kita terima dulu ya, Pak ya. Ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Aduh, terputus ternyata. Moga Bapak bisa dilanjut lagi, Bapak.
0: Iya. Dari ya lagunya ya Mocopat. Kalau yang lain itu kan Slendro, Pelok, Slendro ada Slendro Padat 6, Padat Songo, Padat Menyuro. Pelok ada Pelok 6, Pelok Barang tuh ya. Yang Pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang Pelok Barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mocopat Semarangan ini untuk Pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk Pelok kan. Kemudian untuk Slendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Itis itu. Lagu Slendro itu seperti diatonis.
1: Diatonis, Pak.
0: Iya.
1: Ya? Tangga nada berat gitu, Pak.
0: Betul.
1: Ya?
0: Jadi Slendronya itu Slendro diatonis. Kalau Slendro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding, jero, lo, modem, ci, gitu ya. Na, itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do, re, mi, sol, la, do.
1: Do, re, mi, sol, la, do, iya. Ya, Pak.
0: Do, re, mi, sol, la, do. Nah, ada yang dekat, ada yang jauh, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti itu. Gitu, sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu tuh ya. Kalau Slendro murni itu kan di piano nggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak?
0: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu ya Pak?
0: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya,
0: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Ya. Selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
0: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan nih. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Loh, ternyata RRI.
0: Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya.
1: RRI Semarang betul.
0: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
1: Oke. Gitu, kan. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelok Slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin

0: diiringi pakai apa ya?
1: Pakai piano.
0: Piano.
1: Masuk.
0: Gitu kan. Yeah. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
2: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
0: 0248316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
2: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
0: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsAppnya di 0811277794.
2: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsAppnya kita di 0812114928, ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
9: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan, kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang?
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
9: Dulu ya, Pak, ya?
0: Oh iya, silakan.
9: Oke. Ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodod. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
9: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
10: Kadang-kadang begitu deh, kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita jalan tuh, pelan-pelan
0: lagi. Ya, nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang
10: udah aku catat kok.
0: Oh, ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
10: Macapat sih?
0: Boleh kata
9: Macapat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi Macapat bisa, Macopat juga bisa.
10: Itu tradisi Macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
10: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
10: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan Macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan Pak Bang.
11: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
11: Jadi Mocopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Mocopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasak ya. Itu dari lagu lagu. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan, ya itu. Jadi ini karya sastra ya Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangi Mbak
9: tadi? Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan, dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya Pak.
11: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi karena lahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Kidung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Kidung-Kidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah biar enak nembangnya. do re mi sol la do, do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Aduh. Nah ini kita kembalikan lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya segera itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Mocopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain Pak
0: ini
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di Mocopat gaya Semarang ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliu-liu ya. Misalnya di Pangkur Semarangan lo yang baris ketiga ya.

0: Oh, itu
1: itu gim banget ya Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
1: hampir sama ya Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
0: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu
1: ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, okay. Di sana sudah ada kah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Okay. Siap, silahkan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, okay. Saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang Mas Sambut juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo diperoi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, ini kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke. Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Jadi gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Jadi Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu tapi gending-gending Karawitan yang Kediri Semarang itu tanpa vokal.
1: Oh, tanpa vokal ya?
0: Tanpa vokal, okay. Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diblerowai dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Nato Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Nato Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang Mempopulerkan Mocopat Semarangan. Mocopat Semarang ya. Tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo. Bowo itu mengawali. Mengawali sebuah gending gitu ya, itu jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: gitu enggak. Di sini dan seterusnya. Nah itu untuk
1: sampai sore mah enak pak.
0: Itu oleh narator digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
0: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Loh, mau cepat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya Pak.
0: Bikin ya. Sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPDP ya Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke. Oke gitu Pak.
1: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Pak.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Pak Bang
0: ini. Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
1: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya Pak ya.
1: Oke boleh. Oke, boleh.
2: Nah ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya.
2: Ya.
0: Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya Pak.
0: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawa

0: mendengarkan lagu-lagu gamelan tuh Dendang Semarang misalnya. Hmm,
1: betul.
0: Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarang.
1: Hmm.
0: Kemudian bau-bau aja ya dikasih
1: Semarangan.
0: Semarangan ya, okay. Gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak.
2: Okay.
1: Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya.
1: Iya.
2: Iya benar.
0: Ya. Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Nah, iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Sama. Oh, tuh kan.
1: Iya. Gambang Semarang itu apa kepengembangan dari Mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
1: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Oh. Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Ya. Praduganya ya. Ya. Oke, okay. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya, jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
1: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
0: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Dipakai keyboard.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi, itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
0: Ya, semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya, ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
2: Iya, benar-benar. Untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah Mocopat-Mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya, Pak Bambang ya.
0: Betul, betul ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
1: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
1: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
1: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang Mocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tebang mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu, Pak. Jadi walaupun Mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya, Pak Bambang.
0: Betul.
2: Oke.
0: Okay. Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya, Mas Titis.
1: Oh, gitu, Pak.
0: Mbak Nova. Jadi belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu Mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
1: Oh. Itu gambu ya, Pak.
0: Iya, saya buatkan ya. Sekar gambu peng cator kang cinator. Waduh, seterusnya.
1: Jadi anaknya Pak Bambang kayak enak kok.
2: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.

0: ini lagi po, kalau teman-teman di manapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
1: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
1: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copot Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
1: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04-510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24-928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
1: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Okay, mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Babang, boleh ya Pak ya?
1: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh. Ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Ini sudah rutin.
2: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya kalau mocopat kan gini Mas. Kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
1: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau sama iringannya.
1: Oke, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan pelajari macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
1: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Titis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin, Pak Nova juga.
1: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis.
2: Siap,
1: ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
1: Baik.
2: Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
1: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

Kita beralih ke berita lainnya. Desa Tomboko, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah ini, maksud kami, program yang melibatkan pemerintah Desa Tombo LMDH CDK 4 DLHK Jawa Tengah dan PT Bima Sena Power Indonesia ini juga disertai pendampingan berkala. Kepala Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memfasilitasi legalitas serta mempertemukan petani dengan pembeli dan juga eksportir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
5: Prompat FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah

0: adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blam-blam sejakarta. Apa kabar Abang Po yang baru aja gabung ame kita? Udah pukul 14:29 waktu Indonesia Bang Po. Katanya 47 menit yang lalu ya Bang Po ya infonya yang baca LRT dan KRL bakal terhubung di Manggarai. Penumpang tak perlu keluar stasiun. Oh, keren ya. Nah, ini informasi terbaru Bang Po, LRT Jakarta dan KRL di stasiun Manggarai katanya bakal terintegrasi. Penumpang yang berpindah moda tidak perlu keluar stasiun Manggarai untuk berganti dari KRL ke LRT maupun sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek kesiapan LRT Jakarta di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Kedepannya nanti katanya akan bekerja sama dengan KAI untuk membangun kawasan ini menjadi satu fasilitas CBD baru, Bang Po. Terus juga integrasi LRT KRL ini akan dibuat sedemikian rupa agar perpindahan penumpang lebih nyaman. Penumpang dari KRL yang hendak naik LRT ataupun sebaliknya nanti dapat langsung berpindah moda. Kemudian katanya sebagai operator nanti akan menyambungkan fasilitasnya. Jadi warga atau penumpang KRL yang pindah ke LRT maupun sebaliknya tidak perlu turun ke bawah, bisa langsung terkoneksi dengan KAI gitu ya Bang Po ya. Wah, luar biasa ya. Sementara ini kata Pak Gubernur Bang Po, sebelumnya kawasan Manggarai ini berpotensi menjadi salah satu hubungan transportasi utama di Jakarta, menjadi titik pertemuan sejumlah moda transportasi. Emang sih ya, Manggarai itu sekarang udah jauh lebih bagus, jauh lebih maju. Perubahannya sangat banyak Abang Po, cukup signifikan ya perubahannya Abang Po ya. Enggak kayak awal-awal ayah datang ke Jakarta masih sembraut Abang Po, sekarang luar biasa. Tidak bisa diungkap dengan kata-kata keindahannya.

0: Lil, lu lihat nggak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.

Ajuo. Udah ah. Abang Po, ini udah pukul 14 lebih 48 menit Abang Po ya. Itu tandanya mesti mengakhiri kebersamaan kita untuk hari Kamis ya. Iya benar. Lihat baju dulu. Mau tutup siaran lihat baju dulu. Oh iya hari Kamis. Lihat pakaian seragamnya. Ya untuk hari Kamis Abang Po 13 Agustus 2026 ya Abang Po ya. Terima kasih yang sudah setia nemenin Aye dari pagi tadi ya Abang Po. Dari pukul 10 udah mau hampir pukul 3 sore ya Bang Po ye. Makasih Diva, makasih Suci, makasih Biani ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua ya Bang Po, Nyaba Bencangcing. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya, tetap semangat hingga tuntas nanti di sore hari. Yang udah pulang hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan daripada kecepatannya. Ayo Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejakarte. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, ayo kojek rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Pos, sebanyak 200 warga Jakarta Timur mengikuti pelatihan diversifikasi olahan makanan berbahan hasil peternakan yang digelar Sudin KPKP Jakarta Timur. Pelatihan ini memberikan keterampilan mengolah bahan baku yang menjadi berbagai produk sekaligus mendorong peserta mengembangkan peluang usaha baru. Peserta juga mendapat pembekalan pemanfaatan AI dan media sosial untuk membuat konten serta memasarkan produk secara digital. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai pelatihan, tapi mampu membantu masyarakat meningkatkan varian produk dan mengembangkan usaha kuliner mereka. Beralih ke informasi yang lain, Pemkab Batanghari mengajak masyarakat memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan pemasangan bendera menjadi simbol nasionalisme sekaligus penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Masyarakat juga diajak mengikuti upacara kemerdekaan serta mengisi momentum tersebut dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Imbauan serupa ditujukan kepada OPD, pemerintah desa dan kelurahan agar turut memasang bendera dan umbul-umbul untuk memeriahkan 17 Agustus tahun ini. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi bareng Epo Marina Suwendi di Dangdutnya. Nyok nyok nyok. Request lagu dangdut edisi 13 Agustus 2026. Makin dekat sama momen hari kemerdekaan, makin rame juga di sepanjang jalan. Serba merah putih ya, dekorasi-dekorasi yang udah meramaikan jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia Abang Po di tanggal 17 Agustus mendatang. Abang Po yang udah di rumah juga lingkungan sekitar udah pada ngedekor, pada pasang bendera, pasti udah gak sabar ya menyambut hari kemerdekaan. Apalagi saya lihat beberapa postingan di sosial media, kayaknya udah banyak yang menggelar perlombaan deh. Kayak di sekitar sini aja nih, di sekitar Medan Merdeka Barat ya Bang Po, kantor-kantor samping kanan kiri udah pada bikin lomba, seru-seru banget. Tapi memang itu kan yang jadi identik hari kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus ya Bang Po, yaitu momen perlombaan. Nah tapi biasanya momen perlombaan juga diisi dengan hadiah-hadiah menarik. Kalau di rumah Aye tahun ini, Aye kemarin sempat ngobrol gitu ya sama panitianya, tahun ini ada lomba apa aja gitu ya. Terus hadiahnya apa aja? Terus Aye kaget, hadiahnya kagak pakai hadiah, Po katanya. Tahun ini hadiahnya bukan barang, tapi duit cash. Wih, kenapa? Kata panitianya, soalnya males nyari kadonya. Jadi kasih duit cash aja dah gitu. Oke juga sih tapi nya ya. Kalau Abang Po sendiri gimana nih? Ngomongin soal kemeriahan jelang hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus yang identik dengan beragam macam perlombaan dan juga hadiah di perlombaan 17-an gitu ya. Kalau tahun ini kira-kira di lingkungan sekitar tempat tinggalnya Abang Po ada perlombaan apa aja sih? Biasanya kan udah diinfoin dari Jojo Hari ya. Terus hadiahnya kira-kira hadiah dalam bentuk barang apa uang? Ah, silakan, boleh kasih tahu di mari ya, ceritain aja. Langsung aja sebagai request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

Tuh nol WhatsApp 0812-1124928. Ngomongin soal hadiah lomba 17 Agustus yang pastinya ini ditunggu-tunggu sama peserta ya Bang Po ya. Tapi amat-amatin banyak juga wilayah-wilayah yang bikin lomba tapi hadiahnya tuh bukan bentuk barang, lebih tepatnya hadiahnya berupa uang cash. Nah kalau Abang Po sendiri gimana? Kalau jadi panitia 17 Agustus gitu ya, enakan hadiahnya dalam bentuk uang atau dibeliin barang? Ah, selama ini kan ada yang barang, ada yang uang gitu ya. Kalau di rumah Ayah tahun ini, udah 2 tahun deh dari tahun lalu, hadiahnya uang gitu. Kalau di tempat tinggalnya Abang Po gimana nih? Biasanya lomba 17 Agustus hadiahnya apa? Uang tunai gitu ya, apa dalam bentuk barang gitu. Silakan

0: Ya lomba sih belum po, jadi lomba mah seperti yang dulu aja gitu, kayak yang bocah-bocah terus ibu-ibu, bapak-bapaknya gitu pada main bola gitu.
1: Oke, jadi.
0: Dan juga kalau untuk hadiah kita nggak ada uang po, jadi lupa ada barang gitu kan, kayak Indomie, ada berasnya gitu, terus ciki-ciki. Kok
1: sembako gitu.
0: Liter, seliter gitu po.
1: Iya. Enggak, maksudnya kalau barang kan biasanya perlengkapan rumah tangga gitu loh bang. Berarti kalau tempatnya Bang Haris nih rada beda nih, hadiah 17-annya sembako gitu, mie instan, beras gitu ya.
0: Kalau bocah-bocahnya kalau masa pulpen buku.
1: Iya, alat tulis ya, alat sekolah ya biasanya ya, perlengkapan sekolah ya.
0: Oke, benar, deh kalau gitu.
1: Sip deh kalau gitu. Oke, mau request lagu apa Bang Haris?
0: Requestnya dari aneh aja po. Tadi Roma udah po ya? Roma,
1: udah ya? Di awal.
0: Nah ini aja deh. Dari siapa sih itu? Maggie Jet.
1: Yang mana tuh?
0: Maggie Jet apa aja po ya? Di situ po ada aja po.
1: Maggie Z itu kita punya Hitam Manis, Gubuk Bambu, Mahal, Rindu, Radio Cinta, Permohonan, Permisi, Penantian, Merana, Mata Air Cinta, Masih Punya Cinta, Madu Malam, Lelaki.
0: Hah? Mata Air Cinta.
1: Mata Air Cinta. Oke deh kalau gitu. Lagu buat siapa nih Bang?
0: Lagunya untuk Pop Mariana ya, tetap sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Ini juga untuk Pak Haji Komdani, sehat selalu Pak Haji. Oh, Bang Hasan. Belum naik deh. Bumi, Pak Mayati dan Pak Mukimin, Bang Iwan Santoso, Herman Ganesa, Pak Nopan, Bu Dindin, Bu Alma dan semuanya deh yang ada di Perempat FM.
1: Oke.
0: Tetap sehat dan semangat.
1: Iya, gitu. Oke, terima kasih Bang Haris.
0: Sama, Po.
1: Iya, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di daerah rumahnya hadiah 17, lomba 17-an berupa perlengkapan sekolah untuk anak-anak sama paket sembako buat orang dewasanya. Unik juga ya Abang Po ya. Tapi kalau di fikir-fikir kalau menurut Abang Po gitu ya, hadiah lomba 17-an tuh lebih enak dalam berbentuk uang cash gitu ya, apa dalam berbentuk barang itu kayak perlengkapan rumah tangga gitu ya, atau sembako kayak tadi Bang Haris di dekat rumahnya. Nah kalau Bang Empo gimana komentarnya, kasih tahu di Maria 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Pak Agustaman ya, ngapa teleponnya ini Pak dipencet dia hilang. Ya udah kita ke WhatsApp dulu deh ya. Ini ada Bang Pais di Serpong. Katanya biar kata banyak bet katanya po, lomba di rumah ane tetap dah lomba favoritnya panjat pinang katanya. Seru bae itu mah po lombanya. Iya padahal udahannya bujuk badan pada sakit seminggu mah. Iyalah keinjek-injek soalnya kan ya. Hadiahnya berupa barang po. Kalau di tempat saya mah katanya gitu. Requestnya Caca Andika, undangan palsu. Salam buat pendengar di mana aja. Siap dah Bang Pais. Iya, panjat pinang tuh emang seru banget ya Bang Po. Cuman gimana ya, panjat pinang tuh gak semua tempat sekarang bisa bikin lomba panjat pinang. Dikarenakan itu, kan dia butuh lahan yang lumayan luas kan, gitu buat apa ngediriin si pohon pinangnya itu, batang pohon pinang gitu kan. Nah kalau di rumah Emma udah dari kapan tahu udah gak ada tuh lomba panjat pinang. Bersyukur dah kalau di daerah rumahnya masih ada lomba panjat pinang. Seru emang ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal lomba 17-an, kalau menurut Abang Po, hadiah lomba 17-an tuh lebih enak apa sih? Maksudnya ngasih duit, cash gitu ya, atau ngasih barang gitu dalam bentuk barang, atau paket sembako kayak tadi di dekat rumahnya Bang Haris tuh. Gimana kalau pengalamannya Abang Po nih, atau komentarnya Abang Po? 0812-1124-928. Ini ada yang gabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Dari Bang Darman.
1: Lah. Bang Darman, kok ada beda ini?
2: Iya.
1: Dikira siapa?
2: Pakai HP anak kok,
1: buat anak. Makanya kok ada beda, dikira siapa? Bang, gimana daerah rumah nih? Udah mulai rame lomba-lomba

0: 17-an.
1: Udah disiapin hadiahnya.
0: Apa? Hadiahnya barang berarti.
1: Iya. Kasem kak, kebetulan aneh kan RT di lo di tempat.
0: Iya.
1: Ini udah siapin lah.
0: Oh, Pak RT.
1: Buat mama, buat anak-anak, buat bocah-bocah, bapak-bapak udah siapin.
0: Ini mantep. Mantep. Jadi lomba hadiahnya dalam bentuk barang nih ya?
1: Iya, sebab tahun kemarin kita bikin pakai duit cash.
0: Terus?
1: Jadi pada kagak mau
0: dalam
1: weekend tuh nggak jadi bekas, katanya jajannya habis.
0: Oh begitu, nggak ada kenangannya ya kalau duit cash mah ya?
1: Sekarang mintanya yang itu dong Pak RT yang ada buat bentuk barang jadinya kenangannya ada katanya. Ya udah dibeliin pakai barang sekarang.
0: Iya dah, nggak apa-apa. Kalau
1: mama dibeliin beras lah, kalau mama beras 5 yang 5 kilo apa tuh beras.
0: Iya. Aduh girang banget tuh dapat beras tuh mama ya.
1: Momi dan mama. Mama biar dia pada joget tuh malam.
0: Emang total lomba berapa, Bang, kalau di daerah rumah Abang?
1: Kalau anak-anak ada 8 lombanya deh kayaknya, anak-anak
0: ya?
1: Bocah. Ukurannya ada kategorinya, kategori 5 tahun ke bawah. SD kelas 1 sampai kelas 3, kelas 5 sampai kelas 6 gitu.
0: Oke. Oh, ada kategorinya ya. Ini apa tiap lombanya ya. Oke dah. Iya, siap dah kalau gitu. Udah tinggal nanti aja nih 17-an lombanya.
1: Panitianya udah ngebungkus-bungkusin, udah
0: mantap.
1: Rapi
0: udah.
1: Iya dah. Kona-ana aja belum nyumbang nih.
0: Nyumbang apa? Nyumbang lagu aja deh, nyumbang lagu. Kayak dia jatuh loh pada, nyumbang lagu.
1: Mama katanya malamnya pada mau ngeliwat abis lomba.
0: Mantep, emang biasa begitu, kumpul ngeliwat emang. Oke dah, mudah-mudahan perlombaan nanti di momen 17 Agustus berjalan lancar, sukses, seru. Amin, ya Bang ya.
1: Amin.
0: Bikin happy warga di sekitar. Amin. Oke deh Bang, mau lagu apa jadinya?
1: Lagunya lagu itu aja deh.
0: Siapa tuh?
1: Omay Rampeng ada.
0: Ya tadi Romay udah diputer di awal buat pembuka.
1: Muksin tadi, Muksin aja deh.
0: Boleh, Maya. Yang mana tuh ayah Muksin?
1: Maya.
0: Iya boleh dah lagunya. Sip, ditunggu lagunya ya Bang.
1: Oke Ponana, sehat selalu Ponana.
0: Amin, ya. Terima kasih Abang juga ya.
1: Amin, sama-sama Ponana.
0: Iya.
1: Tapi yang merdeka belum merdeka juga nih kita nih Ponana. Cuma namanya doang merdeka.
0: Iya dah kalau gitu. Oke Bang, makasih ya Bang ya.
1: Pikirin capek Ponana, capek
0: iya,
1: ya.
0: Iya bener. Iya dah kalau gitu. Makasih ya Bang Darman ya. Ditunggu lagunya.
1: Sama-sama Ponana.
0: Iya. Oke dah, itu dia Bang Darman yang kebetulan emang RT di rumahnya. Udah siap-siapin tuh hadiah-hadiah buat 17-an ya. Habis belanja kemarin ke Asemka ya. Oh iya, di Asemka banyak ya. Perlengkapan buat lomba tuh emang harganya juga main murah tuh. Rame biasanya nih Asemka kalau di momen-momen 17 Agustus gini ya Bompo ya. Tapi yang pasti kalau Bompo gimana nih? Kalau Bang Darman tadi sama Bang Haris di daerah rumahnya lomba 17-an hadiahnya dalam bentuk barang, kalau enggak sembako katanya buat ibu-ibu. Kalau di tempat tinggalnya Abang Po gimana? Hadiahnya dalam bentuk apa? Barang, sembako, apa uang tunai? Soalnya kalau di rumah ayah udah 2 tahun ini uang tunai ya Abang Po. Panitia kayak males dah. Langsung aja kita komentar di sini ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Habis yang berikut ini balik lagi nanti di Dangdutnya. Nyok.

0: Jakarta masih di dangdut nyok, request lagu dangdut sembari curhat-curhat lah ya. Gimana persiapannya nih buat lomba 17 Agustus tahun ini? Barangkali ada yang masih bingung gara-gara panitianya pada kagak ada, po. Biasanya kan panitia 17-an tuh anak-anak remaja ya, Bang Po ya, dicampur sama ibu-ibu dasawisma biasanya, ikut juga Pak RT ikan. Nah, siapa tahu di daerah rumahnya Abang Po kagak ada lomba 17-an, jangan-jangan. Ya. Yeah. Waduh, enggak seru dong ah kalau enggak ada ya. Kan yang bikin rame momen 17 Agustus ya itu pada bikin lomba gitu kan. Kalau Pak Agus Taman di Luwiang-Liang Bogor bagaimana nih? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya. Bagaimana kabarnya nih Abang Po?
0: Kabar baik Pak Agus Taman, alhamdulillah. Yeah. Bapak sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Pak, 17-an udah terasa belum nih suasananya di dekat rumah?
1: Tahu nih, di kampung saya sepi-sepi baik biasanya tiap tahun.
0: Oh.
1: Kedengarannya udah kelihatan lah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bendera sih emang ada,
0: yeah.
1: Kaca-kaca itu ada gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya enggak? Apa lampu kerlap-kerlip ada itu.
0: Mm-mm.
1: Tapi ini perlombaan belum kedengeran nih.
0: Oh.
1: Saya bilang, ngadain perlombaan.
0: Uh-uh.
1: Nanti kalau nggak ada perlombaan, ntar diserang lagi loh. Tapi anak-anak terus, oh iya bikin katanya. Dia ntar diserang loh katanya.
0: Diserang siapa?
1: Nggak tahu.
0: Iya, tapi kan emang biasanya gitu ya, kalau lomba itu kan identik sama hadiah ya Pak Agus Taman ya. Kalau di sana iya. biasanya lomba 17-an hadiahnya apa ya biasanya?
1: Ya, kayaknya kalau lomba itu semua sama, Mbak.
0: Hmm.
1: Banyak pinang ada,
0: yuk.
1: Pokoknya kelereng ada, terus masuk botol ada, balon apa tuh. Pokoknya yang umumnya perlombaan ada.
0: Mm-mm.
1: Ada gitu.
0: Hadiahnya ini tanya hadiahnya.
1: Memang suka ada buku buat anak-anak sekolah gitu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Anak sekolah gitu. Ada juga yang macam ya perabot rumah tangga juga ada gitu.
0: Mm-mm.
1: Tapi ya enggak ada yang usul gimana gitu.
0: Enggak ada yang usul hadiahnya itu aja dah, mentahannya aja Pak, duit cash gitu, enggak ada.
1: Ya enggak ada sih, memang belum kedengeran gitu. Ini perlombaan gitu. Juga belum kedengeran.
0: Ya Allah, udah mau dikit lagi, nah, belum ngerancang gimana sih
1: lucu, saya bilang sama anak-anak, "Hey, gimana nih panitia perlombaan? Nanti kalau enggak ada perlombaan, ntar diserang lagi loh."
0: Oke dah kalau gitu, berarti lagi baru merencanakan perlombaan nih ya. Lagi mau nyusun
1: iya.
0: Ya. Oke dah. Iya.
1: Ini para ininya emang pada enggak ada gitu, senior-seniornya.
0: Oh, enggak ada yang ngarahin. Ya,
1: ada yang udah meninggal, ada yang kerja.
0: Mm-mm.
1: Jadi gimana gitu ngebimbingnya? Susah yang kalau yang biasa sama yang enggak biasa gitu.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Lagunya mau apa nih sore hari ini?
1: Saya kayaknya udah lama nih pengen lagu Adu Engkang.
0: Yang nyanyi itu ya Evita Mala ya?
1: Evita Mala apa Trisnawati gitu ya?
0: Ica Trisnawati. Coba nanti ya cari dulu ya Pak Agus Taman ya.
1: Ya, salamnya buat Bu Dindin ya. Buat Pikali Anyer tadi siapa tuh, Bang Aris ya. Sama Bang Hasan di Jasinga tuh. Itu kan satu jalur sama saya ke Jasinga.
0: Iya. Oke.
1: Ya segitu aja buat semuanya aja deh ya.
0: Oke deh, makasih
1: buat
0: ya. Makasih Pak.
1: Terima salam saya nih.
0: Iya, insyaallah ya. Yeah, makasih dah ya.
1: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belum disiapin lombanya, Bang Po. Bingung panitianya mau bikin lomba apa ya. Iya, emang juga jangan-jangan ada yang masih bingung nih mau bikin lomba apa ya. Boro-boro kepikiran hadiah, Po. Lomba aja belum dibikin. Ya, ayo udah masih ada waktu nih buat mikirin perlombaan apa yang nanti bakal diselenggarakan di momen 17 Agustus. Jangan cuma mikirin lombanya doang, sekalian pikirin itu hadiahnya apa. Orang kagak ada hadiahnya, mau bagaimana ikut lombanya, kagak semangat ya. Nah, kalau di sekitar rumah Abang Po gimana nih? Biasanya lomba 17 Agustus itu hadiahnya berupa uang, barang ya seperti perlengkapan rumah tangga atau sembako gitu. Soalnya di rumah ini 2 tahun hadiahnya duit, Abang Po. Pada demen sih ibu-ibu dari rumahnya mah dikasih duit. Dibandingin dikasih barang gitu, sembako gitu, Abang Po. 0213504510 ada siapa nih? Nyapa dulu dah. Halo, assalamualaikum, Dangdut Nyok.
2: Nyok.
0: Bang Ali.
2: Ya, apa kabar
0: baik? Kabar baik. Gimana nih 17-an mau ikutan lomba apa, Bang Ali?
2: Balap karung aja deh.
0: Bukan balap kerupuk, makan karung. Kebalik ya.
2: Kebalik.
0: Tapi kalau buat Bang Ali mah enggak apa-apa kali, makan karung balap kerupuk.
2: Karena gua kuda.
0: Bang Ali, Bang, biasanya ya, hadiah perlombaan 17-an kalau dari rumah apaan, Bang? Barang, duit, apa?
2: Ya, ya barang juga, duit juga.
0: Wih.
2: Ke satu, kedua, ketiga.
0: Oke, barang juga, duit juga gitu.
2: Iya.
0: Udah dapat barang, dapat duit juga begitu kali.
2: Ya, misalnya yang ke satu nih ya. Mm-mm. Ya dapat barang, duit juga.
0: Biasanya apa tuh hadiahnya tuh kalau lo juara satu?
2: TV ya.
0: TV ya.
2: Iya.
0: Tapi
2: sama uang ya.
0: Sama uang, oke. Tapi udah banyak nih yang ikutan daftar buat lomba nanti.
2: Banyak di Banten mah.
0: Oh, lah emang ikutannya di mana?
2: Di ini di Banten, Manting 2.
0: Oh gitu, iya. Rame-rame lah ya kalau sana ya.
2: Iya, mudah-mudahan ya. Okay. Biasa aja ya.
0: Iya.
2: Kalau anak-anak kalau ini balap kerupuk, kelereng. Ya mau ke apa tuh kendi ya di kasih air tuh, tapi ditekep matanya gitu.
0: Iya, ditutup matanya.
2: Iya. Kali ada kau kepukul tuh. Pengecahnya.
0: Ya Allah. Sian banget sih.
2: Lumayan
0: deh, bingung palanya. Ya Allah, iya. Oke deh kalau gitu, mau lagu apa ya?
2: Iya gitu ya, lagu Angin aja.
0: Angin dari Lesti ya?
2: Iya.
0: Oke, lagu buat siapa nih?
2: Lagunya buat Bu Jardinden, Pak Aris. Tadi siapa ya, owner?
0: Tadi, iya. Barusan?
2: Iya, barusan
0: Pak Gustaman dulu yang Bogor.
2: Pak Gustaman ya. Buat Tegung Jo, Herman Ganesha ya.
0: Yeah.
2: Buat siapa lagi ya? Biti ya di Biti Dewi ya. Biti Besi. Buat itu buat Atiwistam ya. Buat semua aja kali ya. Buat penanya terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Ali ya, Abang Po. Kalau Abang Po gimana, masih punya cerita atau komentar kaitannya dengan persiapan jelang hari kemerdekaan yang identik dengan perlombaan? Kalau hadiahnya apa nih kira-kira nih? Perlombaan 17 Agustus di sekitar tempat tinggalnya Abang Po. Kira-kira hadiahnya apa, dalam bentuk uang, barang, atau sembako? Silakan langsung aja gabung kemari ya. 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928. Bercanda dulu yuk. Sore hari ini begoyang dulu biar kagak ngantuk, biar kagak oleng ya. Udah jam segini biasanya udah pada mulai lelah nih. Semangat lagi sama lagu-lagu berikut ini.

0: jajanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja.
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't ngiyok online di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't ngiyok

Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Karno meminta para finalis Abang None 2026 siap menjadi duta yang memperkenalkan Jakarta sebagai kota global ke dunia internasional. Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tapi juga wadah bagi generasi muda untuk memahami budaya Betawi dan identitas Jakarta. Para finalis diharapkan mampu mempromosikan potensi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta kepada masyarakat internasional. Hal ini semakin penting jelang perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027 mendatang yang akan menghadirkan berbagai kegiatan bertaraf internasional. Beralih ke informasi yang lain, Pemkot Bengkulu menurunkan tim pengawasan untuk memastikan sekolah tidak melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua dalam kegiatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Larangan tersebut berlaku mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP, termasuk untuk kegiatan perlombaan 17 Agustus. Dinas Dikbud juga membuka ruang pengaduan bagi orang tua yang menemukan adanya pungutan sekolah. Pemerintah berharap perayaan kemerdekaan tetap meriah tanpa membebani masyarakat, sekaligus menjadi momentum menanamkan nasionalisme, kebersamaan, sportivitas dan kreativitas kepada siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya barengan Epo Marina Suwandi masih ditunggu. Di 0213504510 WhatsApp di 0812 1124928. Masih ngomongin soal lomba 17-an, ya kan, yang selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu gitu ya semua warga beserta hadiahnya. Tapi udah 2 tahun belakangan ini di daerah rumah ya hadiahnya tuh uang tunai, Bang Po. Nah, tapi enggak tahu ya kalau di tempat tinggalnya Bang Po lomba 17-an hadiahnya apa sih, pengen tahu gitu ya. Uang tunai kah sama kayak di tempat Aye atau sembako atau perlengkapan rumah tangga gitu ya, barang-barang atau seperti apa. Nih di WhatsApp kok udah ada Pak Afif ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat sore. Enaknya manggilnya Bapak Pak Mas nih ya.
2: Mas aja.
1: Mas aja. Mas Afif.
2: Iya.
1: Mas, kalau di tempat Mas nih Sumenep ya, Mas ya?
2: Ya, Sumenep.
1: Heeh. Lomba 17-an biasanya hadiahnya apa, Mas?
2: Duh, masalahnya di sini anu kok apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Di daerah saya itu belum ada lomba.
1: Oh.
2: Paling sekitaran akhir Agustus saja ada lomba.
1: Oh, justru lombanya akhir Agustus?
2: Iya, sekitar tanggal 25-26 tuh.
1: Oh gitu, nggak di momen 17-nya, iya. Bukan?
2: Bukan.
1: Oh, tapi pasti ada hadiahnya. Udah dong.
2: Hampir-hampir akhir tuh, Pak.
1: Oh iya, tapi pasti ada hadiahnya. Akhir, iya. Ada hadiahnya kan?
2: Ada.
1: Apa hadiahnya biasanya?
2: Hadiahnya itu kipas angin, listrik.
1: Oh, oke, okay. Oh, perlengkapan rumah tangga ya, perlengkapan dapur, yeah. Perlengkapan rumah ya. Oke, okay. Sip. Mas Afif mau request lagu apa?
2: Mau request lagunya Tasya DA7.
1: Tasya DA7, oke. Okay. Lagu kemenangannya Tasya nih, Tasya ya, yeah. Tasya DA7. Tasya teman jadi nyaman, oke. Okay. Lagunya Katrin.
2: Oke,
1: terima kasih Mas Afif.
2: Sama-sama.
1: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afif di Sumenep bilang justru lomba 17-annya diselenggarakan di akhir-akhir Agustus, Abang Po. Enggak apa-apa sih ya, kan setiap setiap wilayah mungkin punya agenda masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau di tempat tinggalnya Abang Po, kira-kira gimana nih ngomongin soal lomba 17-an yang identik dengan kado-kado hadiah gitu ya. Kalau di tempat tinggalnya Bapak, hadiahnya apa nih untuk lomba 17-an? Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
3: Ya, nyonya, salam.
1: Biasa aja, Pak. Teriakan kaget.
3: Enggak, ini bangun tidur.
1: Oh iya. Bangun tidur.
3: Makanya belakangan ini.
1: Iya, bangun tidur dia bukannya melek langsung ngambil HP nih Pak Sanudin.
3: Iya, mumpung ketakut habis.
1: Lah enak ini jam segini bangun tidur.
3: Iya, bangun tidur makan manggis ini kita.
1: Ih, enak seger habis bobo siang.
3: Pak, bobo gimana? Siang bangun tidur makan manggis bini aneh lagi ngeberkati lagi nginin manggis, ngurusin manggis, Pak.
1: Oh, oke. Pak Sanudin, ini udah deket-deket ya. 17 Agustus. Ada lomba apa di sono?
3: Aduh, ini banyak anak-anak lagi pada bikin kreasi, lagi mintain ya sumbangan di jalan itu, di mobil lewat itu di depan Alfa. Terus banyak sih kreasinya, ada bikin ya badan jadi nenek-nenek apalah macam-macam lah. Terus ada lomba joget bocah.
1: Hadiahnya apa itu biasanya pada hadiahnya?
3: Hadiahnya ya bukan hadiah sih, ke ini aja. Biasa sederhana aja sih. Paling tempat apa sih namanya, pengki gitu ya, bocah-bocah. Terus botol minum gitu sekolah.
1: Oke.
3: Okay. Terus palingnya ya malu lah di kampung po, jadi
1: iya.
3: Hadiahnya kurang begitu ini, kalau nggak disupport sama lurahnya kita nggak tahu juga gitu. Kalau lurahnya nyupport mungkin ya bisa, hadiahnya rada
1: nggak apa-apalah, yang penting seru-seruan, yang penting bikin
3: ini kebersamaannya aja dah, jangan kosong aja.
1: Iya,
3: ini satu RW nih bergerak nih.
1: Iya, benar-benar.
3: Tapi per RW satu gitu.
1: Oke, Bapak mau ikut lomba apa?
3: Kosong gitu.
1: Kalau Bapak apa lombanya mau ikutan?
3: Saya paling di karaoke paling saya.
1: Asik. Biasanya nyanyi lagu apa kalau karaokean?
3: Ya macam-macam itu lagu ada mirip dia yang diputar lamponan aja. Ya mirip dia ke lagu air mata air cinta.
1: Air mata buaya. Air mata buaya. Air mata cinta. Iya. Oke dah kalau gitu. Ya, moga-moga happy-happy selalu warga di sono ya. Di
3: amin. Dua kursi, Mpok.
1: Dua kursi boleh.
3: Iya.
1: Dua kursi dari Bunda Rita ya. Sip.
3: Iya, itu makasih. Tadi ada Capis tadi ya.
1: Siapa?
3: Capis Sumenep ya.
1: Capis. Iya, Capis, heeh, di Sumenep.
3: Sumenep, Madura. Aduh. Masyaallah, iya. Capis.
1: Ya udah kalau gitu ditunggu lagunya ya.
3: Oke, buat Ica di mana, Cek? Naik, Cak.
1: Naik mana nih pohon lagi nih?
3: Dia lupa request.
1: Oh gitu. Yaudah.
3: Oke, benar waktu ya.
1: Iya, makasih, Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasanudin requestnya dua kursi, asik, dari Bunda Rita Sugiarto. Tapi memang ya, Bompo, ngomongin soal momen 17 Agustus, ini juga satu hal yang jangan sampai dilupa ya. Di tanggal 18-nya tuh sudah ditetapkan sebagai hari libur, Bang Po. Kemarin Aye sempat debat nih sama teman Aye. Aye bilang tanggal 18 Agustus ini tahu cuti bersama gitu ya. Ah, masa sih? Lah bagaimana? Udah dari tahun lalu Aye bilang begitu. Iya, jadi memang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus di hari Senin. Nah, tanggal tersebut ini menjadi salah satu momen libur nasional yang tentunya dinantikan masyarakat, termasuk untuk menikmati akhir pekan panjang serta mengikuti berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan. Jadi setelah hari libur hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, sebagai masyarakat ada yang bertanya-tanya nih gitu, Selasa masuk gak sih gitu, libur gak sih? Jawabannya adalah libur alias cuti bersama gitu, Bompo. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ini juga ternyata udah ditetapkan dari tahun lalu, dari 2025, tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 gitu. Jadi tidak ada cuti bersama di tanggal 18 Agustus 2026 gitu. Jadi kemarin tuh sempat ada yang nanya, cuti bersama gak sih? Jadi gak ada ya, gak ada cuti bersama di tanggal 18 Agustus 2026. Pada Agustus 2026 pemerintah hanya menetapkan dua hari sebagai libur nasional, yaitu hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus dan Selasa 25 Agustus, Maulid Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau ada yang bertanya-tanya tahun depan tanggal 18 libur cuti bersama apa enggak, jadi jawabannya tidak ada cuti bersama ya di tanggal 18 Agustus 2026 gitu. Jadi pada dua hari libur tersebut tidak ada cuti bersama pada hari sebelum maupun setelahnya, seperti itu, Abang Po. Ya udah kalau gitu, ya udah pokoknya 17 Agustus dinikmatin aja deh ya, dengan seru-seruan habis upacara. Terus langsung biasanya ya kegiatan perlombaan ya, Bompo ya. Nah kalau di tempat tinggalnya Bompo gimana nih, ngomongin soal perlombaan 17 Agustus, kira-kira hadiahnya apa sih? Pengen tahu deh. Siapa tahu ada yang udah belanja-belanja hadiah buat 17-an ya kan. Silakan boleh diceritain di sini sebagai request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dangdutnya

0: selanjutnya, nyok.
1: Ya, Bang Pa masih di dangdutnya, nyok. Request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini banyak banget yang nelfon, tapi ya gitu deh, ganti-gantian ya, Bang Pa ya. Mau nyapa dulu deh di Lantanfo Studio dulu ya, Bang ya. Ini ada yang masuk nih Lantanfo Studio. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya. Nyok.
1: Iya.
2: Saya menang. Alhamdulillah, saya menang.
1: Sabar. Tahan dulu, tahan. Kasih tahu dulu dong. Lombanya apa? Menang-menang aja. Lomba apa, Bang Jen?
2: Saya lomba gigit kelereng.
1: Lomba.
2: Di mana-mana kan gigit sendok isinya kelereng. Saya gigit kelereng.
1: Lomba ngemut kelereng kali ya.
2: Buse. Kalau saya tahu, Mpo ini paling seneng lomba ngarungin orang.
1: Marah. Bang Zen, emang banyak lomba dari rumah?
2: Kalau di RT saya kayaknya kurang ya. Kalau saya perhatiin lombanya cuma 2 hari. Salah sama di sebelah tuh, di seberang, di Jagakarsa ya.
1: Emang,
2: itu luar biasa tuh lombanya udah dari udah dimulai dari kemarin.
1: Emang lomba mau berapa hari? 2 hari mah kurang.
2: Kayaknya itu seminggu dah, Bu. Saya perhatiin.
1: Ya Allah, udah kayak lebaran Betawi, seminggu.
2: Lomba seminggu. Dibagi hadiahnya malam puncak. Lah, ketahuan banget. Paling kagak jauh dari perabotan rumah tangga. Kalau anak kecil buku, ya buku peralatan sekolah ya. Udah gitu dibagiinnya malam puncak. Dibagiinnya bukannya di awal, di akhir.
1: Oke. Tapi maaf nih, sorry dori worry ya, di rumah ya sih.
2: Iya.
1: Dibagiin hadiahnya pas malam itu juga, 17-an malamnya. Lombanya udah seharian aja.
2: Awalnya ya, awal abis,
1: iya.
2: Abis sambutan tuh.
1: Iya, pokoknya lombanya cuma sehari di tanggal 17 udah kelar. Malamnya dikasih hadiah dan hadiahnya duit. Kita mah kagak pakai perlengkapan panci.
2: Pak Mariana menyumbang duit gocap. Anaknya menang juara 1 dikasih duit 2.000 diparanin. gue nyumbang 100.000 ya. Anak gue juara 1 dikasih 10.000.
1: Jangan begitu ya, nggak boleh begitu ya Bang Jen ya.
2: Enggak ya. Mana sih? Jadi Padang ya?
1: Iya, dari situ.
2: Iya. Antar saya datang lah.
1: Ngapain?
2: Lah, saya mau ngipasin balon.
1: Emang tuh gerah balon dikipasin.
2: Opo, ada bahasa Indonesia kalimatnya kurang ya. Lomba balap karung, udah jelas lomba balap karung. Tuh karung pasti kalah kok. Iya, ya kan saya.
1: Iya, halo Bang Zen. Kok suara putus-putus Adil. Ya?
2: Iya jelek kok emang. Ya betul dah. Kebagusan mah orang cakep-cakep. Kalau sinyal HP mah ya, gitu dah.
1: Yaudah kalau gitu, mau langsung aja lagu deh. Ntar kagak keburu loh. Lagu apa nih?
2: Iya benar-benar. BKC mau?
1: Ya.
2: BKC.
1: Siapa tuh?
2: BKC.
1: Yang nyanyi siapa?
2: BKC po.
1: Iya siapa yang nyanyi?
2: Oh, pokoknya itu Po Mariana pernah nyebutin penyanyinya Buta Karena Cinta. Asik.
1: Ya Allah, disingkat deh, pusing gak tuh? Mansyur S, Buta Karena Cinta.
2: Bukan, cewek, nyanyi cewek.
1: Oh, Sri Devi.
2: Pendatang baru?
1: Enggak, dia bukan pendatang baru. Dia juara pertama DA5, Dangdut Akademi 5.
2: Oh, tahu ya?
1: Iya. Cuma lagunya
2: Anta kalau 17-an, pokok kalau malam puncak saya ngundang Po kali ya.
1: Buat apaan?
2: Suruh ngemse.
1: Asik. Maaf, bayarannya pakai dolar. Iya.
2: Kirain pakai keris.
1: Ya Allah. Ya udah kalau gitu kasih Bang Zen, ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih Po Mariana, semoga sami, sehat pulang sami. Dalam keadaan selamat.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita kalau ketemu Bang Zen tuh bercanda aja bawaannya. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Wahyu?
3: Nyanyanya.
1: Ih cakep. Apa kabar, sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Gimana Cibubur?
3: Panasnya berseter, Po.
1: Menyeter banget emang ya. Oh.
3: Iya.
1: Bang, ini mau 17-an bentar lagi nih, ada lomba apa di sono?
3: Paling buat bocah doang.
1: Lah, bapak-bapak, ibu-ibu enggak ada?
3: Paling di tingkat RW, itu mainnya enggak pelayan doang.
1: Oh, gitu. Nah, biasanya hadiahnya apa kalau lomba begitu di rumah?
3: Ya relatif sih, di tahunnya kemarin aja kalau nggak salah tuh dapat jaket. Apalagi ya kemarin tuh?
1: Barang ya, barang-barang gitu ya?
3: Bawa barang.
1: Oke.
3: Ya kalau bocah-bocah sih kalau di tingkat RT, ya paling ya udah gitu, namanya buat bocah doang.
1: Iya, perlengkapan sekolah biasanya mah ya.
3: Iya, salah satunya itu ya juga kan ya, kita juga nggak pilih kasih, dalam artian nggak pilih kasih gini. Menang kalah, ya lo dapat.
1: Iya, biasanya gitu. Biasanya gitu sih ya, biar nggak ada kecemburuan ya bang.
3: Betul, satu itu kan, yang kedua juga kan kebersamaan kita di lingkungan.
1: Betul betul.
3: Apalagi juga memang sih amara-amara rata-rata mungkin di daerah lain juga ada juga yang memang hari-harinya kan pas di 17-annya ya malamnya. Selain penutupan itu juga ya paling di 17-an malamnya gitu. Gitu. Oke. Okay ya, makan-makan biasa gitu.
1: Iya, kumpul-kumpul seru-seruan lah ya.
3: Ya ada yang mau ke rokean ya, ayo. Iya. Gitu, mau joget-joget bareng juga ayo.
1: Ya pokoknya gitu, kita seru-seruan aja di momen 17 Agustus ya bang ya.
3: Iya, memang sih kalau untuk di lingkungan sementara ini beberapa tahun terakhir ini memang ngakuin sih ya kebanyakan ya lombanya buat kebanyakan bocah. Gitu. Kalau yang tua-tuanya ya ada sih, ada cuma paling ya cuma buat seru-seruan doang.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Bang Wahyu mau lagu dangdut apa nih sore hari ini?
3: Ada Hamdan ATT enggak?
1: Hamdan ATT yang mana tuh?
3: Yang apa tuh, aduh lupa judul lagunya nih.
1: Hamdan ATT, kita punya Jangan Cintai Aku, Ada Rasa, Dingin Dua, Untuk Bunga, Tidak Semua Laki-Laki, Undangan Palsu, Tembok Pemisah, Semalam di Malaysia. Eh tadi ada yang request juga tuh Semalam di Malaysia, mau itu aja apa ya? Digabungin.
3: Boleh,
1: Pak,
3: boleh deh, digabung aja deh
1: Pak Budi Praitno.
3: Gabung aja deh.
1: Oh, Pak Budi Praitno gak di Malaysia. Ya udah kalau gitu
3: gabung aja deh.
1: Yaudah.
3: Oke, okay. Bos.
1: Makasih, ya. Amin. Oh. Ya.
3: Ntar kapan-kapan kita ketemu di studio dah.
1: Iya. Oke, bang. Iya, makasih ya. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bompo, itu dia ya ngomongin soal tema sore hari ini. Ayo masih undang satu segmen lagi dah. Nanti kita ngebahas soal lomba 17-an beserta hadiahnya. Seperti tadi Bang Zain bilang gitu ya, ada juga tuh, ayo kemarin lihat di sosial media gitu ya, apa screenshot chat warga sama panitia 17-an perkara emaknya nih, orang tuanya nih kagak ikutan nyumbang buat apa namanya 17-an, anaknya kagak boleh ikutan lomba ya. Jadi begitu ya, kagak boleh sih sebenarnya. Biar kata gak ikutan nyumbang, kita gak tahu ya Bompo ya. Kadang ada orang mikir ya lah 20.000 doang masa gak ada lah. Kalau orang emang lagi kagak ada mau kata apa gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih ini tidak terjadi ya di tempat tinggalnya Bompo ya. Karena pada hakikatnya 17 Agustus kita rayakan dengan semangat kemerdekaan, kegembiraan warga Indonesia gitu ya. Jadi mudah-mudahan gak ada deh yang kayak gitu-gitu ya. Ya cuma perkara gak ikut nyumbang buat 17 Agustus masa kagak boleh ikut lomba ya. Janganlah ya. Tapi yang pasti masih ada satu segmen lagi ya, undang Abang Po di mari yang mau request lagu dangdut 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928. Nyambung lagi abis yang berikut ini. Tetap di dangdutnya. Nyok.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Dangdutnya.

0: dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Ya Allah, ternyata udah nyampe segmen terakhir sama Mpo. Lah kagak berasa nih kita ngoceh-ngoceh dari tadi ya. Udah mau kelar request lagu dangdutnya. Tapi gak apa-apa, masih ada satu kesempatan lagi. Dari tadi ada yang nelpon, siapa sih? Langsung kita sapa deh. Halo, assalamualaikum dangdut nyok. Halo. Halo.
2: Dangdutnya. Ya.
1: Akhirnya dia muncul juga. Buat penutup nih, penelpon penutup. Dan nih ada Ica di Bone nih. Halo Ica.
2: Mana Ica lagi nonton.
1: Hai.
2: Hai.
1: Bara.
2: Penana pakai baju kuning. Salah. Hitam.
1: Kaget. Nonton siapa dia baju kuning? Jelas-jelas ini ijo. Iya, salah dong.
2: Hitam dong.
1: Iya. Ica, ini udah masuk segmen terakhir. Ica jadi penelpon terakhir. Karena udah mau udah.
2: Aku lombanya. Lomba nyanyi dong.
1: Asik. Nyanyi dong satu. Dikit lagi, dikit-dikit lagu apa biasanya dibawain lomba karaoke.
2: Apa?
1: Biasanya nyanyi lagu
2: apa? Lagu Minang
1: apa?
2: Ya.
1: Boleh, dikit aja tapi dikit aja ya, jangan sealbum ya.
2: Satu bait aja lah.
1: Lah iyalah, sampai mau lama-lama dikit aja dikit.
2: Indahkah denai putus.

0: dendam walaupunlah dilukoi.
1: Stop.
0: Itu lagu
1: oke deh.
0: Katanya kalau udah kalau udah disakitin jangan dibalas.
1: Oh, itu artinya itu,
0: boleh.
1: Artinya itu.
0: Iya.
1: Oh,
0: iya.
1: Oke. Artinya itu lagu Minang yang biasa dibawain di lomba karaoke gitu.
0: Iya.
1: Oke, tahun ini berarti ikutan lagi lomba karaoke 17-an.
0: Ikutan lagi kan aku pencinta lagu-lagu Minang.
1: Mantap. Siap-siap mudah-mudahan menang ya tahun ini ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Tapi kalau menang biasanya hadiahnya apa sih, Cak?
0: Hadiahnya kalau dulu-dulu ya, kayak kipas angin, kayak setrika gitu.
1: Oh, perabotan rumah tangga ya.
0: Iya, tapi yang kecil-kecil.
1: Ya mau ngapain gede-gede?
0: Sesuai budget
1: benar.
0: Iya, jangan dipaksakan misalnya. Adanya kulkas itu kan mahal.
1: Iya iyalah gitu. Oke. Iya yang kecil yang penting meriah, yang penting happy-happy itu ya kan? Kebersamaan.
0: Mau lagu dong, udah mau selesai.
1: Iya, makanya mau lagu apa nih?
0: Lagunya Lesti aja deh.
1: Lesti
0: yang sedih.
1: Ya Lestinya udah, maaf ya, kurang cepet nih. Lesti angin tadi udah. Mau apa?
0: Jadi apa dong?
1: Ya apa? Melili.
0: Masih cuma dulu.
1: Trio Darling, mau Dadar Guling.
0: Mau jadi.
1: Trio Darling. Apa mau lagunya Avan? Oi, Ajojing, Kopi Dangdut. Apa?
0: Kopi dangdut aja.
1: Oke deh Ica.
0: Apa aja udah mau selesai juga.
1: Iya,
0: jadi
1: buat penutup deh ya. Gimana? Orang udah di. Ya udah kali gitu. Makasih ya Ica ya. Makasih Ica. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu Bang Po, ini udah di segmen terakhir dangdutnya edisi kali ini, ngomongin soal hadiah untuk lomba 17 Agustus. Yang tentunya ini balik lagi ke masing-masing panitia ya. Budgetnya semane diukur dulu gitu. Kalau emang budgetnya cuman segitu ya udah dimanfaatin dah ya. Sebaik-baiknya apa, mau beli apa ya? Mau kata beli perlengkapan sekolah atau sembako atau perabotan rumah gitu ya. Semua balik lagi ke budget masing-masing di tiap wilayah gitu. Tapi ya memang buat Bang Po yang mungkin belum beli nih gitu, masih bingung mau hadiahnya apa nih gitu ya. Ayah punya beberapa referensi, siapa tahu gitu ya. Ini ngebantu. Yang pertama botol minum plastik ya, tumbler minimalis ini juga bisa dijadikan hadiah. Set alat tulis kayak kotak pensil gitu ya kan, atau mau sembako kayak minyak goreng ya, ini biasanya untuk perlombaan ibu-ibu nih ya. Terus juga sabun cuci piring berserta sponsnya, nah ini buat ibu-ibu banget sih ya. Terus kaos kaki ini juga bisa nih ya Bang Po, buat anak-anak nih ke sekolah ya. Terus juga dompet koin, pouch serbaguna ini juga bisa jadi referensi hadiah lomba 17-an dan lain sebagainya deh. Pokoknya semua dibalikin lagi deh ke Bang Po ya, gimana budgetnya masing-masing wilayah. Tapi yang pasti Ayah mau nyapa dulu, ini jangan sampai ketinggalan karena masih banyak yang belum Ayah sapa di WhatsApp. Bang Po, ada Pak Budi Prayitno, selamat sore. Bang Ipang di BSD, paling resep katanya lomba yang badannya dimasukin ke karung, palanya pakai helm. Ya itu lucu banget ya. Terus juga ada ini ada siapa nih, Pak Juhari di Kuningan, Jawa Barat. Kalau lomba 17-an paling seru panjat pinang Po katanya. Terus juga ada Siska, ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran, Babe Sadeli. Kalau lomba 17-an ada hadiahnya itu sendal jepit ya. Sendal jepit juga bukan sembarang sendal jepit. Sendal jepit tuh bermanfaat banget loh ya kan, buat hari-hari gitu ya. Bang Ican, baraberinya udah ya Bang Ican ya. Dan terakhir ada Mas Haris Prasti Effendi. Selamat sore Mas. Semoga semua dalam keadaan sehat, amin. Itu dia ya. Lagunya Body Patah-Patah. Coba nanti cari dulu deh kalau masih. Kayaknya udah gak cukup waktunya. Pokoknya intinya terima kasih nih ya yang udah ikutan request lagu dangdut sembari cerita untuk pengalaman lomba 17 Agustus ya. Jenis lomba maupun hadiah-hadiah yang ada gitu ya, disediakan oleh panitia. Ya intinya adalah momen 17 Agustus dirayakan dengan kegembiraan, semangat kemerdekaan. Jadi jangan dibawa baper ya kalau misalnya nggak menang. Ah itu ya. Yaudah kalau gitu Abang Po, ayo pamit di dangdutnya, lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Abang Po, warga RW 08 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat berhasil mengumpulkan sekitar 1 hingga 1,2 ton sampah anorganik setiap bulan melalui program Bank Sampah. Sampah seperti botol plastik dan kardus disetorkan warga 2 kali seminggu untuk kemudian dijual kepada pengepul. Program ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dan saat ini pemilahan sampah di RW 08 telah mencapai 100% dan menjadi contoh bagi wilayah lain untuk menerapkan kebiasaan serupa. Beralih informasi yang lain, PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum menggelar aksi donor darah di 2 wilayah operasionalnya, yaitu Tanjung Gading, Batubara, dan Paritohan, Toba, dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 626 kantong darah yang disalurkan melalui PMI dan fasilitas kesehatan di Sumatera Utara. Direktur Operasi Inalum Ivan Ermisyam mengatakan aksi ini menjadi wujud semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Tingginya partisipasi karyawan, mitra kerja, dan masyarakat juga dinilai mencerminkan semangat gotong royong dalam momentum kemerdekaan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Romat Suara Budaya Jakarta, balik lagi nemenin Abang Mpo di Marih. Masih barengan Epo Mariana Suhendi di Belantik. Abang Mpo, udah nyampe mana perjalanannya sore hari ini? Mudah-mudahan sih udah mau deket ya. Tapi yang pasti buat Abang Mpo yang masih dalam perjalanan, hati-hati, selalu waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pokoknya yang aman-aman aja deh ya, bawa kendaraannya, gak usah aneh-aneh, gak usah nyelap-nyelip. Ya lu nyelap-nyelip gimana ya, orang bawa mobil susah ya. Jangan, makanya ya udah patuhi rambu-rambu lintas yang ada, pokoknya gak usah aneh-aneh. Kalau emang macet udah dinikmatin aja kemacetan sore hari ini ya Bompo. Ini hari Kamis, Pan. Hari Kamis, banyak yang pengen pulang cepet, banyak yang mau yasinan nanti malam ya kan Bompo, yang beragama Islam biasa kan ada kebiasaan seperti itu, abis maghrib ngaji yasinan begitu ya. Nah buat Abang Po yang mau pulang cepat, pokoknya yang mau cepat-cepat sampai rumah, ya siapa sih yang mau lama-lama di jalan, kan nggak ada yang mau ya Abang Po ya. Pastinya sekarang tuh kita udah didukung sama beragam macam transportasi dengan fasilitas yang ada di Jakarta. Salah satunya ini dia LRT Jakarta sama KRL di stasiun Manggarai yang nantinya bakal terintegrasi ya Bang Po. Jadi nantinya tuh penumpang yang pindah moda itu kagak perlu keluar stasiun Manggarai untuk bisa ganti dari KRL ke LRT maupun sebaliknya. Hal ini disampaikan Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek kesiapan LRT Jakarta di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, tepatnya hari ini. Dan menurut Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin, nantinya integrasi LRT KRL ini bakal dibuat sedemikian rupa gitu Abang Po ya, biar perpindahan penumpang ini lebih nyaman. Jadi nantinya penumpang dari KRL yang pengen naik LRT maupun sebaliknya ini bisa langsung berpindah moda, kagak perlu keluar stasiun Manggarai lagi gitu Abang Po. Kalau sekarang kan masih kudu harus keluar stasiun Manggarai, dan nanti itu gak usah, itu bakal terintegrasi gitu. Jadi integrasi ini diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan dan memudahkan mobilitas masyarakat pengguna transportasi umum. Tuh cakep kan, udah enak banget dah nanti. Pokoknya LRT Jakarta sama KRL di stasiun Manggarai nanti bakal terintegrasi ya Abang Po. Udah, jadi mau ngapain lagi? Orang selama ini kayak apa-apa tuh gak mau naik Transum tuh gitu. Ntar pindah-pindah ribet Po. Lah sekarang mah udah banyak banget moda transportasi yang terintegrasi. Ya salah satunya ini dia nantinya, LRT Jakarta sama KRL di stasiun Manggarai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Jakarta.
2: Halo warga Jakarta, semoga Jakarta semakin hari semakin menarik.

Indonesia. Apa tuh, Pok? Banyak deh pokoknya. Hiburan-hiburan, panggung hiburan, Abang Pok. Ini katanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta nyiapin sejumlah kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi Pemprov DKI Jakarta nyiapin panggung hiburan di kawasan Kota Tua Jakarta Barat, Abang Po. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia adalah domain utama pemerintah pusat. Jadi Pemprov DKI ini bakal memberikan dukungan terhadap rangkaian kegiatan yang digelar di istana. Jadi nanti tuh bakal ada panggung hiburan, terus juga ada pokoknya bakal seru banget deh, musik-musik juga ada gitu, Abang Po. Pemprov DKI udah nyiapin sejumlah kegiatan untuk masyarakat Jakarta, yaitu salah satunya panggung hiburan di kawasan Kota Tua, terus juga rangkaian kegiatannya digelar untuk memeriahkan suasana jelang perayaan HUT Republik Indonesia. Akan ada sejumlah agenda dalam perayaan kemerdekaan termasuk pesta rakyat dan juga upacara bendera. Jadi pokoknya seru dah buat Abang Po yang mau 17-an ke Kota Tua Jakarta. Nanti akan disuguhkan dengan panggung hiburan, akan ada pesta rakyat juga, akan ada upacara bendera juga, akan ada penurunan bendera juga di istana, ya kan. Ya pokoknya besok tanggal 17 Agustus hari Senin, buat yang gak ikutan lomba gitu ya, daripada di rumah libur, mendingan ke Kota Tua ya. Monas juga bakal ramai banget pastinya tuh di momen hari Senin 17 Agustus ya, Bompo. Nah, jadi gimana nih ya, Bompo? Siapa tahu dimanfaatkan tanggal 17 Agustus hari Senin, nggak bisa ikut lomba tapi mau jalan-jalan nih gitu, mau seru-seruan gitu. Jangan lupa mampir aja ke kawasan Kota Tua.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.
2: Pabeo, mai waupo, asal basudara, anak intalo, mai bisieko, ito saka intalo ne, ito pamahan, intalo ne.

Perempat Suara Budaya Jakarta, Amahei dari All Stars, Abang Po. Ini walaupun lagu dari Timur Indonesia, tepatnya dari Ambon, tapi kurang lebih maknanya Ayah ngerti nih, Ayah tahu ini tentang persaudaraan, tentang persatuan masyarakat Indonesia, kebersamaan ya Abang Po. Makanya kita gak usah deh berantem-berantem, ribut-ribut deh ya, bersatu Abang Po ya, apapun itu tidak boleh terpecah belah. Apalagi bentar lagi momen Hari Kemerdekaan, tentunya disambut dan dirayakan dengan kegembiraan, dengan perjuangan yang sudah sampai di usia Indonesia 81 tahun ya Abang Po. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya mudah-mudahan aman-aman aja deh semuanya ya Abang Po ya. Pokoknya kalau lagi di jalan nih, jam-jam segini kan orang banyak lagi OTW pulang ya Abang Po. Di jalan juga jangan gampang tersulut amarahnya gitu. Ujung-ujungnya kalau udah tersulut amarah, berantem-berantem, viral-viral, ujung-ujungnya minta maaf dah gitu. Biasanya begitu ya Abang Po. Makanya kalau jam-jam segini lagi berkendara, lagi beraktivitas juga, udah-udah mulai capek kan. Secara psikologi manusia kan jam segini orang udah mulai capek, udah senang aktivitas ya kan Abang Po. Jadi kayak pengennya tuh nyantai, jangan ada yang nyenggol gitu. Tapi kalau di jalan emang gak boleh senggol-senggolan ya, apalagi senggol-senggolan sama pengendara sepeda. Aduh, jangan Abang Po. Ngomongin soal sepeda nih, Pemprov DKI Jakarta lagi mengevaluasi keberadaan jalur sepeda di Jakarta. Jadi evaluasi ini dilakukan karena ditemukan sejumlah jalur sepeda yang tidak terawat, sampai ada juga yang dipakai kendaraan lain Abang Po. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Justinus Prastowo ini mengatakan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan. Nah, Pemprov DKI juga udah menerima berbagai masukan gitu ya terkait keberadaan jalur sepeda. Nah, Pemprov DKI sudah menggelar sejumlah rapat untuk membahas kondisi jalur sepeda di Jakarta. Masukan juga dihimpun dari berbagai pihak termasuk komunitas pesepeda. Jadi saat ini Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji gitu ya sejumlah opsi sebelum nantinya ditentukan kebijakan terkait jalur sepeda tersebut. Menurut Prastowo, masukan dari berbagai pihak itu nanti bakal jadi bahan pembahasan sebelum keputusan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Di sisi lain, Prastowo menegaskan evaluasi jalur sepeda bukan berarti Pemprov DKI ingin mengabaikan kepentingan pesepeda, bukan. Tetapi keberadaan fasilitas bagi pesepeda tetap menjadi mandat yang harus dipenuhi pemerintah gitu. Dan yang pasti persoalan jalur sepeda yang perlu dicari solusinya adalah bagaimana nih fasilitas tersebut dapat digunakan secara aman dan juga efektif gitu. Karena Bapak Prastowo menilai kondisi tersebut membuat jalur sepeda di Jakarta tidak lagi steril gitu dan berpotensi membahayakan keselamatan pesepeda. Ya iya, coba Bapak perhatiin deh, jalur sepeda dipakai buat parkir motor, parkir ojek online, dipakai buat kendaraan lain gitu. Ya, yang pasti ini memprihatinkan ya gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya masyarakat kita juga makin sadar deh ya keberadaan dari jalur sepeda yang tentunya harus dihormati gitu loh. Ya, judul aja udah jalur pesepeda, artinya kan buat pesepeda ya Abang Po ya, bukan buat kendaraan lain gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya makin baik deh orang-orang yang paham gitu ya, mana jalur yang bukan miliknya, mana jalur yang miliknya gitu ya. Jadi jangan sampai ketuker ya.

0: tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM Suara.

Kota Budaya Jakarta. Abang Po, mumpung lagi musim kemarau, bebenah deh lingkungan sekitar, kerja bakti. Kemarin aja hari Minggu lalu ya Abang Po, di rumah ayah tuh pada kerja bakti, bersih-bersih selokan. Emang juga sampahnya udah banyak banget gitu ya. Ya salah satunya itu, selain biar bersih lingkungannya, untuk jaga-jaga dan nah, nanti pas musim hujan udah siap gitu. Saluran airnya udah kagak ada sampah-sampah gitu Abang Po. Nah ini juga sih sebenarnya dilakukan untuk meminimalisir dampak banjir ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan normalisasi Kali Ciliwung Lama selesai di tahun 2028 Abang Po. Jadi normalisasi ini diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading, Ame Cilincing sampai 20%. Hal tersebut disampaikan Gubernur Pramono saat meninjau proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara. Tepatnya hari ini, Gubernur Pramono mengatakan normalisasi Kali Cakung Lama adalah salah satu dari 3 sungai yang menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta. Dan selain itu juga Gubernur Pramono mengatakan normalisasi Kali Cakung Lama ini bakal memberikan dampak signifikan Abang Po terhadap pengurangan banjir di Kelapa Gading ame Cilincing. Berdasarkan perhitungan, banjir di kawasan tersebut diperkirakan dapat berkurang sampai 20% ya. Dan Gubernur Pramono juga mengatakan warga sebelumnya mengeluhkan ketinggian banjir yang dapat mencapai paha hingga lutut orang dewasa. Jadi dengan normalisasi, aliran air diharapkan lebih lancar menuju muara dan juga laut. Tuh, harapannya seperti itu ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Tapi 2028 masih 2 tahun lagi dong Pak ya. Ya gak apa-apa sih ya, mudah-mudahan nanti bisa maksimal gitu ya hasilnya. Dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga yang sering kebanjiran di kawasan Kelapa Gading, Ame Cilincing.

0: Masjid Al-Anwar. Dahulu, masjid ini bernama Masjid Angke yang terletak di wilayah Jakarta Barat, dan masjid ini erat dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu seperti Pangeran Fathahila dan Tubagus Angke. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 400 meter persegi dan berukuran 15 x 15 meter, dan jalan menuju masjid pun termasuk kecil, yakni sekitar 1,5 meter. Walaupun berukuran kecil, keberadaannya cukup menarik karena bentuk-bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya bangunan Belanda, Banten kuno, dan Cina. Konon, pembangunan masjid ini digagas oleh seorang perempuan keturunan Tionghoa, yakni Tan Yo, yang diketahui menikah dengan seorang lelaki dari Kesultanan Banten pada tahun 1761, yang pada akhirnya keberadaan masjid ini menjadi bagian dari sejarah jihad umat Islam dalam melawan penjajahan. Komponen arsitektur masjid ini memiliki makna filosofi yang kuat. Pertama, di pintu utama terdapat 5 anak tangga yang menyiratkan simbol rukun Islam. Kedua, 4 tiang utama saka guru atau tiang 4 yang filosofinya adalah Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat yang menopang atau membantu perjuangan Nabi Muhammad. Ketiga, jumlah jeruji jendela yang berbeda-beda, ada yang 9, 10, dan 20. Jeruji yang berjumlah 9 dikaitkan dengan tokoh penyebaran Islam di Tanah Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. 10 jeruji bermakna sebagai malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui, dan 20 jeruji bermakna sifat wajib bagi Allah.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Udah mau deket-deket maghrib nih. Hari ini jarak di sekitarnya azan maghrib di jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Setelah jeda maghrib, Pok Mariana masih lanjut nemenin Abang Pok Dimari di Perompat Suara Budaya, Jakarta.
1: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hadis riwayat Umar bin Khattab.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Sia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiré, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Karta, selamat malam Abang Empo. Masih ditemenin di Belantik barengan Epo Mariana Suwendi. Udah makan malam belum nih? Udah makan malam. Tinggal nyari yang manis-manis aja nih, Po. Apa tuh? Kalau Ais sih gitu ya, Abang Empo ya. Kalau habis makan malam biasanya nyari yang manis-manis. Tapi bukan janji manis ya. Udah banget sering kok janji manis ya. Ya, apa kek gitu yang bisa di makan yang manis-manis. Biasanya sih buah ya, udah paling aman sih, kan menyehatkan ya Abang Empo. Tapi buat Abang Empo nih, para pecinta kuliner, pas banget nih. Ayo mau kasih informasi di jam makan malam, yaitu ada 40 kuliner legendaris khas Nusantara diboyong ke satu tempat untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-81. Ada macam-macam deh pokoknya. Ini berlangsung di Mall Ciputra Jakarta, menggelar Kampung Legendaris. Ini acara tahunan yang berlangsung di tanggal 12 sampai 13 Agustus 2026 di Center Court Lower Ground Mall Ciputra Jakarta. Kampung Legendaris ini menghadirkan sekitar 40 tenan kuliner legendaris dan otentik dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi Abang Empo bisa datang ke sono, ngicipin beragam makanan khas tanpa perlu bepergian langsung ke kota asalnya. Apa aja kira-kira? Banyak ya. Ada asam-asam kohlim dari Semarang. Ini salah satu kuliner legendaris yang udah ada sejak tahun 1978. Terus juga ada serabi Solo Noto Suman yang udah ada sejak tahun 1923. Wingko babat kelapa hijau yang udah ada sejak tahun 1918. Ada juga bebek sinjai dari Bangkalan Madura. Nasi pindang Kudus Gajah Mada. Warung Klepon Gianya.

Makassar, es durian Iko Gantinyo, otak-otak AC Bangka, tahu petis Yudhistira, mie kocok Bandung Marika, pempek Sriwijaya, ampe nasi campur Tribulit Medan. Tuh banyak kan. Jadi tahun ini Kampung Legendaris juga menghadirkan sejumlah tenan baru Abang Po. Beberapa diantaranya ada warung nasi pecel Yuk Gembrot dari Madiun. Terus juga ada lumpia Gang Lombok Semarang, bubir ikan Ahian Pontianak, dan kopi Asiang Pontianak Abang Po. Pokoknya banyak deh, gak bisa saya sebutin atu-atu ya. Jadi buat Abang Po yang mau datang silakan ke sana. Karena informasi dari General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, Kampung Legendaris ini memang dibuat sebagai perjalanan rasa yang memungkinkan pengunjung menikmati makanan khas berbagai daerah dalam satu tempat aja. Dan menurutnya konsep Kampung Legendaris ini gak cuma sekedar menghadirkan makanan aja, tapi juga membawa cerita gitu ya, sejarah, karakter, keotentikan rasa dari masing-masing daerah. Ih seru, pokoknya seru banget. Jadi mumpung acaranya baru satu hari berlangsung ya, dimulai dari tanggal 12 kemarin sampai 23 Agustus 2026, jadi langsung aja datang ke Mall Ciputra Jakarta untuk bisa mencicipi kuliner legendaris khas Nusantara.

0: unsur masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, ini lagi tren banget ya di sosial media, di TikTok sih lebih tepatnya yang ayah tahu ya, yaitu join the trend kuliner favorit di Jakarta. Nah, nggak mau kalah nih Gubernur Pramono Anung ikut tren tersebut, Abang Po. Jakarta Food I Can Stop Thinking About ya, yang lagi viral sekarang dan tren berbagi rekomendasi kuliner yang lagi ramai di media sosial ini. Jadi banyak orang yang ngebagiin makanan yang selalu teringat dan ingin dimakan lagi gitu. Salah satunya melalui tren Jakarta Foods I Can Stop Thinking About. Melalui tren ini banyak pecinta kuliner ngebagiin daftar makanan kesukaannya yang gak bisa dilupain gitu, alias yang bikin ketagihan lah gitu. Ternyata kagak cuma konten kreator dan netizen aja, tapi juga Gubernur Pramono Anung ikutan tren tersebut. Jadi ada beberapa kuliner yang direkomendasikan sama Pak Pramono ya. Jadi kuliner-kuliner ini yang jadi favorit Pak Pramono gitu. Kuliner pertama, beliau menyebut sop kaki kambing Irwan di kawasan Blok M Melawai. Terus juga ada beberapa lainnya ya, terus juga ada sop buntut Cut Mutia, terus juga ada hidangan lain yaitu gulai kepala ikan di Medan Baru. Selain itu juga Gubernur Pramono menyebut nasi goreng kambing Kebon Sirih, ini juga jadi salah satu kuliner di Jakarta yang bikin beliau ketagihan. Dan yang terakhir yaitu makanan Java Negara ya, yaitu restoran Java Negara yang menyajikan hidangan Nusantara. Jadi Gubernur Pramono mengaku gitu ya, pernah sesekali mampir untuk menikmati menu favorit di sana tuh. Ya karena memang setiap orang punya selera kulinernya berbeda-beda gitu ya, yang bikin ketagihan tentunya beda-beda gitu Abang Po. Nah kalau dari pengalamannya Gubernur Pramono seperti itu gitu. Ini tren yang lagi rame banget memang di sosial media TikTok ya Abang Po. Kalau Abang Po kira-kira boleh gak sih kasih 4 makanan yang menurut Abang Po enak banget bikin Abang Po ketagihan. Coba, ayo pengen tahu apa aja, beserta alamatnya ya, misalnya kayak tadi sop kaki kambing Irwan di Melawai gitu. Nah kalau Abang Po kira-kira gimana? Boleh dong dikasih tahu di sini, ikutan join juga ya tren yang dilakuin sama banyak orang nih, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ya Abang Po. Sebutin kuliner yang bikin Abang Po ketagihan, yang menurut Abang Po enak banget, bikin pengen datang lagi, pengen makan lagi, kira-kira apa sih? Bisa WhatsApp ya di 0812 1124 928.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah yang masih bisa didaur ulang, kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dah.
2: Abang Po, siapa sih yang enggak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini, Abang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku UKM mengikuti Bazar Jakpreneur di Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempromosikan produk lokal. Sementara itu, Forikan Kalimantan Barat mendorong masyarakat menjadikan makan ikan sebagai budaya untuk mendukung kesehatan dan kualitas generasi penerus. Kampanye gemar makan ikan dinilai penting terutama bagi anak-anak sekaligus dapat membuka peluang usaha melalui pengembangan produk olahan perikanan. Kedua kegiatan tersebut sama-sama mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk lokal yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, Forikan Kalimantan Barat mendorong konsumsi ikan menjadi budaya masyarakat untuk mendukung kesehatan dan kualitas generasi penerus. Ketua Forikan Kalimantan Barat Erlina Ria Norsan menilai kampanye ini perlu terus digencarkan terutama kepada anak-anak. Selain meningkatkan konsumsi, hilirisasi produk perikanan juga dinilai mampu meningkatkan nilai tambah, membuka peluang usaha, dan memperkuat UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Mbak Bompo. Baru gabung di Mari Blantek barengan Epo Mariana Swendy. Ini lagu dari Jawa Barat ya, yang nyanyi Kang Deddy. Tapi duetnya ya kurang kenal nih siapa ya. Ntar deh kita cari tahu ya Bompo. Judul lagunya Lampah. Ini musiknya enak banget ya. Ada apa namanya, suling-suling, terus juga apa, seruling-seruling Sunda khas gitu kan. Kita lagi ngebayangin makan di pinggir di pinggir sawah, tapi kok malam di pinggir sawah banyak jangkrik ya Bompo ya. Ya begitu deh suasana-suasana malam di pedesaan gitu. Aduh, enak kali ya Bompo ya. Tadi kan ngebahas soal makanan, memang pas banget sih lagi suasana malam di pinggir sawah, di pedesaan gitu ya, sambil makan makanan yang Abang Po demenin yang paling sedap. Tapi sebelum kasih tahu informasi, ini masih kaitannya sama makanan juga. Ayo menyapa dulu nih, ada yang udah gabung di Mari ya Abang Po. Kita sapa dulu, ada Babe Sadil di Sawah Dalam, selamat malam Be. Terus juga ada Bang Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum Po, kalau makanan favorit saya, wih, dia ikutan tren juga nih yang tadi Ayah bilang nih, tren di TikTok Abang Po, yang sama Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung diikutin juga trennya, jadi nyebutin makanan-makanan favorit yang bikin ketagihan gitu di Jakarta. Kalau ini Bang Komarudin bilang katanya yang pertama kambing muda Hajah Parto di Tanah Tinggi Tangerang. Hajah apa Haji nih? Nah itu dah pokoknya. Rumah makan Padang Bopet Bagindo di Al Ajom. Ketupat sayur di Pasar Lama Tangerang. Bubur ayam tikungan di Jalan Sukasari Tangerang. Mantep. Itu makanan favorit saya Po katanya. Iya iya, ini bener nih, kayak gini nih trennya nih. Iya deh, selamat lembur ya Bang Komarudin ya di Tangerang ya. Lagi dengerin lewat Perempat di era digital. Asik banget deh. Oh, terima kasih Bang Komarudin. Semoga selalu betah dengerin Perempat FM Jakarta ya. Selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin ya. Nah ini dia nih, ini ngomongin soal makanan, ini juga lagi-lagi lewat sosial media TikTok Abang Po. Ada satu konten kreator ibu-ibu, sampai dia tuh dijulukin pokoknya dia tuh dijulukin orang yang memperkenalkan duta pangan gitu pokoknya Abang Po. Karena dia memperkenalkan umbi-umbian, umbi kimpul tepatnya Abang Po. Ternyata kimpul ini punya perbedaan yang signifikan dengan talas ataupun umbi-umbian lainnya. Kalau bentuknya sih rada-rada mirip, tapi ternyata banyak perbedaannya. Karena memang kimpul ini menjadi salah satu umbi yang diandalkan masyarakat di Pulau Jawa. Selain mengenyangkan, setiap jenis umbi punya karakter berbeda. Termasuk si kimpul ini Abang Po. Pernah kali ya Abang Po dengar kimpul? Apa pernah makan gitu ya? Walaupun kalau dilihat bentuknya memang mirip ya ametales gitu. Nah, tapi ternyata si kimpul ini punya perbedaan yang cukup signifikan mulai dari tekstur, rasa sampai cara pengolahannya yang enggak bisa disamain gitu. Ini mau Ayah sebutin dulu dah beberapa perbedaan kimpul dengan umbi lainnya Bang Po. Nah, kalau kimpul ini dia dikenal dengan nama talas belitung atau bentul Bang Po. Bentuk kimpul tuh dia bulat, rada lonjong juga gitu ya. Warnanya kecoklatan, kulitnya, dagingnya warnanya putih, teksturnya lembut setelah dimasak. Kimpul ini memiliki rasa yang cenderung gurih, tidak terlalu manis. Jadi umbi ini bisa direbus, dikukus, digoreng ataupun diolah menjadi tepung. Kalau di tangan konten kreator yang ibu-ibu itu, kimpul buat apa aja ya Bompo ya. Pengganti mashed potato. Terus pengganti apa waktu itu orang bikin makanan, pokoknya diganti sama kimpul dah gitu. Nah itu kimpul. Kalau ubi jalar apa nih? Kalau ubi jalar itu dia dikenal dari bentuknya yang memang memanjang, warnanya beragam ya. Nah daging ubi jalar juga beda nih sama kimpul. Warnanya tuh putih, bisa juga kuning, jingga, sampai ungu gitu. Rasa manisnya alami membuat ubi jalar cocok untuk makanan manis maupun gurih. Teksturnya juga cenderung lembut setelah dimasak.
Ubi jalar ini biasanya diolah, yaitu dikukus, rebus, goreng, atau dijadikan bahan kue dan makanan penutup. Sementara untuk singkong, singkong sih udah banyak orang tahu ya, secara bentuk, tekstur, rasa gitu ya. Dan rasanya cenderung gurih sih ya kalau singkong itu ya, gak terlalu manis. Terus juga dia bisa diolah jadi tape, getuk, tiwul, keripik, sampai tepung tapioka. Kalau talas gimana talas? Kalau talas ini juga dia punya perbedaan ya. Dia itu warnanya biasanya putih dengan semburat ungu abang po kalau talas. Dan kalau udah dimasuk teksturnya tuh pulen, lembut dan agak sedikit lengket. Nah sedangkan kalau gembili gimana gembili? Nah gembili nih abang po, ini termasuk umbi kelompok uwi ya, dan bentuknya relatif kecil hingga sedang. Kulit gembili itu warnanya dia kecoklatan dengan bentuk bulat atau lonjong. Jadi setelah dimasak teksturnya cenderung pulen dan lembut. Rasanya sedikit manis dengan cita rasa yang ringan. Gembili bisa direbus, dikukus, bisa juga diolah menjadi tepung. Nah, udah tahu kan sekarang perbedaannya kimpul, ubi jalar, singkong, tales, gembili gitu ya. Udah tahu sekarang perbedaannya abang po. Gimana tuh? Kalau singkong orang udah sering makan ya, ubi jalar juga sama gitu. Tales beberapa kali lah, gak terlalu sering. Aku sih belum pernah makan gembili sama kimpul jujur. Kalau abang po gimana? Udah pernah makan kimpul belum? Kimpul?

0: 3, 4. Buset, banyak banget perawan.
1: Lil, lu lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal. Sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
2: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
1: Ya kagak sih. Tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
2: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
1: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
2: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
1: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
2: Nah, itu baru pinter.
1: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
3: Ini nih, aneh demen nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: No, sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Lagu keroncong menemani malamnya Bompo yang udah mulai capek. Besok kan sebagian WFA ya Bompo ya. Teman-teman ASN ataupun kantor Abang Po jangan-jangan juga Jumat suka ada WFA. Oh, kalau kita penyiar kagak, tetap siaran. Enggak apa-apa, semangat terus pokoknya. WFA kagak WFA mah tetap semangat ya Abang Po ya. Apalagi buat Abang Po yang besok WFA sembari WFA mungkin sembari juga mempersiapkan untuk momen 17-an ya kan. Dengan beragam macam perlombaan yang dari besok pasti udah banyak banget nih yang nyiap-nyiapin ya Bompo ya. Ya itu dialah, emang udah saatnya kita bersiap-siap gitu ya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi kagak heran kalau di mana-mana orang pada sibuk gitu ya. Ya emang gimana dong, masa kagak ada seru-serunya gimana. Kalau di rumah ayah sih alhamdulillah sampai sejauh ini, sampai detik ini tetap ada regenerasi gitu, teman-teman muda gitu ya, anak-anak muda buat bisa kontribusi di momen Hari Kemerdekaan ya Bompo. Dan ini juga ngomongin soal generasi muda nih ya Bompo, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung resmi mengukuhkan 44 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Gubernur Pramono mengatakan para anggota paskibraka yang dikukuhkan tersebut adalah putra-putri terbaik yang berhasil lolos seleksi melalui serangkaian proses yang sangat ketat. Jadi pengukuhan ini bukan sekedar seremoni tapi juga peneguhan tanggung jawab bagi calon-calon pemimpin bangsa untuk memiliki sikap disiplin, integritas, tanggung jawab dan juga semangat rela bela negara. Dan Gubernur Pramono berharap nilai-nilai yang telah didapatkan selama proses seleksi ini jadi bekal bagi para pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka gitu ya. Dan Gubernur Pramono juga mendoakan seluruh anggota bisa menjalankan tugas pengibar bendera dengan baik dan juga lancar. Amin ya. Dan ini pasti menjadi suatu kebanggaan gak cuma untuk diri sendiri ya, teman-teman muda para paskibraka, tapi juga orang tua dari para paskibraka ya Bompo ya. Pasti menjadi suatu kebanggaan juga gitu anak-anak dari orang tua mereka bisa mendidik gitu ya, dan anak-anak bisa menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: deh, mau deket-deket jam 8 malam nih, saatnya Epo Mariana kudu pamit karena abis ini gantian ada Po Tiara yang lanjut temenin Abang Empo di apresiasi budaya Jawa bersama rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta. Terima kasih buat Abang Empo yang udah gabung dari jam 3 sore, udah ikutan request lagu dangdut tadi ya. Insya Allah ketemu lagi hari apa ya. Ya udah pokoknya pantengin terus deh Perempat Jakarta ya Abang Empo. Yaudah kalau gitu ayo pamit ya, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat FM, suara budaya Jakarta.

Selamat malam Abang Po, pendengar Rompat FM Jakarta. Saatnya Anda mendengarkan drama legenda dengan judul Tanjung Menangis. Legenda yang Tanjung.

0: jual?
1: Nggak rela.
0: Nggak rela kenapa?
1: Harusnya dia gantengnya pas PDKT sama aku, bukan sama yang lain.
0: Ya ampun, jadi itu yang bikin kamu teriak-teriak nggak rela dari tadi?
1: Iya.
0: Hadeh, makanya jangan suka lihat orang dari penampilannya aja.
1: Pokoknya nggak rela.
0: Udah-udah. Lihat kamu kayak gini, jadi ingat sama cerita yang persis deh, kejadiannya kayak gini.
1: Hah? Cerita apa?
0: Ada cerita dari Sumbawa.
1: Masa?
0: Iya, judulnya Tanjung Menangis.
1: Tanjung Menangis? Namanya Tanjung gitu ya?
0: Bukan, itu nama tempatnya. Tanjung yang ada di bagian timur Sumbawa.
1: Oh, terus kok bisa ceritanya sama kayak aku?
0: Mau diceritain gak? Daripada mikirin Aldi, ya mumpung aku lagi baik sih.
1: Iya deh, boleh deh.
0: Jadi begini, pada zaman dulu, Putri Lala Mas Bulaeng dari Datu Samawa, pemimpin kedatuan Sumba

0: negeri, bahkan sampai ke kedatuan Bima dan juga Dompu. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan sang putri.
1: Apa yang harus aku lakukan? Putriku Lala Mas Bulai, mengapa sakitmu semakin parah, nak?
2: Ayah, sakit ayah, sakit.
1: Iya nak, ayah berjanji, ayah akan melakukan apapun untuk menyembuhkanmu nak. Istirahatlah.
3: Panglima.
4: Hamba Datuk.
3: Sebarkan ke seluruh penjuru negeri, barang siapa yang bisa menyembuhkan sakit sang putri Lala Mas Bulaeng, akan kuberi hadiah. Bila ia adalah seorang wanita, maka akan kuangkat sebagai anakku sendiri. Dan bila ia adalah laki-laki, maka akan kunikahkan dia dengan putriku.
4: Baik, Datu. Akan hamba lakukan.

0: ada nih tabib atau orang pintar yang bisa menyembuhkan sang putri. Datu Samawa pun hampir putus asa. Sampai akhirnya nih, seorang kakek datang dari ujung pandang untuk menyembuhkan sang putri.
1: Apa maksudmu dan tujuanmu datang ke kedatuan ini? Benarkah? Apa kau sanggup menyembuhkan putriku?

0: kakinya.
1: Baiklah, cobalah obati putriku. Bagaimana tawaranku?
0: Apa maksud Datu?
1: Daeng boleh mengambil semua harta yang ada di kedatuanku ini. Apapun bentuknya, akan kuberikan. Asal Daeng tidak menikahi putriku.
0: Apa? Janji aku sendiri.
1: Bukan maksudku mengikari janji, tapi...
0: Datu, mana menikahkan putri Datu yang seorang wanita seperti aku?
1: Begini Daeng,

0: bisa belakangan.
1: Cici, yang curhat dadakan. Mau dilanjutin gak ceritanya?
0: Mau lah. Terus gimana? Dayang pergi?
1: Jelas dong. Dayang ujung pandang yang merasa dipermalukan dan kecewa dengan keputusan Datu Samawa berencana pergi meninggalkan kedatuan Sumbawa dengan sampan yang dilabuhkan di sebuah tanjung. Tiba-tiba...
0: Tiba-tiba hujan? Badai?
1: Bukan.
0: Terus? Tiba-tiba apa?
1: Tiba-tiba Putri Datu Samawa menyusul Dayang ujung pandang ke tanjung tempat Dayang melabuhkan sampannya.
0: Loh, ngapain si Putri nyusul? Jangan bilang kalau dia jatuh cinta sama Dayang.
1: Enggak lah. Cuman si Putri merasa bersalah dan mau meminta maaf karena sikap ayahnya Datu Samawa yang sudah menolak dan mempermalukan si Dayang.
2: Mau minta maaf, Daeng.
3: Minta maaf?
2: Iya. Sebagai seorang datu, seharusnya ayahku tidak boleh mengingkari janjinya.
1: Apa yang dilakukan ayahku?
2: Pasti melukai hatimu. Dan aku menyusulmu untuk meminta maaf.

0: akhirnya tenggelam.
1: Sedih. Tapi serius, dia berubah jadi ganteng?
0: Iya, serius.
1: Wah, itu namanya Zong ya?
0: Sama dong kayak kamu. Aku selesaiin ceritanya dulu ya. Jadi sampai sekarang nih, Tanjung tempat Putri berpisah dengan Dayang Ujung Pandang disebut Tanjung Menangis untuk mengenang kisah tragis mereka berdua. Gitu.
1: Kasihan banget. Makanya si Putri harusnya gak nilai orang dari penampilannya aja. Jadinya kan sedih gini.
0: Loh, kamu ngomelinnya ke siapa nih?

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Penumpat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, saatnya kita ikuti rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini dengan tema memaknai kalulun kalatida dengan narasumber kita ada Mas Jangrono Sutrisno SH, Mas Nanang HPSSN dan juga ada Mas Dirman Diryodipuro SEMM yang akan dikawal oleh host kita ada Mbak Srianti di malam hari ini. Lalu juga akan disajikan sajian kerawitan Panglejar Mana bersama Mas Sabtono hingga jelang jam 12 malam nanti. Kalau begitu langsung saja. Ya, ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Semoga keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai Anda. Berjumpa kembali dengan saya Srianti dalam program Apresiasi Budaya Jawa yang hadir menyapa Anda melalui Pro 492,8 FM Suara Budaya Jakarta. Juga disiarkan secara live streaming dan dapat disaksikan melalui YouTube RRI Jakarta. Seperti biasa, sahabat budaya, di setiap perjumpaan kita akan bersama-sama mengenal, memahami, dan mengapresiasi berbagai kekayaan budaya Jawa, sekaligus menggali nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang menarik dan syarat makna, yaitu Kalulun Kolotido. Lantas, apa sesungguhnya makna Kalulun Kolotido? Bagaimana Ronggo Warsito menggambarkan keadaan zaman melalui serat Kolotido? Dan yang tidak kalah penting, apakah pesan yang disampaikan ratusan tahun lalu tersebut masih relevan dalam kehidupan kita pada zaman sekarang? Untuk mengupas lebih dalam, malam ini telah hadir bersama kita tiga narasumber. Yang pertama, Bapak Jangrono Sutrisno, Sarjana Hukum. Yang kedua, Bapak Nanang HP SSN dan Bapak Dirman Dirjo Tipuro SEMM. Dan tentu saja, sahabat budaya, malam ini kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dan berinteraksi dalam perbincangan kita. Bagi sahabat budaya yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun pendapat terkait tema Kalulun Kolotido, silakan bergabung melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0812-1124-928. Kami tunggu partisipasi sahabat budaya, karena pendapat dan pengalaman Anda tentu akan semakin memperkaya perbincangan kita malam ini. Namun sebelum kita mulai perbincangan malam ini, terlebih dahulu kita nikmati alunan gending persembahan dari rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta di bawah pimpinan Sambowo Agus Herianto SSN. Sumangga.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Sahabat budaya, demikian tadi telah kita nikmati bersama alunan gendeng yang begitu indah. Ketawang Sang Hyang Laras Pelog Part 6, persembahan dari rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta. Semoga suasana yang baru saja kita dengarkan dapat membawa kita pada ruang perenungan, sekaligus membuka hati kita untuk menikmati kekayaan budaya Jawa dengan lebih dalam. Sahabat budaya, dari alunan gendeng tadi kita kembali diingatkan bahwa budaya Jawa bukan hanya tentang seni dan keindahan, tetapi juga tentang nilai, rasa, filosofi, serta cara manusia memandang dan menjalani kehidupan. Nah, pada sesi pertama ini kita akan mengajak sahabat budaya untuk mengenal lebih dekat serat Kolotido. Mungkin sebagian dari sahabat budaya sudah cukup akrab dengan nama serat Kolotido. Namun bagi sebagian yang lain mungkin masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan serat Kolotido? Siapa yang menulisnya? Dan mengapa sastra Jawa yang lahir pada masa lalu ini masih penting untuk kita bicarakan hingga hari ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu menarik untuk kita kupas bersama. Dan untuk membahas lebih jauh tentang serat Kolotido, telah hadir di studio 3 narasumber yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sugeng dalu Pak Jangrono Sutrisno.
1: Sugeng dalu Bu Yanti.
0: Sugeng dalu Dimas Nanang HP.
1: Pak Yanti, sugeng dalu.
0: Di sugeng dalu Yang Dirman Tirjo Tiburo.
2: Merdeka Ibu
0: merdeka,
2: Yanti.
0: Merdeka, merdeka. Sekali di udara tetap.
2: Tetap di udara.
0: Orang nyambung. Eyang, Eyang bukan Yang lo.
2: Nggih. Ya sami mawon mboten napa niku.
1: Ngene ya, Pak Dhe. Peksa kula nyela sekedhap.
0: Nggih, nggih.
1: Kala wau menapa menika semangat 45 untuk menyampaikan semboyan sekali merdeka,
0: tetap merdeka.
1: Sekali di udara. Sekali di udara.
0: Tetap di
1: amnya tilaranipun swargi Pak Yusuf Rono
0: Dipuro
1: ingkang nalika taun 1945 tanggal 17 dalu menika Pak Yusuf Rono Dipuro kalian stafipun sudah dikurung oleh laskar Jepang oleh apa namanya komite Jepang. Dua hari dua malam hampir tiga malam lalu kemudian apa namanya sehingga ketika Bung Karno menyampaikan proklamasi bersama Bung Hatta dan para tokoh di pegangsaan itu, Pak Yusuf tidak dengar wong di dalam gedung RRI ini. Lalu kemudian ada kawannya wartawan apa namanya Dume itu menyampaikan surat melompat pagar dari belakang situ karena dijaga ketat oleh komite Jepang. Itu diberikan kepada Pak Yusuf Rono Dipuro. Nah, sehingga kemudian beliau masuk ke ruangan, padahal ruang untuk nyelong itu jauh, tidak bisa nyambung dengan pemancar. Namun Pak Yusuf dengan timnya, nah itu kemudian bisa berupaya sehingga jam 7 malam Pak Yusuf Rono Dipuro menyiarkan secara langsung pembacaan naskah atau teks proklamasi itu, sehingga kemudian bisa didengar oleh dunia. Lah itu semangatnya
2: hebat perjuangan.
1: Suwargi Pak Yusuf Rono Dipuro lahir di wilayah tetangga Mas Dono itu.
2: Mila kita mencontoh menteladan bahwa kita tetap semangat
3: dan diabadikan sebagai nama auditorium.
2: Iya, laras
1: nggih. Jadi ketika menyampaikan itu tahu riwayat dan kemudian semangat perjuangannya ya Mas kita ditinggali oleh para pandeng pader.
3: Apa nggak boleh Mas Jandrono matur nuwun?
0: Aja sembah nuwun,
2: sembah nuwun. Ini sejarah, matur nuwun.
3: Biar ini malah lali.
1: Jadi beliau menjadi tokoh itu ya ditebus nganggo lelakon yang sudah di ujung senjata.
2: Gih.
1: Itu di apa namanya? Ya memang di apa di jenenge kuwi?
2: dikurung di sekat,
1: dikurung sama Belanda, yang di dalam tidak boleh keluar, yang dari luar tidak boleh masuk oleh komite Jepang.
3: Lahirlah pekek kemerdekaan.
0: Iya, pekek kemerdekaan
1: ini. Muga ora entuk ora disiarke jam 7 bumi. Lain cerita itu.
2: Oh, iya, iya. Itulah hebatnya RRI.
0: Anggih, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan berkenan untuk berbagi pengetahuan serta wawasan bersama Sahabat Budaya Pro 4 RRI Jakarta. Ya. Anggih, baik Sahabat Budaya, kita mulai perbincangan kita. Pak Cangrono. Ya. Sebenarnya apa itu Serat Kalatidha dan mengapa karya Raden Ngabei Rombowarsito ini begitu penting dalam kasanah sastra dan budaya Jawa? Monggo.
1: Ya, baik. Bah, kemudian satu, Raden Ngabei Rombowarsito memang masyhur, juga kemudian diakui bahwa itu juga kemudian disampaikan bahwa itu merupakan menjadi pujangga penutup gitu ya, itu itu juga kemudian yang membarengi dengan kemasyhurannya. Namun tentu dulu pernah kita sampaikan juga bahwa beliau juga menyambung mata rantai dari para pendahulunya yang kemudian tradisi tutur lalu kemudian tradisi tulis itu masyhur-masyhurnya memang atau puncak-puncak kejayaan karya sastra ialah Surakarta di zaman apa namanya diantara Sinuwun Pakubuwono 4 sampai kemudian Sinuwun Pakubuwono 9. Nah, Raden Ngabei Rombowarsito sendiri adalah apa namanya sebagai generasi penyambung ayahnya dan kemudian kakeknya Kanjeng Raden Tumenggung Yosodipuro yang beliau menyambung dari Pangeran Wijil jadi Kadilangu yang dulu menjadi pujangga keraton menapa apa itu keraton Surakarta di masa-masa sampai masa-masa akhir Sinuwun Pakubuwono 2. Nah, kemudian apa namanya bahwa populer sekali bagaimana seorang pujangga yang menurut saya ngabei, jadi bukan saja persoalan meramal masa depan atau beliau mampu untuk membaca tanda-tanda apa namanya kleseting zaman atau waging sire siklus perubahan itu sendiri, yang tentu beliau juga melakukan analisis pikir dan kemudian juga secara batiniah juga melakukan penelitian kalau bahasa sekarangnya, sehingga renungan-renungan itu tentu tidak lepas dengan energi alam sekitar itu sendiri karena beliau sudah gesang menyatu dengan alam, sehingga kemudian beliau mendengar kleseti ombak kemudian dan lain sebagainya, sehingga itulah yang kemudian diwariskan. Kenapa bukan saja tadi saya sampaikan ngabei, bukan saja persoalan ramalan tentang masa depan atau yang akan terjadi atau ketika menandai atau menyampaikan lebih dini yang kemudian apa namanya sebagai apa ya memberi tanda kepada generasi penerus, namun juga serat-serat yang kemudian dihasilkan oleh beliau atau anggitan atau reptan atau karya beliau juga banyak sekali, puluhan serat yang kemudian nanti bisa disampaikan diantaranya. Nah, namun bahwa yang paling penting itu ya begitu, sehingga kemudian kita tentu bersyukur kepada Tuhan juga kepada para leluhur yang kita Jawa ini demikian lengkap diwarisi oleh leluhur kita tentang ramalan, bagaimana tentang paringkelan ya tadi yang itu yang kemudian apa namanya dino pitu pekenan gangsa lalu kemudian windu ini kan juga kecil-kecilan bagian daripada siklus itu sendiri, yang kemudian apa namanya lalu kemudian ada pepali, ada wewaler gitu, atau kemudian apa namanya ada pepacuh, lalu kemudian di zamannya dulu banyak sekali para paduka raja leluhur Jawa, leluhur Nusantara yang kemudian membuat satu prasasti atau tondo yekti yang kemudian itu kutukan, barang siapa kemudian melanggar atau kemudian berbuat jahat nanti akan terjadi mendapatkan apa namanya bencana atau artinya lengkap sekali. Nah, yang paling penting begini, bahwa kenapa mesti ada jongko, ada ramalan. Yang paling sederhana begini, boleh kalau orang yang agak cuek bahwa oh iya, Mas Dirjo itu membuat jongko, wong jongko. Oh kalau begitu orang menjongko atau orang meramal itu ya saya ibaratkan oh Mas Dirjo menimpuk batu. Kalau Mas Dirjo itu nimpuknya kena, oh berarti ramalannya cocok. Tapi kalau nimpuknya enggak kena ya enggak cocok. Kan sederhana berpikir kan kira-kira begitu. Namun bukan persoalan jongko atau ramalan itu yang kemudian ketika dibaca kok seolah menakutkan, sehingga seolah kita ini kena belenggu. Lagi-lagi tugas kita secara piningit yang diwariskan oleh leluhur kita termasuk Raden Ngabeyronggo Warsito ialah supaya kita memiliki semangat 45 untuk dapat meretas belenggu itu sendiri, sehingga kemudian tidak kenoing jongko, artinya luput daripada jongko itu sendiri, supaya ora kejongko. Gitu ya. Sehingga kemudian tidak terbelenggu oleh hal-hal yang kira-kira tidak menjadi, jangan sampai kemudian patah semangat. Bagaimana ketika apa namanya tidem tandaning dumadi, lalu kemudian seolah kita sudah kehilangan semangat, tidak ada upaya. Bukan itu. Nah inilah yang kemudian yang menurut saya relevan sepanjang zaman, dan kemudian ini menjadi bagian tradisi apa namanya suku bangsa kita Nusantara atau kemudian Jawa khususnya, bahwa senantiasa tidak buntu, sehingga selalu ada ruang, ada celah. Lalu kemudian apa namanya kita juga tentu melekat cerita-cerita apa namanya yang digelarkan oleh poro carito, poro dalang itu sendiri. Ketika ada peristiwa lakon yang kemudian membuat kekacauan, keunaran, ketika Bathara Guru tidak mampu misalkan, ketika Prabu Kresna sebagai Wisnu tidak mampu, wadah, kita tidak buntu kok. Ada Semar, ada Wisanggeni yang sifatnya khusus, sehingga itulah yang kemudian yang terwariskan persoalan itu kemudian menjadi pemahaman umum atau kemudian sebagian. Nah, itu nanti persoalan yang kemudian nanti Mas Nanang, Mas Dirjo, Ki Dalang Sambowo, Dalangi Sukatani nanti tentu akan melengkapi. Tetapi sekali lagi bahwa kita komplit tinggalan para leluhur itu, sehingga kemudian kita sebagai generasi penerus itu apa namanya memilih banyak referensi. Oh, gelagat yang demikian, situasi yang demikian, kita akan menghadapi perubahan apa, itu selalu siap, sehingga kemudian tidak kalulun kalau tidak kelu ketika apa namanya ketika di dalam suasana yang kemudian kok orang enak iroso, kira-kira oke, gitu ya.
0: Nanti di sesi 2 ya, kita bahas
1: ya, untuk kira-kira kalulun, itu kalau ya kira-kira itu Bu. Ya.
0: Mas Nanang HP?
2: Nggih.
0: Barangkali mau mepaki.
2: Ya. Selalu sebenarnya kebudayaan yang terjadi di belahan bumi manapun itu ekspresi-ekspresi kebudayaan, utamanya karena ini seni Jawa ya. Terutama yang muncul di hasil-hasil karya yang berupa karya seni. Itu kalau kita menilik ke sejarah, kesenian itu akan maju, itu gandengane sastranya juga maju. Ya. Selalu seperti itu di riwayat sejarah manapun kesenian di sebuah masyarakat kebudayaan tertentu itu mengalami kemajuan, itu dibarengi dengan sastranya juga maju. Nah, sastra ini seringkali ketika zaman Toto sastra ini berfungsi sebagai hasil dari ekspresi seniman-seniman untuk menggambarkan diri sendiri, umumnya begitu. Tapi pada saat zaman itu sedang tidak toto, atau menurut si pujangga atau si sastrawan ini, zaman itu sedang gonjang-ganjing atau sedang dalam kondisi yang tidak ideal. Nah itu seringkali kemudian sastra tidak lagi mencerminkan pribadi si senimannya, tapi mencerminkan ide-ide, gagasan-gagasan seniman untuk ikut serta
4: paling tidak mengomentari atau paling tidak membuat ulasan dalam bentuk karya seni tentu saja, atau menggambarkan, atau kemudian ide dan gagasan tentang pesan-pesan untuk menghadapi zaman yang serba tidak menentu itu kemudian diwujudkan dalam sebuah karya sastra. Itu memang polanya seperti itu, sehingga kalau kita menyebut tentang Kolotido sesuai namanya, zaman Tido itu mestinya ya Tido-Tido, ragu-ragu ya. Dalam setting zaman keraguan ya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Yarono bahwa karya Raden Ngabe Ronggowarsito tidak cuma yang seperti Kolotido itu. Jadi pada zaman Toto ya, ngarang Cempuret, ngarang ya banyak lah
1: ya. Aji Pamoso
4: ya, juga apa ngiketi Pustakaraja ya, sekian ya. Alat lakon itu melengkapi ya, jangkepi meneruskan sesuatu yang sudah dikerjakan. Nah ini tidak terkait dengan kondisi sosial. Nah Kolotido ini salah satu contoh karya sastra yang terkait dengan kondisi sosial ya. Artinya beliau sang pujangga ya. Atau sastrawan ini kemudian tampil sebagai suara yang mewakili kegelisahan umum atau ya. Kegelisahan mayor masyarakat. Betul. Bahwa masyarakat pada umumnya merasakan gejolak seperti itu ya. Tapi masyarakat tidak punya otoritas ya. Tidak punya otoritas untuk menyuarakan pendapatnya ya. Nah pada zaman itu ya. Yang punya otoritas untuk membuat statement-statement di luar ya. Pangreh Projo ya, itu sastrawan-sastrawan, Pujangga. Ya. Nah, maka bisa kalau kemudian dianalisis, kalau tidak ini tentu kita bisa menduga kondisi kehidupan sosial masyarakat ya. Pada masa itu ya seperti yang digambarkan ya. Oleh Raden Ngabe Ronggowarsito dalam surat kalau tidak ini, kira-kira seperti itu, Pak Yanti.
0: Yang Firman.
5: Nggih. Setiap kita berpijak pada suatu zaman, tentunya ada hal yang relevan dengan situasional. Ya. Namun pada saat itu kehebatan pujangga kita, Eyang Ronggowarsito, okay, bahwa beliau mempunyai gagasan yang lompatannya melebihi dari orang rata-rata.
1: Ya.
5: Bisa pemikirannya
1: capean.
0: Itu yang jelas.
5: Iya, jelas sebelum lompat, memang sebelum belum tak perjelas karena ya. Nanti biar ada pertanyaan. Nah,
1: aku arep nyon preso. Capek apa capean kuwi tegese iki saya apa?
5: Ha, beda.
1: Oh, beda. Beda. Oh
5: iya iya, capean. Capaian.
1: Iya. Ya.
5: Beliau dan beliau beda lagi. Kalau di MC Pak Jangrono beliau.
1: Iya.
5: Beliau Sambo, Ki Sambo, beliau.
0: Semangat.
1: Ya aku seneng aku ya beli AO kuwi kok.
5: Sebelumnya juga terima kasih Mas Ripto sudah mempunyai gagasan kameranya tinggi banget. Alhamdulillah. Matur nuwun Mas Ripto.
1: Aku yang gagas soal siaran karo
5: ngada. Jadi kita gerak apapun sudah kelihatan sekarang. Nah itu kecanggihan. Beliau implementasi dari
0: yang akan datang harus di set.
5: Ya seperti ya. Ini. Mila kembali ke hal yang kita rembuk tadi bahwa Ronggowarsito mempunyai pemikiran di luar dari kebiasaan rata-rata bahwa beliau sastrawan yang hebat. Nah, tentunya kalau seandainya sekarang ada seperti beliau, tentunya seorang pemimpin atau raja, tentunya kalau yang mempunyai raja yang hebat, pemimpin yang kuat dan hebat, tentunya punya pendamping seperti Ronggowarsito. Beliau kan bukan raja kan?
1: Oh, jadi setiap tapi, pemimpin besar itu juga selalu didampingi
5: jangka pujangga. Iya, jadi kalau saya berbicara sini, berbicara sih, saya dampingannya orang-orang pinter, lebih pinter dari saya. Mas Sanggrono, Mas Nanang, Mas Abdi. Jadi saya tuh
1: anggere itu dalan kok.
5: Nyanyak ngono kuwi lho. Nggih, matur Mas Narwando, ini tema yang sangat berat namun kita harus lakukan.
1: Iya,
5: tidak ada kata berat kalau kita tidak berusaha. Ngaten nggih.
1: Mbah nek, nggih. Oh, jadi bapak kemudian kewibawaan seorang pemimpin itu tidak lahir di atas kertas atau di ruangan yang babutnya satu jengkal
5: tingginya
1: ya. Jadi mesti harus bersikap sosial sing kudu kloyongan menyatu
5: rakyat
1: itu ya. Itu kewibawaan.
5: Kewibawaan. Terus hebatnya kita matur nuwun sangat mempunyai seorang pujangga yang sampai sekarang dan mungkin akan datang, itu akan terlalu selalu kita kenang dan kita
1: jangan
5: akan
1: khawatir tahu. Mas Dirjo, kita ini tidak mungkin ditinggal oleh pemimpin gitu ya, jadi kita semangat
5: terus, semangat nggih, terus semangat. Ngaten Mbak Yanti, ngaten tadi Mbak Yanti menyatakan kok eyang eyang itu monggo ya. Tergantung keperluannya ya, ketika ya, saat ya. Mas Dirjo
1: jenengan ki dieyang ke ku
5: enggak milo kula jelas
1: mergo yo pancen kawruh ngelmu sak lakune iki panjenengan ki ya tuwa ngono ta.
5: Lho mboten sak diomongke kula pun tuwek.
1: Mula lak wis rada lalen ya tadi. Kan manungsa lampahe kan guyu. Ha sing gagah. Ya iya.
5: Eh intermeso Mbak Yanti ya.
0: Semangat 45 apa?
5: Terus 45 terus semua. 17 nih mesti gedhe aku 17 nih. Nggih, monggo monggo.
0: Enjing matur sembahan wuwun.
5: Nggih, mangapunten.
0: Yang eyang.
5: Nggih, sami mohon nggih.
0: Yang eyang. Nggih. Ternyata karya sastra Jawa ini tidak hanya memiliki nilai keindahan bahasa, tetapi juga menyimpan pesan moral
5: justru
0: dan nilai kehidupan yang masih dapat kita rasakan hingga saat ini.
5: Malah ngerjekeni lho niku. Karya niku lho jenengan tula nula dolaku.
0: Nanti saya nembang.
5: Ah itu jenengan kan payu toh.
0: Enje kadang Sutarsono Budaya saat deringipun kita ngelajengakan dan rembakan apresiasi budaya dalam menika semoga langkah rumiyin kula dherekaken midhangetaken ungeling gending saking rencang-rencang seni Jawi RRI Jakarta semoga.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: 94.92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bersama kami di program Apresiasi Budaya Jawa. Bagi sahabat budaya yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau pendapat terkait tema Kalulun Kolotido, silahkan bergabung melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0812-1124-928. Kami tunggu partisipasi sahabat budaya karena pendapat dan pengalaman Anda tentu akan semakin memperkaya perbincangan kita malam ini. Sahabat budaya, sekarang kita masuk pada tema utama malam ini. Namun agar diskusi kita kali ini lebih variatif, kata Dimas Nanang HP, tidak hanya melalui pemaparan dan tanya jawab, kita akan sejenak menyimak sebuah tembang dari serat Kolotido karya Raden Ngabei Ronggowarsito. Kita coba ditembangkan. Jenengan apa pula? Anu nggih ketawang mawon nggih. Kakunge, kakunge ndang.
1: Kakunge cumpe. Putri mawon.
0: Ya wis. Monggo dinanang, dinanang, dinanang.
1: Kersane Mbak sudah menaai rengkepe putri.
2: Cocok.
1: Tak sulingi men to.
0: Mergo endo to.
3: Hubungan kirang setunggal sing ngegong men Mas. Dirimas biasanya.
0: Nggih, siap nggih. Lah, engko malah tekan
1: ngendi iki? Ngegong,
3: kula ngeten.
1: Nek ngeten tuk.
0: Monggo ngene iki padahal 6 kudune. Ning
3: ketawang mawon.
0: Mengke.
3: Digarep ketawang napa digarep?
0: Nggih, ketawang mawon.
3: Ketawang mawon.
1: Nggih.

0: wah, sing agung yo titis jebulane. Mongko mongko sangka kaduan lho. Yo titis to. Mboten apa-apa, mengke amplope lak loro.
1: Merangi mumpuni kok.
2: Lambe. Kula rak sampun anu to di sampun ngiwa cempolo cilik agem penjana ing dalangi ringgit tiang ni atau? Lah kurang bejane sing ngegong jetakon dusa tak cek cempolo cilik tenan. Nek niki wau aman mergo sing ditabuh siji. Lah ring kalih Mas Jangrono nggih gong niku gong kemodong loro iki tabuh. Gong. Jadi kan double malah niku ta. Lah
0: kene kaya iso ngegong
2: nanti. Lah jenengane
0: niku. Gong bingung golek
2: to. Lah kene ya mboten sadi nggonggake. Mungkin dak kula lali.
1: Ya karo mangrip ta sepake kotak kene sampean kon mancik kotak.
0: Anjir matur nuwun
2: ya Jerman. Nggih, klungsu-klungsu melu udu. Kuwi biasane dinggo dalang-dalang niku. Mas Sam niku nggih.
1: Pendak-pendak siaran. Menarik.
2: Mila kula masih kok nek kira-kira gregesen rasa mlebu. Nek mung sak ketahu apa sapa aku iso. Ning aja ada srepek kesel aku.
0: Anjay, kembali ke laptop.
1: Ya. Iya, baik.
0: Di dalam bait pertama serat Kala Tida Kala Wau terdapat ungkapan
1: ya.
0: Sujana sarjana kelu kalulun kala tida.
1: Ya.
0: Menapa sebenarnya makna kalunglun
1: ya.
0: Kala Tida tersebut yang ter.
3: Oh ya baik. Apa namanya? Begini Bu Yanti, jadi memang menarik sekali tadi apa namanya Mangkio Darajating Projo, artinya saatnya nanti kondisi satu negara Mangkio Darajating Projo Kawuryan Wosunyoruri.
2: Iya di. Iya.
3: Betul.
2: Podo
3: kelihatannya kok sudah Sunyoruri sepi. Artinya tanda-tanda harapan itu kok seperti seolah timbul, seolah tenggelam. Nah, itu kemudian situasi yang agak kurang menentu.
1: Terus
2: lurah pangrai ngutoro.
1: Sepi napa to,
3: Lur?
1: Sepi pakaryan
2: napa? Sak sembarang
3: tentang harapan.
0: Nah, harapan, sepi pakaryan padha wae.
3: Iya. Harapan tentang apa namanya? Cita-cita atau harapan negara yang kemudian ya muncerlah kira-kira begitu di.
2: Tapi mboten mupus nggih, mboten mupus.
3: Oh, tidak.
2: Tidak, tapi tetap ada
3: greget nggih nggih. Iya, itu potret zaman sehingga kemudian baik selanjutnya
2: Rurah
3: Pangrai
0: Ngukoro
2: Karono.
3: Ketika itu memang yaitu Rurah Pangrai Ngukoro sudah sampai telinga ini berdenging-denging dengan kebanyakan kata-kata. Ada berita hua, ada fitnah, ada caci maki, ada saling sanggah, ada yang kemudian pidato yang merangi tata, artinya tidak berguna, sehingga informasi itu sampai kemudian membingungkan.
0: Leres.
3: Itu ya, itu rangkaian peristiwa. Nah, kemudian celakanya lagi Sujono Sarjono Kelu, para cerdik pandai, para sarjana itu juga serta mencurigai, bahkan Kelu ikut serta atau turut larut di dalam kondisi yang serba tidak menentu tadi, seolah kemudian tanpa harapan, namun sekali waktu juga muncul ada harapan. Nah ini zaman Majapahit itu juga diawali ketika para Dharma Putra, 7 Dharma Putra itu bertike, artinya cerdik pandai sudah ikut serta, seolah kepingin menghakimi, seolah kepingin mengadili gitu ya. Yang bahkan para pemegang pemangku kepentingan kadang-kadang juga mohon maaf di zaman itu ora zaman saiki Mas Wondo, di zaman itu lalu kemudian lupa bahwa pejabat negara itu lesan itu adalah hukum, sehingga kemudian
2: titah
3: lesan, iya artinya pembicaraan lesan itu juga hukum.
4: termasuk. Oh iya ya, hukum tuh.
3: Iya toh. Ini bukan saja kemudian menerbitkan surat edaran atau kemudian itu kemudian kadang-kadang ya itu tadi tidak terbuai, tetapi seolah larut di dalam kondisi yang sedang tidak menentu tadi. Betul. Nah, kalulun kalau tidak, sehingga kemudian kalulun itu apa ya?
4: Tergulung
3: ya. Tidak tergulung, kelu.
4: Kelu.
0: Hanyut.
3: Turut serta.
4: Hanyut.
3: Namanya turut serta apa?
4: Ya, nek ora serta turut.
3: Oh ya wes tegese.
4: Nek serta itu mengendel, turut itu mengikuti.
3: Nah, turut serta yuridis formal. Ya, nah, menika ingkang menapa menika seolah tidem tandaning dumadi atau seolah kebenaran itu kalah. Apakah di zaman itu apa zaman saiki ya Mas Dirjo?
4: Itu
3: apakah
4: itu.
3: Kita ini juga
1: bukan
3: lupa
1: ini,
3: ya, itu apakah kita terlalu lama menghamba kepada kepalsuan ya Mas Dirjo?
4: Waduh, saya kira tidak.
3: Zaman itu loh.
4: Iya, saya kira tidak. Tapi oh, memang iya. Itu zamannya, gitu.
3: Tidak atau belum?
4: Tidak.
3: Tidak. Itu yang kemudian, menurut saya di dalam satu siklus waktu, itulah yang kemudian ditandai oleh sang pujangga. Bukan milik beliau, tetapi itu diwariskan kepada para penerus untuk kemudian cermat membaca tanda-tanda itu. Jadi janganlah kemudian semoga tidak apa simbolnya jago tarung neng kurungan. Jadi seolah bertikai sesama anak bangsa. Padahal zaman itu itu kan semua inginnya baik. Tidak ada yang tidak ingin baik, kepingin merusak negaranya. Tidak ada. Semua inginnya baik. Tetapi oleh karena kemudian barangkali zaman itu lalu kemudian semuanya kepingin mengatur. Iya toh? Makanya zaman itu Mas Dirjo kan ada yang pidato, marilah apa namanya simbol atau tugu ini kita jaga bersama. Nah, berarti orang yang sing tanggung jawab ya lek bersama. Nah, menikah barangkali itu yang kemudian siklus yang zaman itu ditandai oleh sang pujangga, bahwa kemudian apakah akan berhenti di situ para carita atau kemudian juga para cerdik pandik memberikan lambang-lambang kepada kita. Gelap itu kalau belum pekat, jangan harap terangnya terbit. Nah, itulah kemudian berarti sudah puncak-puncak akan mengawal siklus perubahan. Sebab apa? Zaman Raden Rangabai Ronggo Warsito sebagai pujangga penutup, lalu kemudian terjadi siklus perubahan. Puncak-puncak zaman Sinuwun Pakubono IX yang masyhur, lalu kemudian putra beliau Sri Susunan Pakubono X, itu Solo menjadi pusat-pusatnya pusat. Artinya pusat pemersatu atau pusat apa namanya tinggalnya para suku-suku bangsa belahan dunia, Eropa, Arab, India, Cina dan lain sebagainya, itu menyatu di kota Surakarta secara kosmo, secara kuliner, secara mode, lalu kemudian juga pindengan-pindengan ekonomi itu sangat berjalan, sehingga kemudian PB10 adalah bagian daripada tonggak awal kesadaran-kesadaran tentang meletas belenggu kolonial itu sendiri, gitu ya. Karena lagi-lagi saya sampaikan di antara para beliau kesadaran bahwa apa namanya para putra-putra Surakarta lalu kemudian nanti menjalar kepada putra-putra para bupati wilayah itu memiliki kesadaran mesti disekolahkan ke negeri Belanda supaya tahu segusemu dan peradaban termasuk pindengane cara Nederland. Lalu kemudian Tugu Lilin itu kan juga kemudian menjadi PB 10 sudah memerintahkan jauh sebelum tahun 28 itu sudah memerintahkan seluruh pemuda untuk menjumpo tanah-tanah seluruh Nusantara yang ditimbun disatukan
4: diabadikan
3: akan, diabadikan akan rencananya akan dijadikan Tugu Kebangkitan. Hei. Namun oleh apa namanya gubernemen dan gubernur jenderal Jawa yang di Semarang itu tidak diperbolehkan walaupun seremoni itu tetap dilakukan dan banyak hal yang kemudian diantaranya para priayi-priayi disekolahkan diberikan beasiswa oleh PB 10 untuk sekolah ke negeri Londo diantaranya putra beliau Pangeran Bayi ketika itu yang kelak atau selanjutnya menjadi Sri Susunan Pakubono 11 itu juga termasuk menjadi penasihat juga ketua pergerakan Budi Utomo di wilayah Surakarta. Sebab begini yang akan saya sampaikan, sebelum lahir pergerakan-pergerakan itu hanya para priayi, putra-putra raja, adik-adik raja, kerabat-kerabat raja itulah yang diizinkan oleh residen, oleh kolonial untuk membentuk organisasi. Jadi rakyat atau kemudian di luar dari kerajaan-kerajaan yang kemudian diawasi ketat oleh residen itu tidak diizinkan sehingga kemudian berkembang. Makanya kemudian juga kita bersyukur apa namanya termasuk apa namanya di itu lamian itu syariat Islam itu juga kemudian lahir dan besar di Surakarta itu dikondisikan kira-kira begitu ya, sehingga kemudian nanti ceritanya panjang, saya kira pendengar sudah memahami itu bagaimana Semayan dadi diantara apa namanya ketika Sinuwun Ping 10 dengan apa namanya Kiai Haji Umar Said Cokroaminoto ketika di Solo itu sudah diketati, dikontrol oleh Nederland, lalu kemudian organisasi-organisasi itu ya dipindahkan dari Surakarta bisa kemudian ke Surabaya maupun apa kemudian ya? Ke kota besar atau ke Jakarta. Nah, itu yang kemudian akan melahirkan siklus semangat-semangat generasi muda yang kemudian nanti akan menjadi usainya daripada kalau tidur tadi. Ya, ini bagian daripada yang sedikit bisa sampaikan nanti Mas Nanang, Mas Dirjo dan Ki Sambowo tentu nanti akan melengkapi secara detail. Saya kira kok itu Bu Yanti sudah terlampau lama saya menyampaikan ini. Nuwun sewu.
0: Anjir. Kalulun kalau tidak dapat dipahami sebagai keadaan ketika seorang terbawa atau terseret oleh kondisi
3: ya.
0: Zaman
3: ya.
0: Yang penuh dengan berbagai persoalan
3: ya.
0: Gitu ya. Berarti
3: semoga pesannya kan ojo kalulun, ojo kelu kan kira-kira gitu ya.
0: Berarti seseorang bisa saja kehilangan arah karena terlalu terbawa oleh keadaan
3: ya.
0: Di sekitarnya.
3: Akrama. Nah, kejongkok ya.
4: Kula njenengan. Nggih, fase atau siklus itu sesuatu yang kalau kita ngelacak itu tidak pertama kali terjadi. Jadi seluruh ketidak teraturan atau kondisi yang tidak ideal itu ada lalu teretas, artinya ada kondisi yang lebih baik, lalu akan muncul lagi kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi selalu penandanya, ini kalau saya coba pelajari riwayatnya, ketika ilmu lalu kekuasaan lalu derajat-derajat apa maaf kekayaan ya. Ada tiga hal itu didudukkan tidak pada
3: proporsi
4: ya tidak pada kedudukan yang semestinya itu selalu menjadi pemicu zaman yang ya kalau tidak seperti ya. Itu menjadi jadi kita, kalau kita nggih kalau kita merujuk pada pola-pola lama zaman Toto
3: ya.
4: Apa yang kita kenal sekarang sebagai kasta itu sesungguhnya runutan

0: yang dipakai untuk Nyun Sewu menggalih dan lalu membuat kebijakan ataupun menerapkan hak atas kekuasaannya menika. Ya. Nah, setelah itu baru para sodagar di bawahnya. Karena yang konkret akan menggerakkan lapangan menika nggih sing Nyun Sewu kagungan kapital.
1: Ya.
0: Pemerintah membuat kebijakan itu pada konkretnya pasar niku nggih sing mlaku karena itulah nah, baru kemudian sudro ini tidak dimaknai lalu masyarakat kelas bawah tidak karena itu jumlah paling besar itu penanda bahwa konstelasi atau susunan ini sedang toto atau tidak kondisi masyarakat itulah hakim tertingginya. Ini masyarakat ayam tentrem, oh berarti susunan ini benar. Nah itu pada saat misalnya seorang raja dalam kondisi ini tidak lagi dipimpin oleh ilmu tapi misalnya dipimpin oleh sodagar sudah itu pemicu sudah akan masuk ke zaman itu keruwetannya terjadi di situ. Terus selalu nanti akan muncul peretasnya itu bisa dari mana saja sebenarnya. Peretasnya itu bisa dari tiba-tiba misalnya loh wonten pujongo atau pandito ketrimo artinya orang yang berilmu tiba-tiba statementnya kemudian diamini oleh masyarakat di satu negeri itu juga bisa menjadi peretas. Peretasnya bisa dari sodagar misalnya yang tiba-tiba menciptakan kondisi kemakmuran neporo sudro tanpa harus memakai kebijakannya pemerintah apa pangreh projo atau raja ini itu juga bisa karena itu riwayatnya ada seperti itu. Bahkan ada dari sudro yang meretas belenggu lalu itu seperti kemudian mengakhiri sebuah sebuah siklus ya dan itu banyak ceritanya nggih meskipun nanti setelah menjadi itu akan dicarikan sorosilahnya akan dibuat untuk bahwa ini punya jalur kesana kesana kesana itu untuk merawat itu sebenarnya untuk merawat
1: saya nah. Itu dulu agak optimis ya ternyata ya wong ki nek gegeden pengarep-arep tiba ya kecelek
0: kan nah, niku
1: ketika itu saya itu kan tarani iki ponari iki ya pujangga gedhe tiba-tiba udu Mas Dirjo
0: nah menika ribane lho Mas termasuk ya. Menurut saya seperti ini contoh
2: fenomena.
0: Ada lho trigger peretas belenggu mungkin Mas ponarinya tidak menjadi aktor utama seterusnya tapi kemunculannya yang sesaat dan kemudian penanda. Viral kemudian itu tiba-tiba seluruh orang dari mana-mana ke sana dalam 1-2 tahun ternyata itu menyadarkan pemikiran-pemikiran bahkan mungkin saja Nyun Sewu ya pemikiran-pemikiran para satrio itu kemudian disadarkan oleh itu nah seperti itu jadi kemudian apa bukan struktur kualitas capaian hidup yang kita kenal sebagai kasta itu tapi yaitu struktur dalam peran serta konstelasi toto itu tadi itu seperti itu. Terus ya ilmu baru kemudian kekuasaan, kekuasaan lalu kapitalnya, kapitalnya kemudian pelaku dan sekaligus objek
1: dan penanda zaman toto yang tepat panjang sampaikan tadi ialah bahwa hakim tingginya adalah rakyat.
0: Iya, setelah kalau dan kondisi senyatanya yang dialami oleh masyarakat itu hakim tertinggi. Kalau si ini baik itu menandakan bahwa para sodagar, para satrio dan para pandito ini
1: seimbang.
0: Iya, para berilmu ini apa ilmunya digunakan oleh para yang berhak memiliki kewenangan kekuasaan. Nah, kebijakan para wewenang kekuasaannya juga ditaati oleh para ya pengusaha katanya wong sodagar itu para waisya itu kan karena konkretnya yang membuat ekonomi bergerak yang kemudian membuat rakyat ini mendapatkan ya apa kalau yang bekerja ya gaji kalau yang kemudian yang petani ya yang bisa beli hasilnya petani misalnya itu pada dasarnya kan kelompok ini nah kalau buktinya di bawah masyarakat dalam jumlah yang paling besar ini meniko toto titi tentrem ya tegesipun sejahtera yaitu menandakan yang di atas-atasnya ini pada tempatnya itu paling anu seperti itu
1: saya ya sak guyu kok di bareng nungkuli Mas Dirjo ki anggar-anggar pidato njur guyoke ya ta aku ya seneng banget sak kalah Mas Dirjo ki aja sok pidato sing ngrenarna ta
3: gini bab itu kan anu sudah karakter saya jadi seandainya saudara-saudara itu memahami pidato saya mohon pidato saya jangan dicetil anu dulu intikan dulu bahwa kita menelaah dari apa yang disampaikan Mas Jangerono Mas Nana itu hebat tapi kita jangan lepas jangan terhanyut jangan terbawa jangan keseret jangan kalulun itu terpegangan sama orang-orang tua kita juga.
2: Manusia perlu memiliki prinsip
3: lah, dan eling lan waspada
2: agar tidak mudah terpengaruh ngono lho aku
3: iki wes tak ngira sik
2: takon aku menika wonten atensi
3: wonten

0: saking penggemar setia Pro 4.
1: Nggih, maturun. Kangge kula, nggih maturun, maturun nggih. Sok tahu.
0: Salam budaya semuanya.
1: Salam budaya.
0: Pangapunten, dalem sewu.
1: Nggih.
0: Para kanjeng yang terhormat, para narasumber apresiasi budaya Jawa dan RRI Jakarta. Gih. Ini mohon maaf. Saya Haris Prasetya Effendi dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan memaknai kalulun kolotido. Bagaimana saran dalam pelajaran dalam belajar filosofi tentang ketabahan membuat kesejukan hati dan pikiran yang bijaksana ketika masuk zaman ragu-ragu atau kalulun kolotido. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaan saya. Doanya semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Amin. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Amin. Panjang umur, amin. Dimaafkan dan diberi rezeki melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka Pak Jang. Merdeka Pak Dir.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Anjir menika tasih wonten
1: Winter Mele.
0: Setunggal saking Pak Yanto di Sukatani Depok.
1: Weh, nggih. Remen.
0: Hai nggih sugeng dalu Pak Yanto. Zaman sekarang niku wonten istilah big data atau data ingkang ageng sanget. Nggih, data ngojek, data transaksi, data kiris, wiris, data status FB, data status WA, lansak panunggalipun. Data ingkang ageng menika lajeng medal istilah ingkang diwastani data storytelling. Nggih, leres. Nggih, storytelling. Lah niki menawi dijawakne rak nggih dalang data. Datane didalangne disanggit supados mupangati datane sae, sabete sae, sanggite pas. Mesti dados tuntunan lan tuntunan digital ingkang nyakmit pripun menika sanggite data supados mboten malah dados sarana ngelulun kalau tidak. Monggo Mas Nanang nopo Pak Dir menapa Pak Jangrono.
2: Ya Mas Haris, ini beliau juga tentu cerdik pandai Pak, kemudian beliau saya meyakini beliau madake penemu sehingga kemudian tadi bagaimana dalam filosofi kesabaran ketika menyikapi kondisi di dalam keraguan tadi. Jadi saya kira bah kemudian kita sudah tidak kekurangan wulang buruk tumrape wong tanah Jawi, sehingga kemudian tentu tidak akan meninggalkan rumus-rumus yang kemudian secara tutur lalu kemudian yang kapedar yang kemudian apa piningit, tentu Mas Haris juga sudah memahami itu. Terus bahwa dalam pindengan melantih kesabaran juga menandai boleh juga kemudian dapat dipinjeng dari sisi apa ya Mas Dirjo, dari sisi historis,
1: sejarah,
2: kemudian secara teologi, lalu kemudian juga pindengan kebudayaan yang tiga hal tadi ketika seperti yang disampaikan Mas Nanang, sehingga kemudian semoga bisa menjadi bagian atau menuju Jawa Putus yang kemudian tidak mati, karena lagi-lagi di dalam secara simbolik itu juga kemudian disimpan bahwa aksara Jawa itu tidak mati, sehingga kemudian sama halnya wong Jawa nek dialembonan jadi kemudian maklum bro juga tidak seperti itu. Ada aksara wo, ada aksara do, ada aksara co, alido joyo cedok itu juga kemudian ketika dibangku tidak mati. Jadi saya kira saya semangat juga gembira atas yang disampaikan oleh Mas Haris, bahwa itu bukan pertanyaan namun mepai, bahwa kemudian itu menjadi bagian juga untuk kemudian menjadi bagian atau menjadi rumus untuk membaca tanda supaya tidak kalulun kalau tidur, kira-kira itu.
1: Okay, mungkin menambahkan karena yang dimaksud bahwa zaman itu Mas memang selalu berubah, tapi tugas terlahir itu kalau dari sisi pandangan Jawa sudah disertakan. Ya. Ya, terus misalnya linair naik kula mawon sing memasa ya. Mawon saya lahir dadi dalang nggih mboten bakal duwe bakat bakul ya. Meskipun saged bakulan waminipun ya. Lah delalah nyun sewu jamane kalau tido kabeh wong kudu dodolan misalnya ya. Lah di situ tarik ulurnya ketika satu-satunya yang sedang ngetren itu misalnya menjadi profesi lain, apakah kita tergoda untuk masuk ke wilayah itu atau misalnya untuk kemudian meninggalkan sepenuhnya sesuatu yang sepaket mungkin kita sadari sebagai sesuatu yang sepaket dengan kelahiran kita misalnya seperti itu kalau Jawa selalu, kalau saya rasa ya, itu selalu diajarkan untuk sebenarnya terlahir itu sebagai pribadi-pribadi, oh diberikan bakatnya ini, lalu diberikan circle atau pertemanan dan orang-orang yang di sekitar kita itu orang-orang itu. Nah dari situ kemudian selalu akan supaya lahir menikah mboten muspro, itu asas guna atau asas fungsi sosial itu ada di sana. Menawi menikah kok melebet golongan poro pujongo, artinya orang-orang berilmu, menawi ngaten, iya kados pundi sepatos saged membagi ilmunya itu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau memang linara kita di satrio, ya watak satrio menikah mesti bebelo, adil lan bener, lalu nindakake hukum lan ganjar menikah seranani ngadil. Nah, pegangannya kan selalu itu. Nah, lalu ketika itu menjadi pedagang sebagai pedagang itu, kalau di kita merujuk kepada narasi-narasi Jawa. Sampai kepada petani misalnya, karena kita masyarakat agraris nih, selalu merujuknya itu loh jinawi ya. Bahwa pertanian itu harus maju, tapi pola perdagangan itu harus jinawi. Segala yang apa harus dibeli itu terbeli ya. Jinawi murah kang sarwo tinuku, terus ya. Murah yang beri kim, buatan kok argine murah neng sing tuku nih kok kuat ya. Kan di situ, jadi ya. Secara angka mungkin mahal, namun menaim nih kok masyarakat kiat numbas, nah itu kahanan toto. Mila rambu-rambunya saya kira kok itu. Nah pedagang itu kalau gondelane mung buru badi tapi tidak berpikir bahwa yang beli ini kemampuannya seberapa, nah di situ tentu akan menjadi trigger buatan toto tadi. Seperti itu petani juga begitu. Petani karena masuk kepada wilayah objek atau masyarakat pada umumnya. Ini kira saya nyebut petani karena itu masuk ke narasi yang di menopo diprasastikan di narasi pedalangan toh. Ya loh jinawi itu tadi. Artinya di situ petani itu ya peternak, ya menopo. Kondisinya kan nggih loh jinawi lajeng napa
2: Kak sarwo tinandur.
1: Nah, ya, di pertanian loh menika subur lajeng jinawi murah Kang sarwo tinuku. Lah itu tanda-tandanya ada di sana. Mila sebenarnya Mas Hari saya kira juga sudah itu, terus mungkin dalam satu kalimat pendek saya juga sedang belajar itu menyadari apa sebenarnya tugas atau mungkin bakat yang disertakan pada kelahiran kita, lalu kita memproses itu, lalu bagaimana supaya itu nggih mboten kita sekedhik menika menika wau ngendikani Mas Dirman kalau klungsu-klungsu meludu itu. Jadi sedikit tidak apa-apa, tapi bahwa fungsi sosial itu berjalan. Fungsi sosial itu berjalan. Dados nggih.
3: Ono fungsine.
1: Iya, ada fungsi secara sosial.
3: Kelungsung kayak melinteng.
2: Ini beliunya ki, aku mau mendelengi aku.
1: Terus
2: satrio, langsung buyan kuki timbang birang luang mati.
1: Luang mati.
2: Ini berarti satrio birang nih. Aku laku nenek wetaran.
4: Gih, menambahkan saja Mas Nanang tuh tadi penjelasannya sungguh sudah runtut. Dari Jogja tadi sebenarnya sudah menjawab sendiri. Itu bagus sekali dari Jogja tadi. Dan dari Mas Haris sudah menjawab. Tapi itu
2: suatu juga keren. Gih,
4: memanai. Jadi kami malah belajar dari yang Bapak yang dari Jogja itu Mas, memberikan Mas Haris lah yang dari Cimanggis.
0: Pak Yanto.
4: Dua-duanya
2: aku
4: Bapak.
2: Bagian sampean Pak Yanto.
4: Banyak menginspirasi kita bahwa kita berbuat itu harus yang disampaikan Mas Nang, profesionalisme.
2: Oh iya.
4: ketika kita di kita berada di manapun, kalau kita bisa menyesuaikan dan mempunyai kemampuan, mempunyai komitmen yang diri kita mampu
2: nggih. Priwon. Profesional kuwi apa sing nyen kersake? Wong urip kuwi apa sing dadi unggule kuwi kabisane.
4: Senes.
2: Orang bisa populer tidak. Itu karena keahliannya.
4: Tidak semuanya.
2: Oh, ngono.
4: Ahli yo nek diijen apa tinggu?
2: Lho lah iya.
4: Dadi semuanya bisa mengikuti zamannya dan siapa lingkungan kita di kiri kanan kita.
2: Oh.
4: Profesional tidak harus ongkosnya gede, hasil gede tidak, tapi bermanfaat seperti sampaikan Mas Nanang tadi.
2: Iya, iya, iya.
4: Segala
3: badhe ra kudu akeh.
4: Tidak harus banyak. Lho tanggoku lho
3: mumpangati
2: tuna sadak badhe sana.
3: Iya. Mas Sambo ada bebatan yang dalam bentuk lain.
4: Iya. Nek Mas Sambo iki dagang ki larang sisan. Mergo sing teko kuwi wah nomor B.
3: Tur nggih ra arang-arang to.
4: Arang-arang iku
3: bukan profesi mayor.
4: Oh, ya,
3: kan begitu.
4: Carane ulo mangane kali Mbak Yanti.
3: Ha niki ndelalah lagi nglungsungi.
4: Menawi Mbak Yanti menika
3: cara beruang hibernasi.
4: Sanaden musak pecel nggih. Hasil iki mung serpiah rong rupiah. Ning kan ajek.
2: Ajek.
4: Mila Mbak Yanti ajek.
2: Iya.
3: Betul salat itu
0: Pak. Sambel pecel.
4: Engkang ngendikan Mas Nanang nggih jumbo.
2: Mula kaya
4: Loh Jinawi. Kro wingi kula mampir cedake Mas Nanang. Niku enten tulisan warung Loh Jinawi. Nah, niku mampir itu ya itu suatu kata yang kata lama. Ya, kata Nusantara lama, tapi itu adalah hebat.
2: Oh iya.
4: Jadi iya. Kita harus
2: mula sok eneng tetembungan aja salah weweng. Tibae wong ki nek ora manut rile dhewe iki ya sok numbuk-numbuk liyane. Nah,
4: mila kita itu tadi kembali ke yang disampaikan bahwa kita terus jangan sampai kalulun. Aja melu. Mending meneng wae sik. Kalau kahanan lagi kisru, ditonton sik. Kita tetap ilmu niteni tetap harus kita pakai. Jangan buru-buru bertindak. Woi, kengko kayak pecelnya pedes ora. Ojo dirasa ki. Takon saya singgawi lomboy biro mau diselidiki.
3: Banyak orang anyep panganane.
4: Ora. Tapi kan nanti hasilnya bagus. Tidak buru-buru. Gitu. Yang
0: penting lah rasanya.
4: Iki sanadyan lomboy pedes lebih pedes sing duwe.
2: Ayo pernah pedes ucap dengan
4: lelaki.
0: Kau endingnya iki lho sing rame.
3: Pedes celadune bakule.
4: Gojekan Pak Yanti ngapunten. Ngapunten Pak Yanti.
0: Matur nuwun. Kalau kita melihat kehidupan sekarang,
2: iya.
0: Kita menghadapi perubahan begitu cepat.
2: Yes, betul tepat Bu.
0: Apakah keadaan yang digambarkan dalam serat Kolotido masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini? Kita lanjutkan obrolan kita setelah selingan berikut ini.
2: Baik.
3: Semoga Mas Repto dipun selingi.
0: Semoga Mas Repto.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, kan?
4: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Langgam Ngimpi Larasipun Slendro Pathet Songo karya Ki Narto Sabdo. Ainjih, lagu ini menggambarkan tentang sebuah harapan dan rasa cinta yang begitu indah.
1: Ya.
0: Tetapi pada akhirnya harus disadari bahwa semua itu hanyalah sebuah impian.
1: Mimpi.
0: Semoga lantunan ngimpi tadi tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa pesan dan makna bagi kita semua.
1: Iya.
0: Kita lanjutkan obrolan kita, Pak Jangrono.
1: Iya, Pak.
0: Apakah keadaan yang digambarkan dalam serat Kolotido masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini?
1: Ya, bahwa kemudian yang berubah itu kan barangkali kan yang beda itu kan lelakone. Tetapi nek polanya itu kan ya sama. Sehingga pesan yang terpenting adalah ulang ajaran dari Raden Ngabi Ronggowarsito supaya kita cermat dalam membaca pola zaman. Itu yang menurut saya penting untuk kemudian supaya jangan sampai kita menjadi karono atilar silastuti. Orang yang tilar silastuti tentu karono tanpa palupi, sehingga kemudian sudah tidak melihat lagi teladan yang baik itu dianggap seolah sudah kalah. Nah, itu yang kemudian yang lemah itu dianggap seolah sudah kalah. Sehingga apa sebab itu? Pertikaian itu terjadi ketika Rurah Pangreheng Ukara. Sehingga sudah tadi ukara yang bukan lagi lelawara, tetapi sudah ukara yang sudah saling menjatuhkan, caci maki. Yang tadi kalau dirunut kenapa bisa demikian, ya karena orang sudah tidak orang menjadi ngingketi kabisane. Iya toh, yang kemudian tukang patri itu bisa populer namanya melambung tinggi karena hasil patrianya itu memang keren, sehingga itu menjadi identitas atau menjadi bagian daripada tersohornya itu. Nah, kalau kemudian disiplinnya itu lalu kemudian nyatur atau nyelatu ngukoro bidang disiplin yang lain yang tidak dikuasai, nah itulah kemudian bisa menjadi belum lagi dari bagaimana yang disampaikan oleh Mas Haris yang di Jogja, bagaimana kemudian ngulawentah lalu kemudian bisa lantih tentang ipu-ipu atau ngurip-ngurip kesabaran itu. Ketika orang sudah neraka pambegan, artinya sudah selalu pergulaan batin sing ana ki, njur kemudian paham tentang bagaimana tentang prinsip aksi reaksi. Tetapi kalau sudah kesinungan rokok pambegan, saya kira nanti menjadi reaksinya bisa menjadi berlebihan atau bahkan bisa menjadi keseluruh. Nah, itu yang menurut saya relevan sepanjang zaman, dan sebetulnya itu rumus kita. Lah, ketika kita sudah tidak menggunakan rumus-rumus itu, ya saya kira akan terjadi kepiyeng-piyeng yang tidak berkesudahan.
2: Kepiyeng-piyeng apa, teman?
1: Ya, artinya sudah dengan daya upaya yang sudah melampaui. Ya, itu yang kemudian nganti direwangi tiba-tiba tangi, tetapi tidak akan membuahkan hasil yang kemudian menjadi maksimal. Saya kira itu barangkali nanti bisa disambung. Bu Yanti
0: Dinanang.
3: Ada sesuatu yang tadi Mas Jangrono ngendika, yang terjadi itu mungkin wujudnya berbeda tapi polanya berulang. Itu kunciannya ada di sana. Nah, kalau kita bersetia kepada, kalau kita sekarang membicarakan tentang misalnya Indonesia. Indonesia itu berdiri itu karena atas dasar kebersamaan.
1: Iya, iya.
3: Nah,
1: makanya ya, tapi asasnya kekeluargaan ya, Di.
3: Gotong royong.
1: Ya.
0: Gotong royong.
3: Nah, sehingga meskipun kemampuan itu boleh berbeda-beda, tapi kemudian poin di situ adalah kerjasama.
1: Ya, ya, ya.
3: Nah, saya sebenarnya dari dulu selalu gelisah ketika anak-anak kita itu dididik untuk persaingan.
1: Nah,
3: sehingga tiap ya juara kelas, misalnya juara ini, betul satu sisi itu prestasi.
1: Ya.
3: Tapi kalau tidak kemudian juga diajarkan bahwa setelah berprestasi pada prakteknya di lapangan, mestinya prestasi ini untuk dikerjasamakan dengan teman-temannya yang lain, karena asasnya itu kalau kemudian prestasi ini menjadi gaman atau menjadi kekuatan untuk menguasai yang lain, di situ sebenarnya kita sedang bergerak ke arah putaran jongko, masih ketabrak jongko itu. Nah, sepanjang kita misalnya mempush apa kualitas diri, tetapi tetap dalam kesadaran setelah berprestasi atau setelah memiliki ilmu atau skill atau kemampuan, nanti implementasinya, kalau bahasanya Mas Dirman, itu dalam fungsi guna sosial tadi sebagai bagian dari bekerja sama dengan potensi-potensi yang lain, menika menawi kula menika kategori selamat.
1: Ya,
3: selamatnya
1: ya.
3: Itu kalau seperti itu, karena setiap pribadi tetap menjadi pancer dari jongko. Anek pancer niku nggih pancer betul bakal ketabrak puteran.
1: Sepakat.
3: Tapi kalau kita geser, jongkone muter, lah kok kita mloka mlaku ngalih. Nah, itu ketabrak puteran jongko niku wau.
1: Kenoing
3: jongko, jadi ketabrak si itu yang muter itu. Kalau kita dipancer, kita yang bisa jongkok. Oh, tak buka semene, lingkarannya kecil, tak buka semene rada ombo lingkarannya lebih besar. Kan selalu seperti itu. Nah, didikannya dulu guru dalang saya, jongkok itu ya memburi mengarep. Kok nyun sewu kepengin jongkok misalnya 10 tahun mengarep, eling-elingan 10 tahun memburi.
1: Yes.
3: Karena kurang lebih gambaran cerminannya itu seperti itu bahwa yang kita dapati itu ya 10 tahun yang kita lakukan di belakang itulah buah yang akan kita temui di depan. Mila menawi hari ini ada situasi-situasi yang mungkin dari kita itu menganggap wah situasinya kok berat kok apa, sudah jelas ini tidak tiba-tiba. Ini juga buah dari ya apapun secara kebersamaan, mungkin ada kelalaian, ada kealpaan, ada sesuatu warisan founding father yang kita untuk kita belum maksimal untuk meneladani. Misalnya soal gotong royong itu tadi saja. Milo, saya kira kok itu. Jadi kalau kesadaran menjadi bagian itu tetap menjadi pegangan, itu kemudian mboten badhe lalu nggih menika kala wau. Do cine do cat cina cat. Tidak akan terjadi persaingan yang sifatnya menang itu, kok menang itu menjadi lebih utama dibanding seneng bareng, kira-kira seperti itu. Jadi menang sebagai profesi apa prestasi pribadi itu sah, namun kemudian prestasi pribadi itu mestinya murakapi. Murakapi untuk jadi dalam rangka sebagian dari masyarakat kebangsaan dan masyarakat bernegara dalam konteks kecil nggih, masyarakat lingkungan atau kelompok seperti itu. Mbak Menawi, Mbak Yanti.
0: Salah satu nilai yang penting adalah agar manusia tetap sadar dan waspada mungkin ya dalam menjalani kehidupan. Kadang. Pak Dirman pun ngantuk nggih.
2: Seperti yang kami sampaikan yang sebelumnya
0: Ajeng
2: tadi.
0: Ajeng menyampaikan nopo. Kula lak dereng takon.
2: Saya sudah tahu bahwa nanti akan ditanyakan seperti ini, makanya saya jawab. Itu adalah suatu ilmu yang bisa membaca apa yang dalam pikirannya Mbak Yanti.
1: Telemat.
2: Coba jenengan waos.
0: Sebelum kita mengakhiri perbincangan malam ini nggih, saya ingin meminta satu pesan untuk sahabat budaya khususnya generasi muda. Pesan panjenengan-panjenengan menika menapa agar kita tidak kalunglun kalau tidak atau terbawa arus zaman.
2: Nggih, walaupun mau tidak mau kita harus ketut ilining banyu. Ning aja nganti terbawa sampai yang tidak-tidak.
1: Oh iya.
2: Kita tetap seperti yang kami sampaikan. Yang ditanyakan saya sudah tahu jawabannya.
1: Nggih,
2: tapi jangan sampai terbawa.
1: Ojo keli.
2: Dados
3: titen seperti yang 10 tahun yang lalu, hari ini seperti apa, 10 tahun yang akan datang itu adalah titen. Tadi kan kami sudah mengatakan tuh. Nah, di punjul yang terakhir
0: Mas Anang. Titen gelen apa titen?
3: Titen nono katres nanku. Ini gue lagu yang kakak baca ya, emang kayak
1: kalau. Panten julik tenangnya.
3: Woi Bang Ono, lah itu impian saya seperti tadi.
1: Kira-kira kok, yo koyongin niki potet ngaleng kopi
3: dia. Terus ngaten, terus ilmu titen kita harus selalu berpegangan petua orang tua kita tadi.
1: Oh iya.
3: Jangan lupa.
1: Petatah petiti.
3: Ya kita. Pinter kaya ngopo, kita harus mengikuti kiri kanan kita.
1: Mula kalau coro priangan ada pamali,
3: iya toh? Pamali, pamali. Pamali ini artinya tidak pantas. Kita harus mengikuti nilai kepantasan juga. Wah pinter, wah aku iso pinter ngendangnya dia ijen. Apa ngendangi bal-balan?
1: Iya.
3: Terus semua itu seperti mana nang kita? Kita harus tahu kayak main bola. Kita jangan sok ngegol gitu lah. Nek kancane apa ya iso. Nek radio beri kancane apa ngos-ngosan. Jadi kerjasama gotong royong dalam ikatan yang baik untuk menuju Indonesia ini, negara kita. Bahwa 10 tahun yang lalu seperti apa, hari ini seperti apa, 10 tahun yang akan datang seperti anak cucu kita. Gitu. Jadi kalau kita menanamkan hari ini dengan bahasa kerennya tadi, profesionalisme, komitmennya yang seperti apa gitu, kita bisa akan lihat anak cucu kita yang akan datang 5 tahun aja udah ketahuan sekarang anak-anak kita setelah adanya dengan niku yang ditutulin niku karo awake dhewe ra gatek kok gitu yeah. Isi apa tutulane lah
4: masalahnya pinter sing dituli ning lha
3: pinter secara anu secara apa
1: intelektual
3: seperti itu tapi dalam berpengalaman, bersosialisasi, bertingkah pola, bertata krama, tetap harus kita camkan. Ngaten Mbak Yanti. Ngapunten Mbak Yanti niki rada keduwuren Mbak nek kula mbotennya.
0: Jadi modern bukan berarti harus meninggalkan budaya.
3: Ngko dek sing ngerti aku dhewe medine.
0: Pak Jang Rono.
1: Oh baik.
0: Sarangkali.
1: Ya dua kata bahwa lagi-lagi kita mesti harus ndudah warisan tradisi, warisan leluhur kita supaya kemudian kita tidak terjebak sehingga kemudian dapat membaca pola zaman untuk dapat mengawal perubahan yang menjadi lebih baik.
0: Anjir.
3: Sepakat lah.
1: Nanti.
0: Mas Nalang monggo dipun.
3: Perubahan tidak apa perubahan? Loh,
1: karena perubahan itu kan yang abadi itu kan perubahan itu sendiri Mas.
3: Dari dulu dele itu sama tahu
0: kita
3: terus.
0: Kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Tetapi jangan sampai kehilangan jati diri.
3: Matur nuwun nggih.
2: Nggih, niku sampun puas sangat.
0: Lah kok malah puas.
2: Nggih, puasnya itu sampun
1: basakno neh
2: dia. Lho sampun to. Sampun puas sangat.
0: Matur sembah nuwun.
2: Dengi niku wau jatosipun nggih.
3: Nggih.
2: Ya karena arusnya memang deras ya sudah. Tapi ngeli nggih. Tidak keli, jadi tidak kita masih memiliki kontrol
3: iso gondelan.
2: Ya, artinya kita masih lulus syarate wong ngeli iso nglangi kan begitu ya gitu aja.
3: Ilmunya di situ.
0: Nggih, sembah nuwun. Sahabat budaya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan malam ini. Dari serat Kalatidha kita belajar bahwa setiap zaman memiliki tantangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai kita terbawa arus zaman tanpa arah. Tetaplah memiliki prinsip, tetap eling lan waspada, serta jangan pernah kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur budaya kita. Atas nama Apresiasi Budaya Jawa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jang Rono Sutrisno, Mas Nana HP dan Eyang Dirmandir Jodipuro yang telah hadir dan berbagi wawasan bersama kita malam ini. Terima kasih juga kepada sahabat budaya yang telah setia menemani kami di 92,8 FM. Semoga perbincangan malam ini tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Saya Srianti bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap cintai budaya kita, kenali nilai luhurnya, dan mari bersama-sama nguri-uri budaya Jawa agar tetap hidup dan lestari di tengah perubahan zaman. Dan sahabat budaya, setelah kebersamaan kita dalam apresiasi budaya Jawa malam ini, selanjutnya rekan Sabtono dan Dono akan menemani malam Anda hingga pukul 00 WIB dalam sajian Gending Panglejar Manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kendi dikenal di seluruh dunia dan berkembang di Mesir, Cina, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sebutan kendi pada umumnya dikenal di seluruh Asia Tenggara.

pamrus kawan ing pundi kemawon handika lengga. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni Jawi RRI Jakarta ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Hirianto sarjana seni. Ing mangke badhe sumpang wibur arupi pasugatan gending-gending panglejar mana ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mboten kata lumen para pirsa, kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing pangajap mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kabahagiaan, karahayon lan ugi kasantosan. Sumrambah kula sakadang ing dalem menika ngayahi wajib. Menawi wonten ingkang nembe ambal warsa, mugi panjenengan pinaringan ganjaran saking Gusti panjang yuswa lan ugi mirah rejekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandang rogo, kula sakadang nderek nyuwun mugi panjenengan enggal pinaringan bagas waras kados wingi puni. Pramarso, lumados sing siaran dalu menika kagiyaraken langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta lantai kalih gedung ngajeng. Kanthi menika monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipuntenggo wonten ing nortepun 08 09 11 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
Ing mangke por kadang badhe ngaturaken pasugatan ingkang pindah. Badhe katur ungling bedayan lolo jangkep. Larasipun pelok padetno. Saking studio kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng midhantaken. Sumangga.

tayub. Tari tayub atau acara tayuban merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari dalam melakukan tari yang dibawakan. Tari tayub mirip dengan tari gamyong yang lebih populer dari Jawa Tengah.

0: 102,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pramarso kalau samun suwo ungling bedayan lolo jangkep larasipun pelok padenna ing pangajap mugi-mugi gending kalau wasa kedamel capi saya sawetawis. Kados badhe saben Pramarso dalem menika kula dipun rencangi wonten Mas Dono. Sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Wonten Mas Ripto. Wonten Mas Joko Narwondo lan ugi wonten Mang Sati nika rekan kerja. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Bab rembakan kula wau kon niku kalulun niku lho niku no bab ngono.
1: Kalulun kala tido. Nah niku saking dibendet niku saking saat kala tido anggitanipun Ronggo Warsito. Kalulun kala tido niku pun guys, dia pun berasal dari bahasa kuno. Tuh engkang tipun artosaken kalun meniko tergulung, terbawa arus, terseret atau terhanyut oleh sesuatu. Terus kalau tido niku berasal dari kata kolo atau zaman. Terus tido itu ragu-ragu atau cemas. Kalun kalau tido komuniku anu pripun nggih dipun maksudaken artinya zaman yang penuh dengan keraguan. Ingkang dipun rembak kala wau niku nggih anu napa kathah ingkang nyimak Mas kalau wau
0: nggih.
1: Nggih. Kang saking Yogyakarta. Wonten ingkang Sukatani niku nggih nderek nyimak. Nggih pados napa pados pripun nggih pados narasumber niku ingkang dipun apa pun nggih. Kalau Mas Jangkrono, Mas Anang, Mas Dirman niku lak sampun biasa nipun lak nah sumber tetap seni Jawa Air Jakarta ABJ Apresi Besar Jawa Jakarta Air 24 ini kok sempurna apa kemauan sakit nampi
0: lagi
1: masalah nopo utawi serat kalau tidur nopo serat nopo mawon bisa biang baik pun ini kan sampun menguasai awet nopo terus narasumber iku lo yang kang kalih menika yang kang sak menika Mas Adi ya, Mas Tio niko dari sakit sowan malih amargi nembe repot. Putra ini nembe alit-alit. Kalau ini sampun nanu, WA kali Mas Adi, Mas, kapan bisa datang ke seni Jawa lagi? Terus jawabannya, maaf Mas, belum dapat yang ngomong. Ah, oh ya udah, kalau Mas karena, anu Mas, awet nopo Mas Adi niku gih. Yang baik pun wonten ngasto wonten ing perpustakaan nasional terus ingkang garwa menika nggih dosen wonten ing UI nggih terus sanipun ribet nggih anu napa sedaya wau nggih dipun lampahi kan anu mawon santai mawon terus mboten sah brengkut
0: nggih nyuwun sewu monggo menawi wonten ingkang mlebet
1: kula bukaipun HP nipun riyin mbok menawi wonten ingkang mlebet. Nggih, menika oh nggih. Wonten Ibu Wahyu di Cibubur nggih. Sembah nuwun Ibu Wahyu wonten Cibubur. Nggih sampeyan sampun nggih. Saged mlebet malih. Wonten dap menika wonten saking Tangerang Bapak Kumarudin nggih. Sembah nuwun Bapak Kumarudin wonten Tangerang. Terus menika dap Ibu Siska dari Sumatera Barat. Terima kasih Ibu Siska Sumatera Barat. Nggih, matur nuwun. Sampeyan sampun telatah anu Mas. Telatah Sumatera sampun wonten ingkang lebet.
0: Nggih.
1: Terus Ibu oh Bapak Budi Prayitno Cilebut nggih, sembah nuwun Pak Budi.
0: Matur nuwun.
1: Pak Haris wonten Kalianyar nggih, sembah nuwun. Nah, lha sakniki saking BSD niku Bapak Ipung. Nah, menika saking BSD nggih. Ipang Ipung lah menika saking BSD.
0: Nggih.
1: Terus pemalih menika Bapak Gilang wonten ing Karawang. Oh nggih, sembah nuwun Pak Gilang wonten Karawang.
0: Karawang.
1: Nggih.
0: Lajeng
1: Mas, ah ini Mas Irwan Riyadi. teman kita sendiri dari Swarga Loka. Wonten ingkang manggen wonten ing tatah Taman Mini Sbanwur Mas Irwan. Nggih, waduh.
0: Anu, kapan rene ini?
1: Ha nggih. Niku anu nggih, wah nggih niku dipunhubungi malih Mas sumber saya ngian kok niku piyambakipun nggih.
0: Tokoh.
1: Cendekiawan budayawan kok nggih. Swarga Loka menika anu. Kalangan ugi sanggaripun Ibu Dewi kalian Mas anu Mas Suryandoro. Nggih. Dari Yogyakarta Pak Tupar nggih Sbanwun Pak Tupar. Pak Mukimin dari Surakarta nggih Sbanwun Pak Mukimin nggih. Dari Surakarta. Sedap menika Pak Orik dari Jember. Nah niko biasanipun anu Mas napa? Malam Sabtu, Pak Orik menika. Nggih, kuplak gitu. Alhamdulillah sami sampun mlebet wonten ing APC Jawa. Nggih, sebah nuwun. Pak Iskandar Cibino nggih, sebah nuwun Pak Iskandar. Wonten malih menika saking tlatah Gus Lalim menika wonten Ibu Sumarni. Terus dap menika wonten Mampang Prapatan wonten Mas Wahyudi. Terus wonten ing Ciputat menika Rempowa menika wonten Ibu Iyah, Pak Sunar. Pak Kupral Budi, nah, kalih Pak Coket.
0: Pak Coket.
1: Nggih. Wonten malih Mas Yanto. Nggih, oh Mas Yanto menika tasih anu. Tasih dinas wonten ing Padang. Oh nggih, mangkul Mas Yanto. Wonten malih menika stratah Boyolali, menika wonten Drajitan Sruni Musuk Boyolali menika wonten Mas Yahman Welut, Mas Widotomo, Mas Totok Guruh. Ibu Sri Lestari, nggih, sembah nuwun. Mas Joko Susanto, nggih. Ah menika kathah. Ingkang sakmenika tasih midhangetaken.
0: Nggih.
1: Ibu Hayati di Surakarta, nggih, sembah nuwun Ibu Hayati. Mas monggo gedhingipun dipun aturaken rumiyin mengkeh dipun wangsuli.
0: Sampun monggo tasih dipun nengga 08 setunggal kali. Setunggal-setunggal kali sekawan 08. Sinambi nengga malih. Emangke badhe katur prasukatan ingkang salajengipun. Para kadang badhe ngaturaken uling senggreng. Gending kethok kalih kerep minggah sekawan kalajengaken ladrang. Moncer larasipun slendro patenem saking studio kula ngaturaken sungdalu sugem midhantaken. Sumangga.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Siaran FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Lanjut kemawon.
1: Nggih. Menika anu nggih napa? Krempak kalun kula didha menika temenipun dipun jangkepi. Mangkyo darajating praja kawuryan wusunya ruri rurah mangkraheng ukara karana tanpa palupi ati larasulastuti sujana sarajana kelu kalulon kala tida didhem tandaning dumadi adang ing ratining karuban rubeda. Nah menika jangkepipun makaten namun dipun pendhet wau wonten bait wonten jiluru telu papat lima enam pitu lah pitu ini kok kalulun kalau tidur yang tersebahan bahasa ini mati mas ingkang mangkyo darah bating bojo menika keadaan kaluhuran negara terus kawurian kusunya ini terlihat sudah semakin samar rurah mangkeh ungkoro rusak kepimpinannya terus karena tanpa palupi karena tanpa teladan yang baik. Atila Rasulullah Suti meninggalkan aturan yang terpuji. Ya, terus Sarjono Sujono Kelu orang yang cerdik cendikiawan ikut terseret. Terus kalulun kalau tidak ikut tergulung zaman keraguan tidem tandanya seperti dari tanda-tanda kehidupan terus anu ada yang rat dini karuban rupito membuat seolah-olah dunia menika tenggelam ke dalam kerepotan. Nah menika riyen jangkanipun napa niku seratipun ingkang dipun yasa kalih Kanjeng Rangga Warsito menika meniko lah terus saat meniko tipun lajengaken maos SMS ikan sampun blembet lah nggih monggo tipun padha sirimin niko nggih. Oh nggih meniko saking Bintaro wonten Ibu Rini nggih Ibu Rini sebab nuwun
0: Ibu Rini Bintaro
1: nggih wonten malih nah panjenengan niku anggere jeneng Rini kok mesti deg-degan lho Mas niku wah
0: Rini lan tenan
1: niku jenengan niku
0: Pak Rini
1: wonten Meruya menika wonten Ibu Ponijem nggih sembah nuwun Ibu Ponijem.
0: Ponijem.
1: Nggih. Ibu Mutiara dari Semarang nggih sembah nuwun. Nah, Kalimantan menika Ibu Laras nggih Kalimantan sembah nuwun. Ibu Laras Kalimantan. Nah, menika dap. Ibu Yati di Sumur Batu nggih sembah nuwun Ibu Yati Sumur Batu. Ah. Engkang wonten teratah Kalimantan menika wonten Pak Daliman nggih sembah nuwun. Terus Bengkulu menika wonten Pak Sutarno Tarmuji. Wonten malih teratah Lampung menika wonten Pak Sukiman kalih Ibu Sutarsi.
0: Ibu Sutarsi.
1: Nggih, wonten Serpong Pak Indaryono di Serpong nggih sembah nuwun. Dap menika malih wonten Serang nggih Pak Bapak Sopian nggih. Oh, nggih. Pak Bambang Waluyo wonten Ciledug nggih. Sembah nuwun. Pak Cipto Murdoko Pandeglang Banten nggih. Wonten malih saking Lampung menika Ibu Elizar. Sembah nuwun Ibu Elizar Lampung. Sembah nuwun. Wonten Slipi Pak Hadi Susanto nggih. Sembah nuwun Pak Hadi Susanto. Terus malih menika Bapak Didin wonten Taman Kota, Mbah Nuwun Pak Didin, nggih. Wonten Jatinegara wonten Ibu Silvia, wonten Jatinegara Mbah Nuwun. Wah, dap. Wonten Bogor menika Bapak Herianto saking Bogor, Mbah Nuwun Pak Herianto. Wonten malih menika saking Cibinong Bunda Alfan, nggih. Saking Cibinong Bunda Alfan nggih. Dimas Ari di Jogja nggih sembah nuwun Dimas Ari. Wah, menika malih dari Jogja. Saking Depok menika wonten Ibu Desri, nggih sembah nuwun Bu Desri. Desri nggih. wonten Bekasi wonten menika wonten Mbah Pri Bekasi nggih
2: Mbah Pri
1: nggih nah menika saking Karawaci menika Ibu Elvina Karawaci nggih wonten Gunung Sindur menika Ibu Supriyati nggih Gunung Sindur sembah nuwun Ibu Siti wonten Bintaro malih nggih sembah nuwun Mbah Ibu Siti Mas wekdalipun sampun ngaksek sampun ngaksek monggo gendhipun dipun aturaken rumiyin nggih dipun waos malih menawi taksih wonten wekdalipun.
2: Oh nggih.
1: Monggo dipun
2: aturaken monggo taksih dipun tenggo 0802 kali. Sedunggal sedunggal kali sekawan sinambi nenggo badhe katur ungling ladrang pangkur macan ucul. Monggo.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Kendang atau kendang adalah instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon atau kebar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama Roni Gede, biasa disebut kendang kale. Kendang kale dimainkan pada lagu atau gending keling yang berkarakter halus seperti ketawang, gending ketok kale, dan ladrang iromo dadi. Bisa juga dimainkan cepat pada pembukaan lagu jenis lancaran ladrang irama tanggung. Untuk wayangan, ada satu lagi kendang yang khas yaitu kendang kosek.

dengan terdengar lagu ini pada frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari Kamis 13 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8/4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 14 Agustus 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Rukhain Mutlor LCME. Kita akan mengangkat tema jenis nafsu manusia. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan di jam 9.15 nanti Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Hauzan El Khair dan juga Renata Pradina Putri Wardana, pemenang Duta Genre Jakarta Jakarta Selatan 2026 ya. Bersama dengan Hauzan dan juga Renata, kita akan ngobrol nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, yang rencananya akan hadir langsung ke studio. Baik, di awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi tentunya. Ya, tapi sebelum itu kita dengarkan satu lagu pembuka kita pada pagi hari ini. Ada lagu dari Aris dengan Ku Bertobat, dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 11 sampai dengan 17 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Turkhain Lur LCMA, kita akan mengangkat tema jenis nafsu manusia. Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Turkhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
2: Alhamdulillah. Pak Ustaz, hari ini tema kita adalah jenis nafsu manusia nih Pak Ustaz. Definisi nafsu kalau dalam Islam sendiri ini seperti apa sih Pak Ustaz? Kalau yang ada di pikiran kita nih kan nafsu itu selalu berkaitan dengan konotasi yang negatif begitu ya, sesuatu yang kurang baik begitu. Nah, bagaimana kalau definisi nafsu sendiri dalam Islam dan kenapa kemudian Allah membekali nafsu itu kepada kita setiap manusia nih Pak Ustaz? Silahkan Ustaz Turkhain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya Bang Bok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang Bok yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan Allah dengan jasad, akal, hati dan nafsu. Nafsu bukan suatu yang sepenuhnya buruk, yang merupakan bagian dari potensi manusia. yang membuat manusia memiliki keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, untuk menikah, bekerja, memiliki harta, mempertahankan diri, meraih berbagai hidup. Artinya, masalah muncul ketika nafsu tidak lagi berada di bawah kendali akal dan petunjuk wahyu. Artinya, manusia itu pasti punya nafsu. Nah, ketika nafsu menjadi penguasa, manusia dapat mengetahui bahwa sesuatu itu salah, tetapi tetap melakukannya. Mengetahui bahwa sesuatu itu haram, tetapi tetap mengejarnya. Bahkan mengetahui bahwa sesuatu akan merusaknya, tapi sulit meninggalkannya. Karena itulah Islam tidak mengajarkan membunuh nafsu, tetapi mendidik, mengendalikan, membersihkan, dan mengarahkannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, lalu dia mengilhamkannya ke jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini memberikan prinsip besar pendidikan jiwa. Nafsu mempunyai kemungkinan menuju fujur atau mempun takwa. Tugas manusia adalah tazkiyatun nafas, membersihkan dan mendidiknya. Amboi dimulakan Allah. Apa yang dimaksud dengan nafsu dalam Al-Quran punya beberapa makna. Kadang berarti diri manusia, kadang berarti jiwa atau pribadi, dan dalam pembahasan akhlak sering digunakan untuk menunjukkan kecenderungan dalam diri manusia yang berkaitan dengan syahwat, amarah, ego, dan keinginan. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa istilah nafas memiliki dua pengertian penting. Pertama, nafas dapat menunjuk kepada kumpulan kekuatan amarah dan syahwat dalam diri manusia. Oleh karena itu, Imam Ghazali menjelaskan annahu yutlaqu wa yuratu bihil ma'na al-jami' li quwwatil khathab wa syahwat fil insan. Nafas, nafsu digunakan untuk menunjukkan makna yang menghimpun kekuatan amarah dan syahwat dalam diri manusia. Yang kedua, nafas dapat bermakna hakikat diri manusia, yaitu jiwa atau substansi rohaninya. Jiwa itulah yang dapat berubah keadaannya. Terkadang dikuasai syahwat, terkadang mencela dirinya sendiri, dan terkadang mencapai ketentraman bersama Allah. Dengan demikian, yang harus dipedangi bukan keberadaan nafsu sendiri, melainkan dominasi hawa nafsu yang melampaui batas. Maka, ada tiga keadaan nafsu yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran setidaknya ada tiga jenis nafsu. Yang pertama ada nafsul ammarah bisu. Yang kedua nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Ketiganya bukan berarti manusia memiliki tiga jiwa yang berbeda. Yang dimaksud adalah keadaan dan tingkatan spiritual satu jiwa yang sama. Misalnya yang pertama nafsul ammarah bisu, nafsu yang mendorong kepada kejahatan. Allah berfirman dalam surat Yusuf disebutkan, wa maubari'un nafsun innan nafsa la'amaratun bisu illa marahima rabbi. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu benar-benar selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, ammarah merupakan bentuk mubalaghah yang menunjukkan kecenderungan kuat dan berulang. Artinya apabila tidak dididik, nafsu mempunyai kecenderungan terus-menerus mengajak manusia menuju kepuasan sesaat. Nah, ciri-ciri nafsul amarah, ya, sulit menahan syahwat, mudah marah, ingin menang sendiri, sulit menerima nasihat, merasa paling benar dan sebagainya. Problem terbesar nafsu amarah bukan sekedar manusia melakukan dosa, melainkan ketika dosa mulai dibenarkan oleh akal agar sesuai dengan keinginan dirinya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai tuhannya? Artinya bahaya terbesar bukan punya keinginan, tapi ketika keinginan menjadi standar menentukan benar dan salah. Yang kedua, nafsu syahwat dan nafsu amarah menurut

0: Nafsu lawamah merupakan keadaan jiwa yang sudah mempunyai kesadaran moral. Ia masih melakukan kesalahan, tapi setelah melakukan kesalahan, hatinya berkata, mengapa saya melakukan itu? Ketika meninggalkan sholat, kenapa saya lalai? Nah, artinya dia sadar dan bisa memperbaiki. Itu lawamah. Artinya jadi lawamah adalah masih terjadi tarik-menarik antara iman dan sawat tadi itu. Nah, oleh karenanya, ini harus diatur agar dia bisa berubah menjadi baik. Yang ketiga, dan nafsul mutmainnah, ini merupakan keadaan jiwa yang tinggi. Allah berfirman, ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mutmainnah berarti jiwa yang telah menemukan ketenangan bersama Allah. Bukan berarti tidak mempunyai masalah. Bukan berarti tidak pernah sedih. Bukan berarti tidak pernah menghadapi ujian. Tapi di tengah ujian hatinya mempunyai tempat kembali. Yaitu Allah. Jadi nafsul mutmainnah itu tenang karena mengingat Allah. Ya, tidak mudah diperbudak dunia. Yang punya harta, tapi harta tidak memiliki hatinya. Yang mempunyai jabatan, tapi jabatan tidak menjadi harga dirinya. Yang peroleh pujian, tapi tidak mabuk pujian. Yang menerima kritik, tapi tidak hancur karenanya. Karena dia menerima takdir Allah. Bukan pasif, bukan menyerah tanpa usaha. Tapi setelah melakukan ikhtiar maksimal, dia mampu mengatakan, Raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Jadi, nafsu itu tergantung bagaimana cara kita mengendalikannya. Karena intinya nafsu adalah bagian dari diri manusia yang harus ada. Oleh karenanya, ini yang harus dijaga agar kemudian apapun kondisinya, maka kita harus bisa mengendalikannya. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Urkhain. Ya, Bang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya Pak Ustadz, kalau ada nafsu lawamah dan juga nafsu mutmainnah, ini kan dua hal yang nggak bisa kita hilangkan, karena ini bisa dibilang ini juga sudah fitrahnya kita ya Pak Ustadz. Nah, tapi bagaimana kemudian, katakanlah kita berada di kondisi yang tidak mendukung untuk kita memelihara nafsu mutmainnah kita nih Pak Ustadz. Ya, mungkin di sekitaran kita banyak orang yang maksiat, nggak ada teman-teman kita yang mengajak kita pada kebaikan, tapi kita punya keinginan untuk meningkatkan ketenangan jiwa kita nih Pak Ustadz. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz jika kita tidak memungkinkan untuk keluar dari lingkungan yang tidak mendukung hal tersebut Pak Ustadz?
0: Iya, Abang Bo yang dimuliakan Allah, ya tentunya yang paling tentu kita punya harapan, punya tujuan ya, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang tadinya memang menjadi fitrah manusia, memang harus ada pada diri manusia karena berhubungan dengan keinginan dan sebagainya. Tapi kita harus juga mengendalikan. Ketika orang mampu mengendalikan, itu kita sudah masuk dalam kondisi nafsu yang mutmainnah. Nah, masalahnya adalah agar nafsu tetap berada dalam keadaan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ia tidak cukup hanya ditahan, tapi harus dididik, harus dibersihkan, diarahkan, dan terus diawasi. Maka dalam bahasa agama, menurut Al-Ghazali disebut dengan mujahadah, mujahadun nafas, atau riyadhah, melatih jiwa agar tunduk kepada Allah, bukan kepada syahwat dan amarahnya. Maka tadi ayat yang saya bacakan tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, bagaimana menjaga nafsu agar tetap menuju mutmainnah? Pertama, tentu perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketenangan nafsul mutmainnah bukan terutama karena masalah hidup telah selesai, tapi karena hati menemukan tempat bersandarnya. Itu yang paling penting. Karena itu seorang bisa sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit. Tapi jiwanya tetap tenang. Mutmainnah bukan hidup tanpa masalah. Melainkan hati yang tidak kehilangan Allah ketika

0: Ya, mengenai masalah. Nah, yang kedua, lakukan muhasabah tentunya setiap hari. Ya. Karena tanpa muhasabah, tanpa introspeksi, manusia tidak bisa mengukur mana yang kemarin buruk kita perbaiki dan sebagainya. Yang ketiga, jangan menuruti semua yang diinginkan nafsu. Nafsu menjadi kuat ketika setiap keinginannya selalu dipenuhi. Nah, ini gejala yang kemudian harus dibuang. Karena itu puasa itu kadang menjadi tameng untuk mengendalikan semuanya. Ya, karena kita manusia itu kan ingin memuntahkan semua keinginan, ya, entah untuk belanja, entah itu makanan dan lain sebagainya. Nah, yang paling baik tentu adalah kita mengendalikannya. Wa amman man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang bisa menahan diri, maka tentu ada pahala yang ditinggalkan oleh Allah, yaitu surga. Jadi Islam tidak mengatakan membunuh nafsu, tapi nahan nafsa anil hawa, mengendalikan jiwa dari mengikuti hawanya itu. Begitu.
1: Baik. Iya Pak Ustadz, tentu ada mungkin rasa penyesalan bagi orang-orang yang hidupnya terkendali dengan nafsu-nafsu amarah, nafsu lawamah gitu ya Pak Ustadz. Apakah misalnya dengan sholat taubat saja cukup gitu ya? Ataupun misalnya kalaupun sudah sholat taubat, bagaimana kita bisa tahu bahwa kemudian taubatan kita itu diterima dan Allah mengarahkan kita kepada jalan yang baik gitu? Apakah cukup dengan sekali sholat taubat, abis itu sudah ya menjalankan kehidupan seperti hari-hari biasanya? Atau seperti apa sih Pak Ustadz untuk kita bisa tahu bahwa taubat kita itu diterima, kemudian nafsu lawamah kita sudah mulai ditekan gitu ya, amarah kita juga sudah bisa dikendalikan, dan kita meningkatkan ketenangan jiwa kita Pak Ustadz? Seperti apa Pak Ustadz?
0: Iya, pada prinsipnya setiap tahapan perubahan manusia itu kan tidak sekaligus. Karena tidak sekaligus, maka itulah proses bagaimana seorang itu menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah. Ini tidak, sebetulnya kan itu kan kehidupan itu kan proses, tidak langsung jadi. Nah, contoh tadi, ya sholat sangat kuat perannya dalam mengendalikan nafsul amarah tadi itu dan mendidik nafsul lawamah. Tapi ada catatan penting, bukan sekedar melakukan gerakan sholat, melakukan sholat yang hidup dengan khusyuk, kesadaran, dan pengaruh setelah salam tadi itu. Artinya kunci taubat itu sebetulnya tidak mengulangi kesalahan. Itu yang paling penting. Nah, diterima atau tidaknya tergantung perubahan kita sebetulnya. Jadi itu ukurannya. Kalau kita bilang taubat, kita bilang tidak akan mengulangi lagi, itu ukurannya adalah kita tidak mengulang kembali kepada kesalahannya. Itu baru diterima tobatnya. Dalam artian disadarkan, diberi petunjuk, dia tidak melakukan kesalahan. Itu tobat yang paling penting. Nah, tergantung kita mengukur dirinya sendiri. Makanya ketika sholat menjadi salah satu alat untuk tidak melakukan kesalahan, ya kita harus sadar bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat menghadapi nafsul amarah. Nafsul amarah adalah keadaan jiwa yang cenderung mendorong manusia mengikuti keburukan dan kesahwat. Nah, ketika kemudian itu bisa kita kikis dengan tidak melakukan kembali kesalahan, itu artinya kita sudah ditunjukkan. Salah satu media yang bisa menunjukkan itu adalah kita sholat misalnya. Nah, ketika nafsu mengatakan aku ikuti keinginanmu, sholat mengajarkan ikuti perintah Allah. Nah, nafsu ingin tidur misalnya, tapi subuh memanggil. Nafsu ingin terus bekerja, tapi zuhur memanggil. Nafsu ingin melampiaskan kemarahan, tapi kita berdiri menghadap Allah. Karena itu sholat lima waktu sebenarnya adalah latihan pengendalian diri lima kali sehari. Sholat mendidik nafsu lawamah. Nafsu lawamah kan adalah jiwa yang masih bisa tergelincir, tapi kesadaran moralnya hidup sehingga ia mencela dirinya. Artinya dia tahu salah, tapi dia juga memperbaikinya. Wala uksimu binafsi lawamah. Misalnya seorang marah, ya setelah subuh menjelang zuhur ya berwudu. Dia artinya dia sadar, oh ternyata tadi salah, kita akan memperbaiki lagi. Nah itu artinya masih masih ada proses untuk membuat kebaikan. Nah intinya adalah sholat tentu mengendalikan amarah. Ketika marah, aku mengatakan balas sekarang. Sedangkan jiwa yang terdidik mengatakan saya sedang marah, jangan mengambil keputusan. Nah oleh karena itu Allah berfirman, wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi orang yang menahan amarah, Islam tidak mengatakan bahwa orang bertakwa tidak pernah marah. Marah adalah potensi manusia. Yang diperintahkan adalah menguasainya. Artinya jangan sampai kebablasan begitu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, dari apa yang kita diskusikan pagi hari ini Pak Ustadz, mungkin ada juga orang-orang yang sampai dengan detik ini masih berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan hal-hal yang buruk di dalam dirinya, kemudian menumbuhkan hal-hal baik ya, supaya tentunya mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ustadz sebagai bekal kita nih Pak Ustadz, menjaga nafsu-nafsu baik kita itu tetap terpelihara dan menekan nafsu-nafsu yang buruk supaya tidak menjerumuskan kita kepada keburukan juga Pak Ustadz. Silakan Ustadz Rukain.
0: Ya Abang Bo yang dimulakan Allah, tentu berbicara nafsu, baik nafsu yang ada dari nafsu amarah, lawamah maupun mutmainah, tentu artinya bahwa nafsu bukan untuk dibunuh, bukan dihilangkan, karena itu menjadi fitrah manusia. Tetapi untuk dididik dan dikendalikan, itu yang paling penting. Manusia tetap mempunyai keinginan. Harus punya keinginan, karena manusia diciptakan beda dengan binatang. Dia punya emosi, punya ambisi, punya kemarahan. Yang membedakan adalah siapa yang memimpin. Iman kita atau nafsu kita. Nah, maka tugas terbesar manusia adalah tazkiyatun nafs, membersihkan dan mendidik jiwa. Nafsul amarah berkata, lakukan apa yang kamu inginkan. Nafsul lawamah berkata, kamu salah, perbaikilah. Sedangkan nafsul mutmainah berkata, apapun yang terjadi, aku ingin tetap bersama Allah dan berada dalam keridoannya. Itu urutannya seperti itu. Puncaknya adalah panggilan Allah. Ya tadi, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu ke dalam keadaan ridho dan ridhoi. Jadi itu menjadi siklus kebaikan yang harus dijalankan. Lalu bagaimana cara terbaik menjaganya? Yang paling penting adalah istiqomah. Bukan merasa sudah sampai pada tingkat mutmainah. Kondisi hati dapat berubah. Hari ini kita sabar, besok mungkin mudah marah. Hari ini ikhlas, besok itu muncul kembali. Karena itu penjagaan jiwa berlangsung sepanjang hidup. Ada 7 penjagaan setidaknya. Ya kita jaga sholatnya, jaga zikirnya, jaga pintu masuk hatinya. Ya jaga emosi kita, muhasabah, segera bertaubat, jaga lingkungan dan sahabat kita. Artinya sebagai pesan penutup, jangan merasa gagal hanya karena masih memiliki amarah, memiliki keinginan, kesedihan atau kegelisahan. Tapi kita harus menjaga, ya kalau kita marah kembali kepada, ingat kepada Allah, kita kecewa kembali kepada Allah, kita keinginan tidak tercapai kembali kepada Allah, kita berdosa kembali kepada Allah, dan lain sebagainya. Artinya jangan sampai kemudian kita meninggalkan semua proses yang kita jalankan. Ujungnya adalah kita harus mencari ridho Allah SWT. Begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Nurkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum
0: amin,
1: warahmatullahi
0: amin.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 114 dan 115.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
1: Iya deh.

Pembangunan LRT Jakarta lintas Velodrome Manggarai memasuki tahap akhir. Hingga minggu keempat Juli 2026, progres pembangunan jalur sepanjang 6,4 km tersebut sudah mencapai hampir 98% dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Agustus mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pengoperasian lintas tersebut akan memperluas konektivitas transportasi publik, terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari Jakarta Utara, Jakarta Timur hingga Jakarta Selatan. Pramono menyebut pekerjaan yang tersisa berada pada sistem persinyalan dan sejumlah fasilitas pendukung seperti sebelum layanan bisa dioperasikan. Lintas Velodrome Manggarai adalah bagian dari jalur LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai sepanjang 12,2 km yang dibangun dengan investasi 12,1 triliun dan memiliki 11 titik pemberhentian. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok, pemuda desa Tempel Kulon, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, membuat ornamen Garuda Raksasa untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengurus Karang Taruna Desa Tempel Kulon, Panji Asmara Bangun, mengatakan ornamen tersebut dibuat secara gotong royong sejak Juni 2026 dengan memanfaatkan bahan sederhana seperti triplex dan lampu LED. Ornamen Garuda dipasang di gerbang desa dan menjadi daya tarik warga untuk berfoto terutama pada malam hari. Kreativitas tersebut mendapat dukungan pemerintah Desa Tempel Kulon sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat gotong royong dan kreativitas pemuda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: lagi.
1: Selamat pagi, Otopo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari lantai 6 gedung RRI Jakarta Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari. Hari apa sih nih? Jumat ya. Hari Jumat, bener ya. Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat tentunya. Dan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus bertepatan juga dengan Hari Pramuka Nasional. Nah, pantesan aja dari kemarin tuh bini ayah nih ya udah wanti-wanti. Abi, itu nanti baju seragam pramukanya Abang jangan lupa dicuci gitu ya kan. Emang bukan ayah yang nyuci sih, ke laundry ya kan. Jangan lupa di laundryin. Yeah, gitu kan. Akhirnya karena ayah banyak banget kerjaan kemarin enggak sempat nganterin ke laundry, tapi akhirnya kebagian ngambil. Jadi bini ayah pagi-pagi nganterin ke laundry. Nah, sorenya abis maghrib ayah yang ke laundry ngambil cucian gitu tuh, yang ngelipet-ngelipetin dah. Ya abis itu udah yaudah diceritain dia sama mamanya tuh ya kan. Hari ini dia katanya ikut upacara peringatan Hari Pramuka Nasional. Makanya bagi baju pramuka tuh kan biasanya hari Rebo kalau yang gak salah ya. Anak SD tuh hari, tiap hari Rebo pakai baju pramuka. Tapi karena hari ini adalah Hari Pramuka, makanya juga pakai baju pramuka hari ini karena ada upacara peringatan Hari Pramuka Nasional. Wah, ngomongin Hari Pramuka tuh ayah jadi inget zaman SD tuh ayah ikut pramuka Bang Bo. Ada latihan pramukanya tiap hari Sabtu ya. Karena berhubung waktu itu hari Sabtu barengan ame film Pampir Cina di RCTI atau pagi. Ingat waktu sampai sekarang. Jam 10 kalau enggak salah tuh film ya. Jam 10 sampai jam 12. Tuh, ayo ingat. Ada film Pampir Cina di RCTI kalau jam 10 pagi hari Sabtu. Cuman lantaran ada jadwal latihan pramuka, ayo sering bolos jadinya. Karena apa? Kalau ayo latihan pramuka, ayo jadi enggak nonton film Pampir ini. Ingat enggak sih Abang Po? Film Pampir yang kalau apa? Yang pampirnya ditempelin kertas kuning tuh, mantra-mantra apa sih namanya? Ayo kagak ngerti dah. Ini kertas kuningnya isinya tulisan Cina tuh ya, mantra-mantra gitu ya. Ntar dia bisa diem tuh pampirnya gak bergerak. Kalau tuh kertas jatuh, copot, ntar bergerak lagi tuh pampirnya ya kan. Wah tuh, itu lucu banget tuh filmnya. Cuma gara-gara itu jadinya ayah kagak latihan pramuka, bolos mulu. Aduh, teman ayah pangkatnya udah tinggi gitu ya. Apa sih, abis penggalang tuh apa sih, pandega ya gitu ya. Yang itulah ayah masih penggalang aja gak naik-naik gitu. Karena gak ikut ini ya, gak ikut apa yang namanya kayak semacam ujian kenaikan tingkat gitulah. Wah, udah kayak orang oleh ini ya, oleh kayak orang pencak silat ya. Ya gitu deh Bang Po. Tapi sedikit banyak dari apa yang dipelajarin di pramuka sih masih ada beberapa hal yang nempel sih di kepala gitu. Termasuk salah satunya soal kedisiplinan. Ya, kedisiplinan di tempat umum, kedisiplinan di jalan, ya atau kedisiplinan terhadap diri sendiri itu tuh. Makanya sampai sekarang tuh ayah, ya salah satu yang ayah pelajari dari pramuka adalah soal kedisiplinan ya. Termasuk salah satunya soal disiplin waktu. Jadi kalau sampai sekarang nih sampai gede, entah itu janjian sama orang atau punya acara, ayah itu lebih baik ayah yang datang lebih awal dan nungguin daripada ayah yang ditungguin. Kayak ditungguin tuh rasanya gak enak gitu. Kalau misalnya kita datang, orang-orang udah pada ngumpul, udah pada nungguin, terus ayah baru datang, itu rasanya gak enak banget. Itu gak nyaman aja buat ayah. Mendingan ayah datang lebih awal, gak apa-apa deh saya yang nungguin, tapi kita bisa santai, bisa apa ya, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan tempat kita beraktivitas gitu ya. Entah misalnya ayah ngisi acara, MC gitu, atau diundang jadi tamu, pembicara dan sebagainya. Mendingan ayah yang datang lebih awal supaya bisa beradaptasi dan say hi gitu sama orang-orang sekitar. Nah itu soal kedisiplinan yang ayah pelajarin juga dari pramuka. Nah di pramuka juga kan kalau misalnya tiap momen apa tuh lebaran tuh biasanya ya, atau di musim-musim liburan itu kita sering tuh ngelihat anak-anak pramuka di jalan ya, yang ngebantu polisi lalu lintas untuk bukan mengatur lalu lintas sih, tapi lebih ke ya pokoknya membantu polisi lah gitu ya, untuk aktivitas di jalan. Misalnya ada orang yang mau menyeberang, anak-anak pramuka yang bantu nyeberang gitu ya kan. Ada orang yang kesulitan di jalan, misalnya ada kendaraannya kena kendala masalah atau apa gitu, anak pramuka juga membantu gitu ya, berbagai hal lah ngebantunya ya, segala macam. Nah hal-hal kayak gini yang kita juga pelajarin di pramuka, bahwa kita mengasah kepekaan sosial kita untuk bisa bermanfaat di kehidupan masyarakat ya.
Meskipun kalau waktu di Pramuka kan kayaknya kelihatannya kegiatannya cuman bikin apa tuh tali temali gitu ya kan, berkemah apa persami ya, perkemahan Sabtu Minggu gitu. Nah, macam-macam tuh kegiatannya. Ada persami, ada kemah dan lain sebagainya. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Kita pengen tahu juga ya Abang Po ya. Ya di momentum hari Pramuka Nasional hari ini tanggal 14 Agustus Abang Po, kalau dulu kan Pramuka tuh identik sama kegiatan berkemah, tali temali dan juga belajar mandiri, belajar disiplin juga yang kayak tadi Ayah bilang. Menurut Abang Po, semangat Pramuka yang dulu tuh masih kepake gak sih di kehidupan kita sekarang? Kalau tadi Ayah kan udah cerita tuh ya, ternyata emang ada hal-hal yang masih kepake gitu di kehidupan sehari-hari. Ya walaupun sebenarnya kita gak sadarin itu ternyata pernah dipelajarin waktu di Pramuka. Nah kalau Abang Po sendiri gimana nih? Nilai apa yang paling terasa sampai hari ini dari kegiatan Pramuka yang mungkin Abang Po pernah ikutin ya? Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Ayah ajak Abang Po buat berbagi cerita nih soal kegiatan Pramuka. Menurut Abang Po, semangat Pramuka yang dulu nih, yang pernah Abang Po pelajarin dulu tuh, masih kepake gak sekarang nih di kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan sekarang nih Abang Po? Dan nilai apa yang paling terasa sampai hari ini Abang Po dari kegiatan Pramuka? Langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aduh, gimana sih lu?
1: Salam mulu lu, gua pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Salam lu. Apalin dong lagunya?
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung kita buka line teleponnya di 0213504510 atau di 0812112498 lewat WhatsApp Abang Po yang mau ikut ngobrol pagi hari ini ngomongin soal pramuka nih. 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Hari Pramuka Nasional, Abang Po yang dulu waktu sekolah pernah ikut pramuka. Ya, masih inget enggak sih ilmu-ilmu yang dipelajarin dulu waktu di pramuka dan menurut Abang Po masih kepake enggak di kehidupan sekarang ini? Nilai apa yang paling terasa sampai sekarang ini nih Abang Po? Langsung aja ya ke WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510 ditemenin sama Bang Arif pagi hari ini nih. Udah ada Uni Linda di Kedoyah yang tersambung di line telepon. Selamat pagi, kabar Jakarta? Waalaikumsalam, Uni Linda. Suaranya hilang-hilangan nih Uni Linda nih. Waalaikumsalam, ye. Hey. Gimana kabarnya Uni?
2: Hah? Kabarnya lagi ayam.
1: Adem ayam, asik. Iya. Uni dulu waktu sekolah ikut pramuka enggak Uni?
2: Apa Bang Arif?
1: Waktu sekolah ikut pramuka enggak?
2: Ikut lah.
1: Iya, masih inget gak dulu belajar apa aja waktu pramuka?
2: Masih sih, masih inget dulu ya.
1: Apa coba?
2: Atau aku berkemah tuh dulu tuh kan, ya kan, berkemah. Di berkemah tengah malam aku ditakutin sama kakak pembina.
1: Iya.
2: Ditakut-takutin jadi setan gitu. Tapi sekarang masih terbayang.
1: Oh, acara julid malam. Ditakut-takutin. Terus?
2: Kena kakaknya tuh. Terus aku kena hukuman juga.
1: Kena hukuman?
2: Kenapa kamu gak tidur? Kenapa kamu gak tidur malam-malam? Nanti ada setan, katanya gitu. Ya udah, aku gak bisa tidur jadinya.
1: Tidurnya di dalam kemah?

0: Gara-gara itu jadinya takut ya. Ya, Uni.
1: Ini dia berkemah.
0: Tapi kalau dari yang Uni pelajarin dulu, apa yang ilmunya masih kepake sampai sekarang nih di pramuka?
1: Ya gue sih masih inget catur loh.
0: Suaranya putus-putus Uni.
1: Di pramuka itu, Bang Arif.
0: Suaranya putus-putus, nggak kedengeran jelas.
1: Iya tadi jelas Bang Arif.
0: Iya suaranya Uni yang putus-putus. Halo, ya Allah. Suaranya Uni putus-putus, nggak kedengeran jelas. Ah, ntar telepon lagi deh ya. Nggak enak kita ngobrol suaranya putus-putus gitu nih. Abang Po, kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812 1124928. Ngomongin soal pramuka Bang Po ya, kalau pramuka dulu tuh identik sama berkemah, tali temali, dan juga belajar mandiri. Nah menurut Abang Po, semangat pramuka yang dulu tuh masih kepake gak sih di kehidupan kita sekarang? Dan nilai apa yang paling terasa sampai hari ini ya Bang Po ya? Langsung aja ke WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Uni, Linda kalau mau cerita, mau lanjutin ceritanya telepon lagi boleh ya, tapi cari sinyalnya yang bagus dulu nih. Dia tadi keputus-putus suaranya, jadi kita nggak dengar jelas nih. Uni ceritanya gimana nih? Tapi cuman tadi sampai cerita dia bilang pernah ikutan kemah di sekolah katanya gitu, terus ditakut-takutin hantu katanya sama kakak kelasnya. Hari ini masih ada aja ya. Kalau zaman dulu sih mungkin kayak gitu. Apa ya tujuannya apa sih gitu? Nakut-takutin orang pakai hantu gitu. Apa tujuannya? Ya gitu deh Abang Po ya. Langsung dah diceritain ke WhatsApp 0812 1124928 ya. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Tadi udah ikut menyapa juga ya lewat WhatsApp Ibu Agung. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Agung ya. Ada Bang Mas Haris Prasetya di Jogja. Uni Linda balik lagi nih. Unda, Uni.
1: Halo.
0: Iya Uni, nah suaranya udah mendingan nih. Tadi pertanyaan saya tadi tuh, apa yang dipelajarin dulu waktu pramuka yang sampai sekarang menurut Uni ilmunya masih kepake gitu, masih bermanfaat sampai sekarang?
1: Oh masih ya,
0: apa ya?
1: Masih pakai tuh, jaga disiplin itu ya.
0: Disiplin, ha.
1: Di rumah. Terus kerapiannya tuh, Ten.
0: Kerapian, oke.
1: Terus jadi sampai sekarang masih pakai untuk anak tuh.
0: Apa yang diajarin ke anak?
1: Terutama kalau perempuan jangan lupa pakai topi sama dasi, jangan sampai ketinggalan.
0: Oh iya, makanya itu tadi ya, kerapihan sama disiplin tadi ya.
1: Iya.
0: Pakai topi dasi itu, segala macam itu ya.
1: Nah pokoknya komplit deh kalau hari pramuka itu.
0: Oh gitu.
1: Gak usah ketinggalan deh gitu. Itu yang aku ingat sampai sekarang tuh Bang Ari.
0: Oke lah kalau gitu, berarti Uni termasuk yang aktif pramuka juga dulu waktu sekolah ya?
1: Masih, tapi okay. Kalau SMA udah enggak.
0: Oh cuma SMA, SMP aja berarti ya, pas SMP ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: SMA jarang ikutan. Udah capek Bang Arif ikutan pramuka.
0: Udah capek belajar gitu ya. Dulu kata emang dulu waktu SMA ekskulnya apa pas SMA?
1: Ekskul.
0: Apa?
1: Ekskul.
0: Iya, ekskulnya apa kalau waktu SMA?
1: Nggak ada.
0: Oh nggak ada.
1: Aku cuma SMP doang.
0: Oh gitu. Ya udah pokoknya sekolah-sekolah doang kalau SMA mah ya.
1: Iya, soalnya kan mama lagi sakit Bapak, jadi
0: iya,
1: gak ikut
0: SD. Iya, jadi ya, waktunya
1: kan aku doang.
0: Waktunya dimanfaatin buat ngejaga orang tua gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh Uni, terima kasih ya Uni. Sehat selalu ya Uni.
1: Iya. Salam semuanya
0: Bapak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po nanti kita balik lagi ya di WhatsApp 0812 1124928. Jangan kemana-mana, Abang Po masih di Kabar Jakarta yang mau bagi cerita pengalamannya Abang Po waktu ikut pramuka dulu zaman sekolah. Apa yang masih terasa manfaatnya sampai sekarang? Ditunggu komentarnya. WhatsApp 0812 1124928.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi, biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini di 92,8 FM atau juga lewat streaming di rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Selamat pagi buat Cak Afif Mukminin yang ada di Sumenep Madura yang dari tadi nelponin aja. Kalau mau telepon sekarang nih, kita buka line teleponnya 0213504510 atau ke WhatsApp 0812112498. Iya. Buat Abang Po yang mau ikutan cerita juga kita tungguin. Nah, udah ada lagi yang masuk nih. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Kabar Jakarta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih lewat jalur VIP nih Kong Dani. Enggak ada jalur VIP Abang Po ya, bohong ya. Ntar dikiranya beneran ada lagi. Enggak, bercanda doang.
2: Bohong
1: aja. Ntar dikira bener ya lagi. Oh, pantesan yang masuk dia mulu gitu. Enggak ada bohong.
2: Yang jelas pesawatnya udah baru gitu. Iya. Pesawatnya enggak baru tapi baru dapat.
1: Alhamdulillah.
2: Gitu.
1: Dari kemarin juga banyak pesawat lewat depan di atasnya RRI banyak banget emang dari kemarin.
2: Mau 17-an. Iya.
1: Saking seringnya nih hampir tiap hari kita sampai apal jam berapa mereka istirahat. Oh. Sampai jam berapa nih pesawatnya lewat gitu.
2: Iya, latihan ya, terus. Gitu. Ya namanya punya mainan baru.
1: Iya makanya gitu. Iya kan?
2: Ya Allah.
1: Sehat ya Kong?
2: Bang Arif, alhamdulillah Bang Arif. Alhamdulillah. Lemes-lemes sedikit biasa.
1: Ya, namanya juga orang. Gitu.
2: Iya gitu.
1: Kong
2: gimana Daniel? Bang Arif?
1: Kan pernah sekolah dulu ya?
2: Pernah sekolah lupa lagi. Pernah sekolah enggak? Sekolahnya di mana?
1: Iya kan minimal pernah sekolah gitu ya kan.
2: Iya benar.
1: Mau di mana? Kita juga gak tahu sekolahnya mana. Kan nggak mungkin kalau misalnya nggak sekolah bisa jadi pegawai BUMN mah nggak mungkin. Sekolah kecuali ibarat kata nih sedalam-dalamnya orang dalam tetap aja butuh sekolah kalau mau masuk gitu ya.
2: Iya perlu ijazah.
1: Iya makanya jangan nembak ijazahnya. Kalau ijazah nembak tuh tengahnya bolong.
2: Bolong. Kena mimis 5,5 kalau rapat setengah.
1: Makanya orang ijazahnya ditembak. Aduh. Kong, hari Pramuka Nasional hari ini nih Kong.
2: Iya bener.
1: Hari Pramuka Nasional yang ke-65 kalau saya nggak salah tuh. Hari Pramuka sama engkong aja banyakan engkong.
2: Makanya engkong mah nggak tahu Pramuka.
1: Taunya dulu mah kepanduan ya.
2: Kepanduan, topinya lebar, bulat. Tengahnya kayak kue itu.
1: Iya makanya kayak kue cucur.
2: Kayak kue cucur. Warnanya juga coklat.
1: Iya lagi.
2: Aduh. Kiri kanannya bolong-bolong ada itu ya. Yang kayak apa mata itu. Iya, mata itik.
1: Benar. Ya Allah. 65 tahun berarti justru nih pembina pramukanya yang mestinya salim sama Kong Dani kalau ketemu. Iya benar.
2: Saya masih ingat itu dulu ketua pramuka tuh Pak, mantan gubernur Jawa Barat. Bapak Masyudi ya.
1: Oh
2: itu.
1: Iya benar.
2: Iya mayor jenderal kalau enggak salah itu ketua letnan jenderal pensiunnya itu.
1: Iya.
2: Ketua Kuarnas. Nah, berapa lama itu jadi ketua Kuarnas? Pak Masyudi almarhum
1: ini. Iya, pramuka aja ini tahun ini itu baru yang tahun yang ke-65. 65 tahun pramuka. Berarti selisih berapa tahun sama Kong Dani?
2: Engkong 78 bulan depan.
1: Tuh, bulan depan udah 78.
2: Selisihnya 13 tahun bareng kali.
1: Iya, makanya berarti kan zaman Kong sekolah dulu namanya masih kepanduan kan.
2: Pandu, ya pandu betul.
1: Iya kan.
2: Tongkatnya bukan dari kayu, dari bambu.
1: Oh, iya benar. Kalau zaman sekarang mah dari kayu.
2: Dari kayu.
1: Oh, dulu masih coklat. Bambu. Ayah masih bambu. Ngalamin waktu SD, waktu ayah SD itu masih ngalamin tongkatnya tongkat bambu tuh masih ngalamin.
2: Iya.
1: Susah nyarinya soal bambu seukuran kecil begitu kan susah nyarinya.
2: Iya. Betul.
1: Iya, rata-rata bambunya bambu-bambu gede yang buat reng biasanya kalau zaman dulu kan rumahnya pakai rengnya kan pakai bambu.
2: Iya, gitu. Reng bambu direndam dulu di kolam.
1: Iya, biar awet. Apa yang masih membekas dari kegiatan kepanduan zaman Kong Dani sekolah dulu, Kong?
2: Yang jelas membuat kita belajar disiplin, yaitu disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan, aturan di rumah, aturan di sekolah gitu-gitu. Kemudian kita berpikir anu ya, melatih berpikir cerdas gitu.
1: Oke,
2: berpikir misalnya kalau ada kali 4 meter, terus kira-kira ngitungnya bagaimana lebarnya itu, kita pakai misalnya pakai benang atau pakai apa, terus diukur gitu, oh benar ini kira-kira sekian meter, itu nggak jauh lah.
1: Yeah.
2: Betulnya cara perhitungan begitu gitu. Terus kalau kita jalan misalnya di kebun-kebun gitu, kasih tanda bahwa kita jalannya lewat sini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Iya,
2: ya, kayak gitu, kasih tanda di bambu, diapain, dicoretin pakai kapur atau apa gitu.
1: Betul.
2: Ada bikin tanda aja gitulah.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi banyak hal-hal yang positif sebetulnya. Jadi melatih kita itu sebetulnya punya apa ya? Percaya diri gitu Bang Arif, kalau menurut saya gitu. Jadi kita tahu bahwa kita punya kemampuan seperti apa, kemudian kita selalu pakai aturan apapun gitu.
1: Okay.
2: Itu yang jelas begitu. Terus itu membekas sampai saya udah dinas di Cengkareng ya. Mm-hmm. Kalau ada rapat AMDAL itu, karena saya anggota AMDAL, pasti saya ketemu sama Pak Sekjen. Mm-hmm. Sekjen Depub. Mm-hmm. Di lantai berapa tuh di ya deretannya RRI.
1: Oh, iya,
2: sebulan
1: iya.
2: Sekali gitu. Iya, kalau rapat misalnya jam 9, saya jam 8:30 sudah masuk ruangan. Ha? Terus nyari absen. Ternyata yang absen nomor 1 Pak Sekjen. Terus saya suruh absen nomor 2. Padahal di bawah Pak Sekjen kan banyak tuh.
1: Iya.
2: Dibilang Dek, Adek absen di nomor 2. Karena Ade datang di nomor 2 setelah saya. Jadi yang nyedia absen
1: gitu.
2: Tuh Sekjen Departemen waktu itu yang bikin, yang nyiapin absen. Gitu Pak, gitu. Jadi itu dia tanya dari mana? Dari Cengkareng Pak. Tuh, dari Cengkareng bisa gini hari udah sampai. Dia bilang, yang deket-deket kemana ini? Itu membiasakan saya kalau rapat di intern di kantor saya juga dengan direksi atau dengan siapalah, saya selalu datang duluan ya. Gitu. Jadi, nah itu salah satu yang membekas dan sampai sekarang saya lebih baik nunggu daripada saya terlambat gitu.
1: Betul.
2: Malu kalau terlambat saya.
1: Iya kong, nggak enak aja gitu pas datang mata ya,
2: betul,
1: kita semua
2: betul,
1: gitu ya kan.
2: Betul. Apalagi misalnya kita kan pegawai,
1: iya.
2: Biar nunggu berapa lama kan kita dibayar.
1: Iya juga sih benar.
2: Sudah dibayar tiap bulan.
1: Iya,
2: ya, jadi jangan rugi nunggu waktu lah. Emang apa rugi apa kalau dibayar?
1: Lagian itu masih di jam kerja juga ya.
2: Nah iya betul.
1: Kecuali kayak kita, kalau saya ini kayak orang profesional gitu ya. Memang yeah. Waktu tuh ya ibaratnya waktu adalah uang ya memang benar. Saya kan
2: iya betul.
1: Ya kalau misalnya disuruh nunggu berarti saya rugi dong. Ini kan waktu
2: rugi,
1: saya
2: harus
1: buat yang lain gitu.
2: Iya
1: yeah, kan?
2: Betul.
1: Kalau itu nunggunya di jam kerja ya
2: jam
1: emang
2: kerja,
1: udah dibayar.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Betul. Udah dibayar.
1: Iya.
2: Jadi nggak ada ruginya kita datang duluan malah bisa santai, bisa ngelihat apa, nah gitu, bisa baca-baca apa yang nanti kira-kira di rapat akan kita kemukakan, akan kita tanyakan, seperti itu gitu saya selalu anu. Pada orang banyak tuh yang dari PT KHI, dari dulu dari Garuda ada, kalau dulu zaman Merpati juga masih terbang zaman itu dari Merpati, kemudian dari angkatan darat gitu ada itu semua datang gitu.
1: Ah, itu Bang Arif. Itulah ya, memang ternyata hal-hal seperti itu ya, kedisiplinan gitu ya, itu kepekaan sosial itu juga terasah ternyata ketika kita ikut kegiatan seperti pramuka itu ya Kong.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul begitu Bang Arif. Jadi itu membekas sekali untuk hidup kita gitu Bang Arif. Betul.
1: Wah, luar biasa. Oke, Kong Dani, terima kasih Kong Dani buat
2: ceritanya. Oke, sama-sama juga terima kasih waktunya ya, Bang Arif. Tetap sehat-sehat bersama keluarga Bang Arif.
1: Siap. Amin, sama-sama okay. Juga Kong Dani ya.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Gunung Sari Utara. Abang Po yang mau ikutan cerita masih ayo tunggu di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar diskusi pengembangan kawasan Pasar Baru di masa mendatang di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya M. Masabi Tanah Abang pada Kamis kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat ini mengangkat tema Pasar Baru Simpul Jakarta. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Pusat Suprayogi mengatakan diskusi ini diadakan untuk menghimpun gagasan, pemikiran kritis serta masukan dari narasumber, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan. Menurut Suprayogi, gagasan dan masukan yang dihimpun dari berbagai pihak melalui kegiatan diskusi ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan penting dalam penulisan buku panduan strategis. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki Karangasem dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-68 Provinsi Bali pada Kamis kemarin. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk permohonan agar pembangunan Bali ke depan berjalan lancar, aman, dan tetap berlandaskan nilai spiritual. Momentum HUT ke-68 Provinsi Bali ini diharapkan menjadi refleksi untuk memperkuat komitmen pembangunan yang selaras dengan kearifan lokal dan keberlanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.